89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Ya, Syah Fahim, ramai lain daripada hak lain. Ya, 8 dan 9 minit pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, baru perselamat som. Selamat pagelam. Dengar kita. Baik, terima kasih kepada hak ya. Emos-emos yang selalu menanti siaran Aisyah FM 8 pagi sehingga jam 12 malam pada podcast 19 jam sehari menggunakan yang 4 dialek utama itu Semai, Cemiah, Jakun dan Temuan mewakili 18 suku masyarakat orang kita ya di Semenanjung Malaysia. Dan terima kasih kepada kawan-kawan kita ya di dekat Aisyah FM ya, tak kisahlah melalui kita punya frekuensi Aisyah FM ataupun melalui kita punya MyTV ya 706 ataupun melalui RTM Click ya. Penting ya, kita juga ada buat live di TikTok. Kalau kita jangan lupa tap-tap like dan share kita punya live kita, okey? Jadi untuk teman dengan Mak Azizi 8 pagi ke ya, dan saya megah Juh Asyik punya 8 sampai ke jam ya, 9 pagi ya, dan pada jam 8 sekolah kita ada tazkirah Jakon dan ya, 9 pagi kita ada berita dalam dialek timia. Lepas itu kita ada Sminit Mas ya, ada motivasi Asyik dan juga Raja Kemalikah Juh Asyik ya, sampai jam 11 pagi. 11 pagi kita ada berita dalam dialek Jakon, dan 11.10 sampai jam 12 Gajah Asyik akan balik ke semua semua dan bayarlah tugas nak pada jam 12 tengah hari nanti. Okey, hari Ahad kita ya, 21.6.2026 menemankan Esmo. Sama bercuti bagi kawan kita dengan bercuti yang bekerja Cik Zizi pagi kan, semoga selalu Esmo dimurahkan rezeki. Baik-baik itu makin kongsikan bersama dengan Esmo, iaitu kita punya ya frekuensi HFM ya, 89.3 di Ulu Tembling, Jerantut, Pahang, 91.1 yang berada di Lembah Kelang ya, di Kuala Lumpur ataupun di Selangor yang boleh dengarkan, 91.1 dan 31 di Lengkong, Perak, 5.6 Melaka, Johor Utara ya. Kalau semua berada di luar itu yang mungkin nak mahala ke Melaka, nak mahala ke Johor, mula cari balik 5.6 ya. Dan saya nombor 7 di Gerik Perak, mana kawan kita yang mungkin ni pusing-pusing ke Gerik Perak ya. 99.9 Damak Pahang, kawan kita yang berada di Pahang, 102.5 Pahang Barat, Gunung Gula Kali, Budur, Sungai, Kepang Gajah, Kampar ya, yang melalui jalan pun carilah melalui frekuensi 102.5 dan juga 102.7 ya, di Gunung Kelendang ya, pusat pemancarnya, dan 101 di Gunung Pelincang, Tapah Langkap dan sebagainya. Kawan kita mungkin yang sedang dalam perjalanan ya, mungkin dah pun pergi ya, jalan ke Cameron Highland ke ya, melalui Sungai mungkin ke Kuala Lumpur ya, melalui Langkap ya, mungkin MO lalu Bandar Tapah ya, sebelum ya bergerak ke Cameron Highland ya. Sejuk ya, kalau kita ada konsert katanya di Cameron dengan sejuk ya, 17 ya hanya darjah Celsius, wah seronok eh, seronok kiti kata kita eh. Okay, jadi teman dengan Zizi untuk hari ini Rika. Ada lagu hiburan berpengkai semua info-info semasa. Kalau semua ada sebarang perkongsian yang nak dikongsikan, boleh saja nombor HFM 013-315-1600. Kongsikan kalau ada cerita, ada program, ada sebarang perkongsian yang dikongsikan ya, maklumat yang bagus, yang baik ya, maklumat yang membantu masyarakat orang kita, maklumat mungkin ruang-ruang kerja ya, maklumat untuk kita meningkatkan taraf hidup ya, ekonomi orang kita ya, semua boleh kongsikan. Okey, baik, jom buat kawan kita pagi kan, kita dengarkan dulu melalui pembukaan. Hai, selamat pagi orang-orang pendengar kita. Ya, yeah. Selamat pagi guys, terima kasih yang sudi like-like temankan Zizi, jangan lupa untuk tap-tap guys. Taman Zizi dalam jam 12 tengah hari nanti, lagu pembukaan kita bersama dengan kumpulan KSS Event dengan lagunya Apa Salahku.

Indirect Lagu sama Remy Jiang ya. Ada lagunya. Tajuk Hey Bro. Yeah, Hey Bro. Nampak dia tu terjumpa ya. Ternyata macam itulah. Kita jumpa ya. Dan tanya kan kadang-kadang ya. Kalau ada biasa cara orang sikit. Eh, rupa. Itulah ya. Ada orang kata, bang, apa khabar bang? Dia yang lebih kuasa. Yang lebih molek adalah bahasa macam itulah. Hai bang. Hai kak. Hai makcik ya. Makcik kena kabur sikit ya. Pasal ada orang terasa nanti kata ya. Hai, dia panggil aku makcik. Nampak aku macam makcik dah ke? Itu masalah juga ya. Yang tadi bagi kisah panggil bang pun okey dah ya. Tak ada masalah lah. Panggil bro ke dalam bro ya. Kadang-kadang kata tengok jadi dah ni ya. Dah ada huban dah ni. Memang ni dah penuh dah kepala. Tapi okay bro kata ya. Kita pun sebesar lah. Panggil encik ke, nak panggil ya pakcik ke, tapi dia bro kan kita, kita bro kan dia balik ya. Okey ya, santai pagi bagi kawan kita sekejap lagi ya. Sebaikah kita ada ya, iaitu kita punya inilah ya. Tazkirah ya, pagi ke apa kawan kita. Teruslah nak share FM mana moy. Temankan dengan DJ ya. Okey, siapa nama anaknya? Okey, ini Miralis bersama dengan kita dengan lagunya Ong Adak Yang Lain. Moy dan Boy.

0: Ibrah Cakun Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib berperangai ikhlas dalam menuntut ilmu dan amal ibadah. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, seorang jantan telah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, macam mana hukuman seorang hak pergi berperang untuk mencari pahala dan nama hak terpuji, apa akan dia dapatinya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwayan padanya, "Orang itu empat beroleh sebarang pahala." Si penanya mengulangi pertanyaan tiga kali dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula menjawab, "Orang itu empat beroleh sebarang pahala." Akhirnya bangi dia bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla empat menerima sebarang amal melainkan hak dikerjakan untuknya semata-mata dengan tujuan untuk mendapatkan redaannya." Dari hadis Abu Daud dan An-Nasa'i. Hadis Ikam menerangkan bahawa sebarang amal hak dikerjakan bukan kerana Allah, tetapi ada nilainya di sisi Allah. Sesuatu amal hak dikerjakan walau seberapa besar dan tinggi nilainya pada anggapan manusia, belum tentu ada nilainya di sisi Allah untuk mendapat balasan pahala daripada akhirat kelak. Dalam hadis Ika, Rasulullah SAW berwayat hukum perkara itu pada orang hak bertanya ngano seseorang hak berjuang di medan perang dengan ngano untuk mendapat pahala dan namo hak terpuji sebagai pahlawan hak gagah berani. Bangi dia berwayat bahawa orang itu empat boleh mendapat sebarang pahala. Bangi dia menegaskan jawapan itu sebanyak tiga kali sambil menerangkan sebabnya amal itu pada zahirnya dipandang tinggi nilainya, tetapi pada hakikatnya empat mendapat sebarang pahala kerana ia dikerjakan bukan kerana Allah semata-mata. Sedangkan Allah SWT empat menerima melainkan amal bakti yang dikerjakan dengan ikhlas kepadanya. Dengan itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

Di sebalik wajah yang tenang tersimpan seribu pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sebenar sambutan Hari Bapa 2026 zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

Ya, tadi bersama dengan Miss Nara dengan lagunya Hawe ya, bersama dengan kita. Okey, sama-sama kita tanya ke member Nom ya, Kelantan ya. Pasulau Pasulau tim banyak kampung kat Nod ya. Dah sampai ya. Kampung apa, Pusgub ya, hidupkah kawan-kawan di Pusgub ya. Rasanya kat Pusgub kampung paling jauh ya, yang pernah sampai ya. Seronoknya di Pusgub kan ya. Tapi lama dah lah pergi ke tahun 2014 gitu lah ya, dah sampai ya. Lakin jadi kita harapkan mungkin lama dah tak pergi Cun, mungkin adalah perubahan-perubahan ya tahun ya, perubahan dalam mungkin infrastruktur, mungkin perubahan dari segi ekonomi, dari segi pendidikan. Tok Batin, Tok Batin ya, apa khabar Tok Batin? Sebelum panggil banyak, panggil siapa lagi Tok Batin ni, dia panggil penghulu ya. Khabar penghulu-penghulu kita, semoga main selalu ya. Alah, kawan-kawan ya, Anom Perak ya, di Baung, di Piah ya. Piah boleh apa ni, ingat lagi kenangan Piah ya. Saya tidur kat pos Piah ya. Itu ada rekaman Sewang ya. Dapatlah ya. Jadi mengeluarkan jurus Sewang Zizi ya. Itu pertama kali ya. Pak orang Sewang kan. Kita Pak Sewang ya. Kita ada kalau dulu ya panggil ya Dangkeng ya. Semua tengok bayar ada sebut ni. Tak ada lah masalah pasal tengok bayar ya. Okey kawan-kawan, kita tengok bekerja sama pekerja Rory yang tengah kerjanya. Alamak camat ya. Rory sama hari bapa untuk bapa saya yang sudah tiada. Hargai bapa yang masih ada ya guys. Kalau nak ucapkan tamat hari bapa boleh buat kawan kita ya. Tamat hari bapa buat bapak-bapak kita ya, yang sado-sado handsome ya, yang gendut-gendut tu. Tak ada salah ya. Tapi lah bapak itu dalam belakang kita ya. Seorang bapak ya, selalu menjaga kita. Okey, cari rezeki ya untuk kita dan membesarkan kita ya. Okey, baik, seterusnya ini dia Bahar dengan lagunya Dak Segres katanya ya. Lain Asia FM, Asim Tohak Asim. Temannya yeah.

Ada stres bersama dengan kita ya, versi 60-an ya. Okey, kita dalam kejap lagi ya, berita pada jam 9 pagi bagi kawan kita. Terus guys, tiap-tiap teman Zizi ya, tak sedar Zizi dah tugas sama sejam ya. Jadi tinggal lagi dalam 3 jam lah, nombonkan Esmo ya, untuk disiarkan statement kita Gahju Asyik bersama dengan Esmo. Okey, baik, jadinya santai pagi, semoga terhibur dengan lagu hiburan yang menemankan Esmo yang diputarkan untuk je semua sebelah pagi. Baik ya, kita beri laluan pada rakan penyampai kita pada jam 9 pagi untuk menyampaikan berita dalam dialek ya, Temia bersama dengan kita. Okey, ini dia Mr. Jam dengan lagunya Oh Tata Oh Jaja.

Nak berinteraksi dengan DJ Asyik FM di Konti? Nak bagi idea? Nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik? Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Asyik FM yang bernombor 013-3151-600. Ha, apa tunggu lagi? Hantarlah sekarang.

0: Paris dan juga Mary menyokong pasukan mana?
1: Mary?
2: Saya Portugal.
1: Sama lah aku pun.
2: Sebab abang Dodo ada dekat situ.
1: See you! Mexico!
3: La Roja, Spanyol.
1: Jepun, Asia.
4: Perancis.
5: Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
6: Oi, banyak.
5: Tiga pasukan ni.
3: Saya menyokong pasukan Germany.
7: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
8: Bos, bos sokong pasukan mana?
9: Saya sokong Portugal.
7: Satu jiwa, sejuta sorakan.
10: Satu jiwa, sejuta sorakan.
11: Satu jiwa, sejuta sorakan.
12: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
13: Satu jiwa, sejuta sorakan.
14: Satu jiwa, sejuta sorakan.
15: Satu jiwa, sejuta sorakan. Yeay!
16: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
17: Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.

0: Let's play football.
1: Demam bola tak lama lagi eh. Okay guys, kita bersama dengan Cik Mat dari Jakua. Pastinya dia pun dengan cerita peminat bola sepak juga.
2: Yeah.
1: Katanya Cik Mat pernah tengok secara live.
2: Pernah. 2022 waktu semi final perlawanan Morocco dengan Perancis, saya berada di stadium tersebut.
1: Oh yo, boleh tak cerita pengalaman?
2: Dia punya pengalaman lah. Orang dengar tiket geri sikit lah kan.
1: Memang.
2: Tapi dari segi orang kata pengalaman memang sepanjang hidup lah orang kata eh. Sebab dengan sound systemnya, dengan stadium yang real eh, masa kita nak berjalan dan sebagainya, dengan crowdnya dengan dikata ni gentle lah, very gentle lah, very gentle dari segi penyokong-penyokong dan sebagainya. So seronok lah, memang seronok, susah nak digambarkan. Tapi alhamdulillah orang kata tak diduga tapi mendapat rezeki sebegitu.
1: Tapi masa tu anggaran tengok pada harganya berapa je?
2: RM1,800.
1: Duduknya dekat?
2: Duduknya tingkat atas je.
1: Tingkat atas.
2: Perlu beli bayang kat bawah lagi mahal lah.
1: Nampak besi je ni. RM1,800. Untuk Dunia 2026 ini, Cik Mat punya pilihan pasukannya
2: siap. Saya of course Japan lah. Japan. Hidup Japan. Samurai.
1: Mungkin final dengan siapa Cik Mat?
2: Kalau final ni saya Spanyol dengan French lah.
1: Spanyol dengan French eh? Lamil Yamal lawan dengan Mbappe.
2: Kau Mbappe.
3: Piala Dunia 2026, satu jiwa sejuta sorakan. Yes. Saksikan di RTM Play.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Ya, Gahju Asyik bersama dengan kita. Ya, kita kembali bersama dengan Azizi Syumbula. Azizi menemani anda. Apa kabar kamu semua? Harap dalam keadaan baik dan sehat saja. Bagi kita kalau kita tengah mendengarkan melalui mungkin melalui frekuensi HFM atau melalui kita punya MyTV 76 atau melalui RTM Play. Ya. Ya, bukan kawan kita yang berkongsi pasal durian. Katanya DJ buat durian dah banyak go-go. Alamak, DJ dah kaki duriannya. Okey, jadinya orang-orang mendengar kita ya. Selamat ya, berniaga. Selamat ya, musim buah ya, adalah musim rezeki buat kawan-kawan kita, okey. Jadinya ya, mendoakan ya rezeki mencurah-curah buat kawan kita. Ya, musim ini ya, musim yang mengharapkan rezeki buat kawan kita. Peniaga-peniaga mendapat rezeki, pekebun mendapat rezeki ya, dan pelanggan juga mendapat harga yang berpatutan ya. Biasa nak makan musangking harga mohon ya, kata demo ya. Kadang-kadang kulit yang berat ya, kawan kita masam muka ya, makan-makan muka masam ya. Tapi kalika ya, durian-durian berjenama pun turun harga ya. Jemaah itu ya, kena juga lah 40 lebih ya. Nak merasa musang king katanya, king punya musang ya. Jadi buat kawan kita sekarang lah musim buat kawan kita ya. Mungkin nak merasa buah durian yang berjenama sikit ya. Okey, tapi tak kurang juga durian kampung ya. Mesti mama lebih suka durian kampung lah ya. Itu yang paling ya, ya, dia makannya cukup-cukup rasa puas ya. Okey, bakal kawan kita ya, teruskan Asia FM menemani lain daripada lain. Ini dia seterusnya bersama dengan Fizz Allen untuk jam yang seterusnya. Ika,

0: Motivasi di Asyik.
1: Tap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak jawab pun. Mana nak jawab kan? Jawab di rumah masing-masing lah. Bersama saya Akhwan Afandi Zulkifli. Ha, iaitu dalam Motivasi Asyik FM. Kenapa saya mulakan dengan tap. Assalamualaikum tadi? Contohlah kan, kita tajuk hari ni hubungan sama jiran. Kita ketuk pintu rumah orang sebelah kan. Bila kita ketuk pintu rumah sebelah, berilah salam elok-elok bagi yang Muslim. Janganlah pula beri salam Selkom. Kan Selkom yang dapat nama. Okey, dengan jiran kita, kita kena saling berbicara, saling bertemu, senyum muka. Kalau kita bermusuh dengan jiran kita, kita juga yang derita susah kan. Kadang-kadang kita perlukan mereka. Kadang-kadang kita tinggalkan rumah, ya, biarkan rumah dalam keadaan kosong, tidak terjaga. Jiran kita lah sebenarnya yang sentiasa melihat kita. Kalau kita bermusuhan dengan jiran, ruginya kita. Kerana dialah orang yang paling dekat dengan kita. Tiap-tiap hari kita balik rumah, kita jumpa orang sebelah kan. Kadang-kadang kita tak jumpa pun. Kan? Tapi dia tetap ada sebelah kita. Orang lain jauh dengan kita, jirannya yang paling dekat dengan kita. Jadi apalah salahnya sekali-sekala hulurkan sikit ke, balik dari Sarawak ke, hulurlah ikan masin ke kan, terubuk masin. Balik dari Sabah, hulurkanlah kan udang ke dan sebagainya. Setakat yang kita mampu kan. Paling-paling tidak hulurkan salam. Sebenarnya salam tu bagus. Kita jumpa dia, senyum, assalamualaikum, selamat petang ke kan. Menandakan bahawa kita doakan dia. Sesama jiran tetangga penting kerana kita hidup bersama dengan mereka. Kalau kita hidup sendiri-sendirian, tidak ada jiran, bayangkanlah sunyinya kita. Orang kata macam keresumbang kan. Cerita dia, hubungan sesama jiran kena ada hormat menghormati, kena ada kasih sayang, kena ada sabar, kena ada bersangka baik, ya? Semuanya itu rencah-rencah dalam hubungan kita sesama jiran. Anak sesama anak, ibu ayah sesama ibu ayah, ibu ayah dia sesama anak kita, ya? Semua itu penting. Kerana kalau tidak ada hubungan sesama jiran, menderita tahu hidup. Tiap-tiap hari datang duduk sebelah rumah, orang sebelah tu datang pula, adik-beradik kita, oh jiran sebelah ni siapa? Tak tahulah, tak kenal pula dia. Berapa tahun dah kau duduk sini? 5 tahun, 10 tahun, tak kenal pun nama dia. Tak tahu, orang panggil dia apa pun tak tahu. Jadi pentingnya hubungan kita sesama jiran. Andainya kita sama-sama mengenali, ada orang jumpa dekat bandar pun tak kenal jiran dia. Oh, bila tanya-tanya, oi, duduk sebelah rumah saya rupanya. Kan teruk tu. Okey, sama-sama kita perbaiki hubungan sesama jiran kita. InsyaAllah kita bertemu pada motivasi pada hari esok bersama dengan saya lagi, Akhwan Afandi, dalam Motivasi Asyik FM.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan seribu pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sebenar sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

Asimbara dengan lagunya Jodoh Kita, ataupun Jodoh Kita lah, ya. Ada emo semua macam mana? Ada semua bagaimana? Jumpa jodoh tu kat mana? Cuba ingat balik, ya. Kat mana terjumpa jodoh masa tu, ya? Masih ingat ke? Jangan lupa, ya. Jantan jangan lupa, ya. Nanti orang tinok marah, ya. Tadah, hai bang. Tarikh penting abang boleh lupain, dia kata, ya. Kau tungguin nasib lo, dia kata. Jangan lupa, ya. Tarikh penting. Hari ni mana tahu, kan? Apa? Anniversary pula hari ni, katanya. Dah 1 bulan 6, dah kata 6, ya. Jangan lupa. Okey. Baik, juga, ya, kongsi sikit lah Jabatan Meteorologi Malaysia untuk cuaca pagi ni, bakal kawan kita ni. Hari ni nak jalan ni dapat rezeki lebih sikit, kan. Cuaca pagi untuk kawan kita daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir di beberapa tempat, ya, di negeri Perak. Hujan menyeluruh di kawasan pantai, ya, di Kedah. Hujan di banyak tempat di Perlis. Hujan di beberapa tempat Johor. Dan hujan di beberapa tempat kawasan di kawasan pantai, mulai di negeri Pulau Pinang dan juga Selangor. Dan juga betul hujan di Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Terajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Ini yang tu, yang tak hujan, ya. Tak ada hujan sebelah ribut, ya. Mereka tu masih yang panas, panas membara, ya. Macam lagu lah, ya. Okey. Ini cuaca pagi, maksudnya di Sabah, cuaca pagi kita di Labuan, ya, petikan ribut petir punya tempat. Ribut petir beberapa tempat di kawasan Petalaman, Pantai Barat dan juga Kudat, dan hujan beberapa tempat di Tawau dan juga Santakan. Manakala di Sarawak, hujan di beberapa tempatnya di Kuching, Samarahan, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Dan petak hujan, ya, di Serian, Seri Aman dan juga Kapit, ya. Itu dah tempat yang tak ada hujan lah, okay. Baik, bagai kawan kita, ya. Info sikit, info cuaca kita akan, okay, boleh rancang-rancang mungkin jalan ke kawan kita atau sebelah, ya, yeah. Kena channel selian.

0: Itu dah ya, dengan lagu daripada Mia Aulia dengan tajuk lagunya Goyang Sayang ya. Ha. Ha, di Kampung Padang katanya ya. Ha, lepak-lepak perkena pula nasi Padang ya.
1: Nasi Padang betul ke?
0: Kuranglah ya. Okey, 9.46 pagi. Masih lagi suara untuk mengaji dalam segmen Gah Ju Asyik. Selamat pagi, Encik Duga. Selamat pagi, Encik Ceria Ahad. Ya. Pagi ni semangat kata ya, Rinas. Ya, semangat ni. Semput dah. Semput dah. Salah semput. Rasa kan dah bunyi. Semput dah tu bunyi. Tak nyawa. Tadi, tak nyawa, ya. Okey, terima kasih kepada semua terus layan temankan Azizi untuk risi pagi ni hari Ahad kita ya. Jadi mereka kawan kita tengah berniaga. Selamat berniaga naknya ya. Tak kisah berniaga berniaga kecil ke secara besar ke ya, berniaga goreng pisang ke, berniaga kuih ke, ada berniaga nasi lemak ke, wala nasi lemak sedapnya. Nasi minyak ke? Minyak. Minyak ke lah ya. Sedap-sedap si minyak ya. Nak nak nasi minyak tu pula ya dekat majlis kawan ya. Boleh pula ya. Nanti nak bertambah ya tapi malu ya. Okey, ya salam ceria kat kawan kita ya daripada Melaka katanya ya. Terima kasih kawan kita daripada negeri mana ya. Di Melaka ke, di Johor ke, di Perak ke, di Pahang ke, di Selangor ke, di Sabah ke, Sarawak ke, Perlis ke. Kalau kata Perlis, kawan kata panasnya ke Perlis ya ke, sama saja. Kalau Lumpur pun sama, panas juga ya. Cuma sebaik sekat aircon lah dalam kar ya. Okey, baik kawan kita Sewang Malaysia TV Band bersama dengan semua Mainang Mai Asyik.

0: Saya Ki daripada Tuna Spy.
1: Ya, hati ni.
2: Bok, pulang Tuna Spy nak peras.
3: Ibu, Ibu Tuna Spy. Memel.
2: Tengok, tengok. Moi, no, moi.
4: Terus dengar. Moi, no, moi. Asyik FM.
5: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan seribu pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

Ya, itu dah bersama dengan Mia Amelia yang dibaling cintaku ya. Maksud baling ya, dia sebut tuhuk ya. Tapi biasanya kalau nuhuk barang lah ya. Dia jarang tuhuk hati ya. Biasanya kalau nuhuk benda ni, benda yang bisa lah ya. Cuba aja tuhuk kata dia ya. Tapi ni biasalah, mesti lagukan kan. Lain sikit lah. Okey, 9.58 minit pagi. Bagi kawan kita, kita akan ada inilah ya, ulasan ataupun sorotan apa ni, ya, Piala Dunia ya, sedang berlangsung sekarang ya. Pesta bola ya. Kawan kita ada bengkak mata yang tidur ya, tak tentu masa berjaga kerana bola. Harap-harap ya. Adalah orang kata ya, yang tak masuk kerja. Okey, kita harap jangan macam tu. Okey, ada masa ciri-ciri lah. Artinya klik ya, jangan lupa mak turun pakai kawan kita. Wah, mudah sangat ya. Dia akan lempak kat Google muka dia ya. Yang boleh tengok ya, nak tengok kat dia beli ya. Yang klik tu, hoi. Saya risau janji internet emo okey. Mesti okey ya. Cuma tengok kat telefon aja. Mudah ya. Sambil nak baring, nak rokok, sambil berlari, sambil jogging. Pun sambil jogging boleh dengung bola ya. Hati-hati ya, sekian pandang depan. Nah, itulah ya. Piala Dunia ya, 5 tahun sekali bakal kawan kita ya. Kita biasanya menunggu ya. Nak tengok siapakah menjadi juara ya Piala Dunia ya. Okey, untuk bola. Okey, ciao bersama dengan kita ya, Atta Hamsabu.

0: Aziz.
1: Yes.
0: Kau
1: yes.
0: Apa sekarang ni?
2: Kau tengok jam kau tu, Aziz.
3: Jam Hamid ada satu, Kamarul ada dua.
2: Aku bukan suruh kira jam kau pakai. Sekarang pukul berapa? Waktu sekarang pukul berapa?
3: Tuan tengok jam saya ada tak?
2: Mana ada jam? Tapi awak tahu tak, sekarang dah pukul 10.34 pagi. Kerja kita masuk pukul 8 pagi. Sekarang dah pukul 10.34 pagi.
3: Alamak, macam mana boleh jadi macam ni, tuan?
2: Apa tanya saya pula? Tanya diri sendiri lah.
3: Alamak.

Iya, itu dia bisa mengganti sama Gisdang lagunya punah kayak hancur harapanku ya. Ini pasukan bola yang meminat tu kalah ya, tapi janganlah sampai hancur. Hancur katanya, hancur lebur harapan. Wih, teruk sangat bunyi itu, sampai tak hancur dah lebur lagi itu. Okey ya, kita ya tengok ya sorotan untuk hari ini ya. Tadi ya pelonan ya yang terakhir ya, setelah pagi tadi antaranya ya Ecuador menentang ya Kuala ya, yang pelonan berakhir 0-0 buat kawan kita ya. Yang baru lagi ya. Tapi untuk semalam kita bagikannya aksi ya. Pertama malam tadi pada pukul ya 1 pagi ya. Ini masa tempatan lah yang Belanda ya mencetak ya kemenangan yang besar ya 5-1 nya ke atas Sweden dalam perlawanan kedua kumpulan F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di ya Stadium NRG ya, Houston mereka syarikatnya. Pelanan nak berlangsung pada 21 Jun 2026 IKA menyaksikan dominasi penuhnya skuad kendalian ya Ronald Koeman ya, lepas Desmos sekadar menjadarkan keputusan seri pada aksi pembukaan melawan Jepun ya. Manakala pelanan kedua hari IKA hanya beri ya nafas lega dekat penyokong Jerman sebab bangkit daripada ketinggalan untuk mengalahkan ya dari kos 2-1 dalam aksi kumpulan E Piala Dunia ya. Jerman berjaya mengalahkan Ivory Coast dengan keputusan 2-1 dalam aksi penuhnya debaran ya kumpulan E di Stadium Toronto. Jadi kemenangan IKA hanya sekaligus mengesahkan ya tempat skuad kenalian Julian ya Nagelsmann ke pusingan kalah matinya Piala Dunia 2026 lepas mengambil 6 mata penuhannya. Dan Frank Cassie meletakkan Ivory Coast di depan pada minit ke-30 sebelum Dennis Undev ya muncul Vira Jerman dengan menjaringkan 2 gol pada separuh masa kedua, termasuk gol kemenangan masa kecederaannya. Perlawanan ketiga adalah perlawanan peringkat kumpulan E Piala Dunia 2026 antara ya Ecuador dan juga itu dia mai tadi ya Kuala di Stadium Canberra City adalah penentu kelangsungan ya buat kedua pasukan hak kalah pada perlawanan pembukaan Desmo ya. Apapun ya yang baru kata tadi ya berakhir ya keputusannya Ecuador menentang ya Kuala Lumpur hanya 0-0 ya. Okey, kalau kita seterusnya ya kita perhatikan ya perlawanan keempat akan berlangsung ya pada pukul 12:30 hari masa tempatan perlawanan antara Tunisia ya yang bakal menentang Jepun ya dalam saingan kumpulan F The Piala Dunia 2026 di Stadium ya Monterrey merupakan aksi sejarah melainkan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunianya. Lenggung data analisis sebelum sepak mula, Jepun hanya menjadi pilihan utama untuk menang dengan keberkelian sebanyak 66.1%, manakala Tunisia hanya memegang 12.4% peluang menang dan 1.5% ramalannya untuk seri ya. Ya sedikit ya orang kata ringkasan ya yang boleh kita kongsikan kepada semua perlawanan yang berlangsung ya bermula pada pagi tadi ya awal pagi. Jadi kita terus ya lepas ini dengan perlawanan-perlawanan seterusnya dan buat penyokong-penyokong ya pasukan masing-masing ya harapnya menang ya. Okey, dan untuk itu untuk Asia pula ya apa mungkin yang bapak nyokong ya tapi jangan lupa untuk menyokong ya kali ini ya Jepun ya bakal menentang Tunisia ya. Ayo sama-sama kita ya beri sokongan ya. Jadi, kita harapkan ya perlawanan ya pas ni ya orang kata lebih sengit ya malah teman kat rumah terjerit-jerit ya sampai tok marah kata bang slow sikit ya macam itulah ya. Kita buka apa ya geram lengung ya itulah ya main bola nyempak ya tapi geram lengung ya. Okey ya jadi sama-sama kita beri sokongan pula ya kepada Jepun juga Tunisia ya buat menyokong-menyokong kita ya mampak pakai biji bola ya pasalnya ya biji bola basah malam ya kena hujan. Okey apapun jom seterusnya buat kawan kita jom dengan Jessica dengan lagunya Joget Malam Sabtu.

0: Aris dan juga Mary menyokong pasukan mana?
1: Saya Portugal.
2: Sama lah aku pun.
1: Sebab Abang Dodo ada dekat situ.
2: See you!
3: Mexico!
4: La Roja, Spanyol.
5: Jepun, Asia.
6: Perancis. Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
7: Oi, banyak.
6: Tiga pasukan ni.
3: Saya menyokong pasukan Germany.
8: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
9: Bos, bos sokong pasukan mana?
10: Saya sokong Portugal.
8: Satu jiwa, sejuta suarakan.
11: Satu jiwa, sejuta suarakan.
12: Satu jiwa, sejuta suarakan.
13: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
14: Satu jiwa, sejuta sorakan.
15: Satu jiwa, sejuta sorakan.
16: Satu jiwa, sejuta sorakan. Yeay!
17: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
18: Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.

0: lompat.
1: Aiyah.
0: Lompat.
1: Aiyah.
0: Lompat. Apa? Lompat.
1: Aiyah.
2: Ya, tu dia nama dia dengan Tan Sri P. Ramlee dengan lagunya Apik ya, dan juga Marjina ya. Ha, masih kau ingat Esmo? Ya. Dalam filem ya Ali Baba Bujang Lapuk ya. Seronok kita tengok kan filem tu kan? Kita ya, sampailah ke jiwa kita orang muda ya. Lawak dia ya. Siapa tak kenal ya Tan Sri P. Ramlee ya. Tak kenal dengan lakonan-lakonan dia nyanyi melakon pengarah banyaklah ya, tapi sedar tak sedar ya dah hampir pun 53 tahun ya arwah pergi ya. 53 tahun ya, dia pun lagu kita dengar tu dah lama ya, 53 tahun dulu ya masa meninggalnya arwah Tan Sri P. Ramlee ya. Tapi itulah lagu muzik dia yang masih lagi kita dengarkan ya. Ala Cik Siti, perempuan malak mula. Au, dari benda Bukit Selok. Oh, you dari benda Bukit Selok ah. Ini you itu sama DJ Ailis lah, Ailis ya. DJ Iris. Oh, Bukit Serok ya. Eh, mana sampai lah Bukit Serok kok tu kok sampai Bukit Serok. Berapa kali kau sampai Bukit Serok ya? 3 kali ke 4 kali kok datang kampung Bukit Serok ya. Terima kasih warga Bukit Serok ya yang layan kok baik-baik ya. Sampai-sampai suruh makan DJ, pergi makan jom. Seronoknya dan tahu DJ kau makan ya. Jangan tengok perut tahu dah DJ mesti kau makan ya. Ha. Okey, sudah satu benda lagi. Jom seterusnya kawan kita dengan salah satu lagu yang selalu ya menjadi cover-cover kawan kita ya, muzik-muzik kita ya. Dengarkan dengan lagu daripada Iswan kah?

Itu dia bersama dengan Riza Reho, ya, Bujang Dara Bumi Kenyalang. Lagu tu kita pasang untuk kawan-kawan kita, ya, khusus untuk kawan kita yang berada, ya, pada Sarawak, ya. Di sana dia berada di Sarawak ke, dia ada di Semenanjung ke, yang tengah bekerja, kan? Tapi ayam masak apa? Ayam masak pangsu ke gitulah, ya. Oi, memang sedap jadi. Masakan itu, ya. Oi, jadi betul lah, marah sedapnya. Okey. Pernah makan ke makanan orang Sarawak masak? Cuba try kan? Waduh, wow. Tak pernah try kan? Lepas sekarang YouTube ada. Boleh tengok macam mana cara. Mungkin ada perhatian masakan dia semua, ya. Ada kalau dalam buluh tu lebih kurang kita lah, ya. Mungkin yang beza mungkin dari segi orang kata mungkin dia punya tu je lah, ya. Kata kita letak bawang ke, putih ke, merah ke, ya. Kesom ke, dekat lemon mungkin lain, ya. Saya tengok, ya. Tapi ada satu ayam tu dia bakar, lepas tu dia potong ke halus, tak bawang, ya. Sedapnya, ya. Sekarang malah bau dia punya bawang tu menyenyadi bau, ya. Walaupun mah bukan lah bakar bawang, ya. Kita beli dia daripada olah tu pun jadi, ya. Buat kawan kita boleh lah, ya. Nak cepat menu hari ni, apa kata hari ni, ya. Kita masak sikit mungkin, ya. Masak makanan Sarawak, ya. Biar tahu balik kat masak kenapa kalian macam ayamnya. Biasa saya goreng ayam, masak kicap, masak mirah, itu biasa, ya. Ayam ni macam gayanya ni, ya. Bang, ini masakan Sarawak ni, ya. Kita cubalah, kan. Buat jenang sikit, ya. Kan masak Sarawak esok, masak Sabah pula, ya. Kita cuba, kan. Menu berbeza-beza, kan. Barulah, ya. Kita rasa semua, ya. Okey. Sahabat kita, ya, pada 11 pagi, ya, berita, ya, dalam Jakon akan bersama dengan kita. Okey, ya, jangan ke mana-mana bakal kawan kita terus, ya, tengok Asyik FM, ya. Ini dia PJ, sebuah nyap kena dalam temuan.

11 pagi, salam sejahtera. Berita dalam Dekjakon Kad, Duet De Azizi Ismail. Rakyat diharapkan supaya terus mempertahankan perpaduan serta menolak politik perkoman boleh merosakkan harmoni negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim buat Malaysia dibuat atas kekuatan masyarakat dibilang kaum hidup dalam keadaan saling hormat dan bekerjasama. Dalam wayat bahawa kestabilan serta kemajuan negara hanya dapat dikekalkan kalau seluruh rakyat empat ngira latar belakang terus bersatu dan mengutamakan kepentingan bersama. Menurutnya, sentimen kebencian masaskan kaum empat patut dibuat alat politik sebab ianya hanya akan memecah belahkan orang ramai dan menjejaskan kestabilan negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Bayat Malaysia terus memperkokoh kedudukannya di pentas antarabangsa bila negara makin mendapat ketarafan dan penguatan dari pemimpin dunia. Menurut Perdana Menteri, kemenangan itu mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa dekat dasar luar negara hak pragmatik dan berteraskan kerjasama strategik. Melabai hubungan molek hak dibuat dengan bermacam negara dapat meningkatkan reputasi Malaysia menjadi kawan kerjasama hak dipercaya di peringkat global. Menurutnya, penguatan yang diberikan pemimpin negara luar dekat Malaysia turut membuka lebih banyak ruang dekat peluang pelaburan, perdagangan dan pembangunan ekonomi negara. Pada masa sama, kejayaan memperluaskan peranan Petronas dalam sektor tenaga Turkmenistan membuka akses dekat antara rezerv gas terbesar dunia sekaligus merokokoh kedudukan Malaysia dalam landscape tenaga global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ikut antara dalam X memberitahu ianya menunjukkan keinginan tinggi dekat kepercayaan Malaysia serta rekod cemerlang Petronas. Adapun bertapak dan beroperasi di Turkmenistan selama 3 dekad. Pada Sabtu, Petronas menerus mengikut anak syarikat hak penuhnya. Petronas cari gali, Turkmenistan selanjutnya dapat memeterai beberapa perjanjian baru bagi memperkokoh kerjasama strategik jangka panjang dengan negara itu. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Perancangan Malaysia MAHA 2026 bakal dimeriahkan dengan penyertaan pempamer luar negara sekaligus memberikan nilai tambah baru dekat penganjuran acara Dwi Tahunan itu. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, antara negara dapat mengesahkan penyertaan ialah Brazil, China, Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Hungary dan juga wilayah Guangxi. Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Hisham Ishak Boyan, penyertaan negara-negara itu juga boleh dimohonkan dek para peserta untuk mengemaskini pengetahuan dan teknologi terbaru membabitkan sektor pertanian. Tourism Selangor menyasarkan datangnya kira-kira 9 juta pelancong tahun IKA, meningkat hampir 5% berbanding keseluruhan 8.45 juta pelancong hak direkodkan sepanjang tahun 2025. Pengurus Komunikasi Korporat Tourism Selangor, Nazri Tashrik Rahmat buat usaha mencapai sasaran itu dan berkukuh mengikut bermacam inisiatif promosi termasuk kerjasama strategik bersama RTM. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia melaporkan satu gempa bumi berkekuatan 3.3 pada skala Richter berlaku di perairan Batu Pahat Johor pada pukul 1.17 pagi tadi. Ikut hantaran di Facebook, Met Malaysia memberitahu pusat gempa dikesan pada kedudukan 20 km barat daya dari Batu Pahat pada kedalaman 10 km. PDRM berjaya menyelamatkan seorang betina berumur lingkungan 20-an dilaporkan dicolek serta ditahan seorang jantan tempatan dalam operasi khas hadapan kurang 24 jam lepas laporan diterima. Menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Jenayah JSJ, Dato' M. Kumar beritahu suspek dipercaya menuntut duit tebusan senyap RM18,000 bagi membebaskan mangsa. Kes The Siasat di bawah Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 sebab menculik untuk dapatkan duit tebusan. Hak mempertahankan hukuman penjara 4 kurang dari 30 tahun dan 4 melebihi 40 tahun serta sebatan kalau sabit kesalahan. Balik ke sukan. Pemain bowling wanita negara mendominasi kategori graduates betina pada kejayaan bowling terbuka antarabangsa Kuala Lumpur 2026 bila menguasai ketiga-tiga kedudukan podium hak dipertandingkan. Jalanan juara menjadi hak pemain Persatuan Tenpin Bowling Selangor, Aira Nur Jihan Aminuddin lepas mencatat 1.777 jatuhan pin. Tempat kedua didapat pemain Persatuan Tenpin Bowling Amateur Sarawak, Adriana Ramiza, kala pemain Majlis Sukan Negeri Johor
Nurul Imanina melengkapkan penguasaan Malaysia di podium apabila berada di tempat ketiga. Sekian berita dalam Derik Jakon dari Asyik FM. Berita disunting di Amin Nur Azam dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM. Penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Ya, Chef Amin Amoy. Masuk kita ke jam ya 11 pagi. Lagi sejam menemukan kaya semua. Sekejap rasa ya. Borak punya borak, cerita punya cerita ya. Yalah, yang dekat seminggu Zizi tak apa ni, tak bertugas ya. Menemukan lagi semua ya. Hari ini pun balik ya. DJ tu. Ini DJ. Okey, terima kasih. Ya, siapa kita kerja asyik, kita kembali semula buat kawan kita. Semoga telefon naknya. Terdetik berita pada jam 11 pagi ya, disampaikan oleh Zizi Ismail ya. Okay, happy Father's Day buat Jana. Happy Father's Day. Selamat Hari Bapa ya. Mereka jangan anak bapak tu keras ya sebenarnya ya. Bapak tu dia hati lembut sebenarnya ya. Dia terpaksa keras ya, nampak macam bapak pemarah nampak sebenarnya ya. Dia terpaksa jadi macam tu sebenarnya ya. Ya, kalau empat dia pak dihormati nanti ya. Rasa jadi seorang bapak yang tegas ya. Jadi yang tengah hati tak lembut, cuba tengok bapak ya. Bagilah bunga kat bapak ke. Habis bagi bunga ke ya. Bagilah sekian ya, mungkin banyak makan ke. Kita balik kampung kan. Kita balik dapat gaji ya. Apa salahnya kita bawa mak kita, bapak kita belanja dia ya. Nah, sampai kat ucap lah hari tadi belanja abah ni. Lepas tu siap makan kak. Baru ayat bah tiap hari kan belanja abah tadi sebab hari bapa hari kan. Dia tak perlulah potong-potong kek, tak perlu ya. Kadang-kadang benda macam tu pun dah cukup dah ya. Selai baju beli ke, tak kisahlah baju tak payah mahal ya. Masih biasa harga ya. Nyanyi kita dah kata abah kan sikit gaji mah. Dapat gaji belangkah, belanja abah lah selai baju ya. Pernah nampak buat macam tu kat bapak kita ya. Cubalah ya. Bapak pun hatinya lembut ya, bukan mak hati lembut ya. Bapak pun lembut hati, cuma dia terpaksa ya menjadi seorang yang tegas ya. Okey, Resam Ben sama dengan kita mencipta cita-cita cinta MC CC.

Ya, Ajrah, ya, Adira Suami dengan lagunya Sayang Orang Yang Sama. Ya, lagu ni, ya, ini adalah lagu versi asal, ya. Ada banyak lagi versi yang cover, ya. Mabar dengar itu versi cover. Oi, biasanya lagu ni, ya. Dia ada 4 chorus, ya. Ku masih sayang, ya. Orang yang sama. Alamak. Baru ada dengar, oh, lagu ini sebenarnya adalah menjadi siulan, ya, kepada orang-orang muda sebenarnya, ya. Itu kata tu, ya. Dia tak semestinya lagu itu dia slow ataupun lagu dia macam mana, ya. Tapi orang mendengar lagu itu, ya. Nak-nak pula sekarang, ya, banyak orang cover lah, ya. Lagu yang biasa jadi biasa, jadi luar biasa. Wah, kan. Tanya kepada Adira Suhaimi yang pertama, ya. Lagu itu menjadi siulan orang muda, ya. Itulah, ya, nangkap hati seseorang, ya, hati orang, ya. Bagaimana caranya ciptaan lagu kita itu, macam mana agaknya. Amat tengok ada satu satu lagu daripada cerita daripada kumpulan Iklim, ya. Jadi dia kata ada satu lagu tu, ya, dicipta oleh J.S. Kevin, kata dia. Lagu itu adalah satu lagu yang dibuat, ya, kata secara spontan, ya. Jadi macam mana orang tu dapat cipta, ya. Oh, itu adalah kata lah, ya. Itu orang kata orang yang hebat, ya. Tapi itulah, ya, mencipta satu lagu tu bukan satu yang mudah, ya. Kata dia penuh dengan cerita, dia penuh dengan perasaan, ya. Lagu itu sampai pula, ya. Kalau lagu Iklim ini satu kesan abadi, tetap satu lagu, ya. Cerita lagu itu buatnya, ya, yang diceritakan oleh Sari Amri ataupun kata Wan Zul, ya, masa itu, ya. Kata dia kisah dia pak kenal siapa orang tu yang cipta tu, ya. Jumpa kat kedai, minta lagu, buat lagu, and then dah lagu tu dah main, dah hilang, ya. Orangnya hilang, ya. Tapi boleh cerita tu, ya, adalah pencipta lagu, kan. Jadi, ya, semoga kita akan jumpa, ya, buat punya diri, ya, pencipta lagu-lagu, ya, yang pasti, ya, sampai tak kisah lagu begini apa sekali pun, ya, sampai ke hati. Jadi siulan, ya. Ini dia dimensi sabang kita, rintian hati, main nama, ya.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

Ya, itu dia bersama dengan Da'ah Hazami, Sonata Musim Salju. Ya, hai. Ya, kita dah masuk ya sampai 12 ni kan. Kita dengar lagu yang santai ya. Jadi semoga orang kata kita tengah masak tu ya. Hai, tengah-tengah ya. Masak-masak bukan sedih ya. Pasal apa? Pasal bawang masuk. Ya, potong-potong bawang tak pedih ya. Sama-sama tu kan. Selalu dengar lagu Pak Nangis ya. Jadi kalau nak cover Nangis ya. Memang tengah hati tengah sedih kan. Potonglah bawang ya. Bila nampak tu orang kata bukan sedih ni. Pedih mata. Potong bawang tadi kan. Jadi bolehlah cover sikit. Teknik cover ya. Kena malu nangis ya. Nak nangis malu. Okey, jom saya rasa Ben Nelia Hazam dengan kita.

segalanya untukmu. Ya, Bruno Mars, Yaris, oh, okay. Ha, jadi sama sampai Zizi ke pengunjung menemukan Ais Mawar daripada jam 8 pagi tadi. Terima kasih pada orang pendengar kita semua yang sudi mendengar melalui frekuensi, melalui MyTV 706, ya, melalui kita punya live, ya, TikTok kita dan juga RTM Klik. Okey, sekejap lagi saksikan, ya, juga bola untuk Arika, ya, Jepun tentang Tunisia, ya, 12:30 hari, boleh saksikan, ya, hanya di RTM. Okey, dan juga selamat selamat, ya, selamat hari bapa buat kawan kita, untuk nama, apa nama bapa semua, kalau nama bapa Ma, ya, di hujung di belakang kita namanya Ismail, ya, lahir Rahma Azizi. Okey, kita lah Emo, nama apa pula, ya. Okey, baik, jadi selamat hari bapa kepada semua yang bergelar bapa, ya, bapa, abah, abah, ya, tadi mau, ya, apa, okey, boleh juga lah, ya. Okey, kita jumpa lagi naknya buat semua pendengar CFM di hari dan masa lain. Dinyorkan diri, dia sangat bercuti pada semua, dan juga selamat ayah menjamu selera yang baru menjamu selera. Lepaskan bersama Radong Sukasan lain yang akan menemukan kaya semua, ya, sampailah, ya, ke jam, ya, 12 malam nanti. Jadi kita jumpa lagi naknya di hari dan masa lain. Matikan kaya semua dengan dua buah lagu, Sebelah Pagi Kah, bersama satu lagu sama Datuk Sri Siti Nurhaliza, Lelaki Warkah Seorang Anak, ya, dan juga Hitam Jemol Kak bersama dengan lagunya Yang Paling Ku Sayang. Ini untuk kakak kita yang sayang sangat bapa dia yang masih hidup. Okeylah, ya, mungkin dah ada yang dah pandai lagi, ya, hanya ada hanyalah melalui sekeping gambar.

0: Ibrah Semai Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maiga saudara, alhamdulillah semua bar sihat sejahtera. Saudara de mulia, sebagai ame apa masih gemar aman kenon hi jadi panai, jadi berjaya. Walah ame saudara ku dunia adeh ya, de berharap supaya ikenon jadi hajab, jadi pek berjaya. Betul tak saudara? Tapi tapi masalah hunan adeh, merib jooy ame apa de berusaha supaya kenon jadi berjaya. Merib jooy ame apa de sanggup perhol duit ngang ikenon belajar tuition tambahan. Merib jooy ame apa sanggup perhol duit beli buku-buku rujukan, buku rujukan tambahan. Mong saudara ya, mungkin mong, tapi lampau ge. Aman mong syukur alhamdulillah saudara. Mungkin pek mampu sebab semua aja hot duit. Aman pek mampu saudara ya. Mada mesti hiba hotlah sentiasa hibantu para cikgu, bantu bagai harok saudara ya, hibantu ru para cikgu ruhi pasti kekanon hi supaya naik baca buku, ulang kaji pelajaran, bekerja-kerja sekolah deki orya para cikgu. Adeh pun cukup saudara. Aman hot kekanon hi jadi mai berjaya. Selain aja mesti hi ok jadual waktu main, waktu belajar, waktu rehat supaya panai naik bahagi masa. Aman tak saudara? Mungkin mong perdik masa runeng TV, main game, main handphone. Rujoi lagi perkara depek berguna. I kesempurnaan saudara, aman hot kenon berjaya mesti jaga waktu belajar ke kenon hi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati. Asyik FM 101.4.

Ya saudara, Hashtag FM Minum More, lain daripada yang lain. Selamat tengah hari untuk hit semua ya pada tengah hari ini. Jadi hari ini hujung minggu, In bertugas untuk edisi hari ini 21 hari bulan Jun 2026. Dan juga istimewa, selamat menyambut hari apa, hari bapa, hari papa, hari abi, hari daddy, hari aca, hari manager, macam-macam lagi kepada para pendengar semua ya. Okay, untuk aja kepada para pendengar semua Lidmong dan juga Gertik G pada ketika ini, untuk bapa-bapa keluar aja pada ketika ini yang sedang mengikuti G, dan juga teruskan beribu dan juga bersama dengan Asyik FM ya. Selamat menyambut hari bapa, semoga sehat selalu dan juga semoga bor-bor sentiasa laya sehat dan terpajinai dimurahkan rezeki, dan yang paling penting ya, menjadi contoh dan juga teladan yang terbaik untuk anak-anak dan juga keluarga. Baik, kepada para pendengar semua Lidmong dan juga Gertik G, pada ketika ini seketika nanti akan berkongsi mengenai perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026. Jadi untuk itu, asyiknya lagu hit bersama, diharapkan kita semua bersama dengan Asyik FM lah ya. Ini akan berkongsi bersama dengan kita semua cerita-cerita yang menarik, dan sambil-sambil lagi jom pilih lagu, seorang sebuah lagu untuk inkudarakan tengah hari ini. Okay, untuk aja teman-teman di ruang udara Asyik FM, jom kita berhibur dahulu dengan lagu-lagu yang ini telah pun sediakan, dan juga selepas tadi ia akan ditunaikan permintaan pendengar semua ya. Untuk pilihan lagu seperti biasa, sertakan nama, tulis nama, lokasi daripada mana, tajuk lagu dan seterusnya, hantar talian WhatsApp G di 0133151600, ataupun boleh saja ju live TikTok pun boleh. Ini akan kudarakan lagu pilihan kita semua di Asyik FM Moi No Moi bersama dengan B4G1. Asyik FM Moi No Moi, lagu cintaku.

Syek FM Moin Nomor Rindu Menanti daripada Ramsar menghiburkan hi semua kubelah tengah hari ini ya saudara. Jadi terus layanan juga gerti ke Syek FM. Okay, kalau Hineng pada ketika adik mengenai ma yang berlaku pada ketika adik untuk planning semua para pendengar untuk Piala Dunia Kumpulan F hari ini sedang berlangsung. Tunisia bertemu dengan Jepun untuk Kumpulan F. Siaran langsung disiarkan dan Jepun mendahului 1-0. Ya, adine kalau Hineng sedang berlangsung untuk penani semua baru 18 minit ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua boleh kenengku TV okey ya. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua di Demang dan juga Gerteh G pada ketika ini selepas ini mong lagi perincian lagu-lagu ataupun ini akan kongsikan bersama dengan para pendengar semua ya mengenai Piala Dunia FIFA 2026 ya. Okey saudara di Demang dan juga Gerteh G pada ketika ini ini tunaikan lagu daripada pilihan pendengar Ledemong pada tengah hari ini yang akan kudarakan untuk pilihan rakan pendengar yang sedang bersama dengan Asyik FM. Okey, ini aku kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang dia bermu Su ya. Su adine kiha gertik nana lagu daripada resam band rilis sebarang lagu. Kalau gitu saya lanjalah lagu mencipta cita-cita cinta, mencipta cita-cita cinta ya. Okey, boleh. Bolehlah resam band ni sebarang lagu rela. Jadi yang aku darakan dan sebelum itu bersama dengan sebuah lagu daripada Survival, lagu yang bertajuk Malok Lah Malok. Asyik FM, Moi No Moi. Ku kata segmen asyiknya lagu hi.

Asyik FM menemui lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, Lady Mong, dan juga kepada para pendengar semua, leader sedang berehat bersantai, selamat berehat, selamat bersantai sebelah tengah hari ini ya. Jadi untuk benda ni semua ya, Agung Raja Permaisuri zahir ucapan hari bapa. Jadi kalau ini yang pada ketika ada ya, menerusi hantaran ku kata Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Sri Paduka Kibual, bapa adalah sumber kekuatan sesebuah keluarga serta pembimbing untuk mencorak ya masa depan anak-anak. Sultan Ibrahim turut kiperios ucapan terima kasih dan juga kiok ucap adina segala pengorbanan dan juga hak nok serta jenaga Jupiter apa li amat bernilai biarpun jarang dizahirkan dengan kata-kata. Baginda bertitah jasa serta kasih seorang bapa tetap abadi dalam hati, itulah dia. Jadi nana ucapan yang the biok yang untuk semua ya, sempena dengan sambutan Hari Bapa. Sekali lagi selamat Hari Bapa diucapkan kepada bapa-bapa yang mong pada ketika ini sedang mendengar Asyik FM dan juga hiarakan semuanya bor-bor sentiasa. Ini akan kudarakan lagu berikutnya menjadi pilihan kepada pendengar-pendengar semua ya, daripada pilihan Kate ini akan tunaikan ya. Untuk aja kepada para pendengar semua, ini akan tunaikan lagu pilihan berikutnya daripada Cik Siti Relineka Gertik, lagu Mazuan Fantasi Cinta dari Lene. Mengucapan juga sempena dengan hari kelahiran Janah ya. Semoga bor-bor sentiasa happy birthday Relay, semoga sihat selalu dan juga yang penting ya, diberikan kesihatan yang baik, panjang umur, dimurahkan rezeki. Relay ucapan tidak kaitan dengan lagu apapun. Happy birthday untuk Jana sekali lagi. Asyik FM, Moi Nu Moi. Jom beribur bersama dengan lagu Adih, Is My Two. Tak dapat bersama Asyik FM, asyiknya lagu hit.

0: Duh, laparnya perut ni. Manalah parking kosong ni?
1: Itulah puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak. Tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni?
0: Yelah tu. Sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan?
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami pihak.

Ya saudara, Asyik FM Moinumoy lain daripada yang lain. Terus lain dan juga gertik Asyik FM Moinumoy. Ya, kalau hineng pada ketika adih, walau kubelak talih dan ma juga ada hibah pada ketika adih, semoga bor-bor sentiasa teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM. Ya, hunan pukul 12.40 minit tengah hari. Selamat tengah hari dan juga terus kekal bersama dengan Asyik FM lah ya. Walau kubelak demong pada ketika adih, sebagai informasi tambahan kepada hi semua ya. 224,559 masyarakat orang asli yang terima manfaat jumpa pelbagai inisiatif oleh DBOI melalui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah ataupun KKDW dan juga Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA. Okey, jadi ajalah ilai di antara cerita Lady Mong pada ketika adik. Teruskan beribu dan juga gertik Asyik FM ini akan keudarakan sebuah lagu daripada pilihan Abang Zul Negeri Sembilan. Katanya lama tak minta lagu. Okey bang, terima kasih kerana bersama dengan Asyik FM lah ya. Untuk Aji, kepada para pendengar semua, kita gertik kena lagu Amantra yang bertajuk Hello Sayang. Yeah? Okey, lagu untuk hiburan sendiri, relainya dan yang penting, semoga pendengar-pendengar lain nak ikuti segmen Aji. Semoga terhibur lah ya, relay. Baik, untuk Aji, kepada para pendengar semua, itu pilihan daripada Abang Zul. Tapi sebelum Aji, ini aku udarakan lagu daripada pilihan dan juga mong untuk penani semua para pendengar semua. Jom ini aku udarakan lagu adih untuk hiburan bersama di Asyik FM Moi No Moi daripada KSSP Band, lagu yang bertajuk Apa Salahku. Asyik FM Moi No Moi. Asyiknya lagu hit.

0: Gah, pasti pade.
1: Saya sebagai pembantu asli, pertamanya saya memang peranan lah dari peringkat kampung. Tapi saya tak boleh jaga peringkat ni boleh dimajukan ke peringkat yang begitu luas lah. Pasal saya sebenarnya di peringkat kampung, saya amat menitik beratkan lah kita punya jati diri. Terutamanya kepada golongan yang sedia ada dan juga golongan belia. Terutamanya dari budaya kita, kita mesti tahulah dari segi adat istiadat perkahwinan yang mungkin etika tu boleh kita bukukan. Kita pasal apa generasi sebenarnya budaya kita ni dia banyak kepada sebagai apa ni lah, mulut ke mulut. Dia tak diartikelkan, sepatutnya kita artikelkan untuk rujukan generasi yang akan datang. Ini adalah memang penting kerana kalau kita tak buat artikel ni, mana generasi kita akan pupus lah. Adat budaya ni tak akan disambung oleh generasi yang datang dan mulah dilupakan. Dan kita juga sentiasa menitik beratkan anak-anak muda kita ataupun masyarakat kita untuk praktik apa benda yang ada. Contohnya Sewang, terutamanya Sewang kita adakan aktiviti ini seiring dengan pembangunan semasa. Saya ingat benda ni memang penting lah untuk kita teruskan kita punya budaya ni. Jangan sampai orang cakap langsung kena datang pukul begitu saja, kita rugi. Pasal ini adalah budayaan-budayaan kita yang perlu dijagalah dan dipelihara.
2: Batin Rani, anak lelaki Bah Ulin, Kampung Lata Kinjang, Tapah, Perak.

Itulah dia saudara, lagu Hello Sayang daripada Amantra menjadi pilihan pendengar kita, Abang Zul. Baik, kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan Asyik FM, ucapkan terima kasih kepada NK kerana terus bersama dengan Asyik FM walau di mana saja mong pada ketika ini. Okey saudara, kalau ini pada ketika ini, nanak lagu ini akan kudarakan sebelum bersama dengan berita dialek semai ke udara selepas adik jam 1 tengah hari, dan akan kembali lagi pada jam 1.10 minit tengah hari untuk bersambung kukati segmen yang berikutnya. Okey, jadi kepada para pendengar semua, teruskan bersama dengan pilihan Jana, ya, Ki Hagertik lagu Hamohaku daripada Mijo Band, dan juga bertemu kembali selepas berita Deluxe Mike Udara. Jadi untuk itu saudara, teruskan beribu dan juga Gertik Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Asyiknya lagu hier.

Yeah.

I'm

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasmai Kebrala Amran dan Jangga berikutnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Rul Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia, Ki Zahir mengucap selamat hari apa untuk seluruh insan le bergelar apa. Menurut hantaran ku kata Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda ki pasal apa adalah nanak sumber kenguat nanak keluarga dan juga akan ki jadi pembimbing untuk ki corak nungar masa anak-anak. Dan juga ngerilai Sultan Ibrahim turut ki og ucapan terima kasih Borhanuk ke atas pengorbanan Hanuk dan juga bimbingan pita apak li amat bernilai. Sri Paduka Baginda ki pasal jasa serta hano apak tetap abadi ku katisngi. Kementerian Kesihatan KKM akan teliti pelaksanaan sijil cuti sakit digital EMC untuk kipergek risiko bipersalahguna dan bipersalahpalsu sijil perubatan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Kipasal perkara juga akan biok perhatian serius ingleg jukis nuk mom jururawat lebih cap berkaitan kiperhol cuti sakit palsu pai-pai adi. Ingleg iok tegas hanya doktor yang merawat ataupun pegawai perubatan tak lebih benar neperhol MC. Manakala sebarang salah laku dan melibatkan etika dan juga profesionalisme pe akan ki kompromi. Ku katih masa yang sama dan perkembangan kila, Dato' Sri Dr. Zulkifli turut ki besat menjengoi supaya pe ki menjadi kecerdasan buatan AI sebagai medium untuk diagnosis kesihatan secara kendiri. Sementara juga, Datuk Seri Dr. Zulkifli Kipasal ijengoi 402 kes depi pembabit kegunaan menggunakan rokok elektronik ataupun vape yang mengandungi dadah sintetik berbahaya diperikot setakat April tahun adik. Ile Kipasal jengoi jumlah kes ada juga kipeneng ancaman semakin serius dan kiperlu tindakan menyeluruh dan melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Menurut ilai data rempasan PDRM ada juga kipasal turut bisnarai bahan terbabit sebagai dadah jenis benzodiazepinim. Kementerian Perumahan Rukajan Tempatan KPKT akan terus mempersima semula kerangka sijil perakuan siap dan pematuhan CCC untuk meningkatkan kecakapan sistem kelulusan pembangunan serta naik sokong agenda pembendaran mampan. Menteri Nga Koming Kipasal nana pasukan petugas khas akan BUI untuk menilai secara holistik kerangka CCC lebih perkenalkan ku tahun 2007 aja inglik ju reformasi sistem kawalan bangunan negara. Ngerailah juga reformasi ada juga mengtujuan untuk dipujud ke kerangka peraturan lebih telus, cekap dan mesra peniaga untuk aja sekaligus meningkatkan mengenai sokong pembangunan berkualiti tinggi serta BUI bandar lebih mampan. Media tempatan perlu mengkerjasama ku katih menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan untuk memastikan kelangsungan industri media negara. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail Kipasal, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media antaranya amat penting untuk membolehkan sektor adik berkembang secara sihat mampan. Menurut ilai cabaran paling toy ketika hunan adalah di platform digital antarabangsa lenai kuasai ingling toy pasaran media dan juga iklan. 30 acara memeriahkan Senamut Festival Belia Hari Belia Negara ke peringkat Negeri Terengganu 2026 berlangsung narhari bermula Khamis Canu. Presiden Majlis Belia Negeri Terengganu Mukri Muhammad Kipasal edisi kali ini kicapai matlamat dengan kisasab joy lapisan masyarakat Kuala Bandar. Jelas ilai Majlis Belia Negeri Terengganu bersama Jabatan Belia dan Sukan Negeri Terengganu dan pilih Kuala Telemong, Kuhulu Terengganu selaku tuanda kali adik. Penilai lokasi ada juga bermatlamat kiprapat jurang antara belia luar bandar dengan linai agar sama-sama menyemara aktiviti lebih progresif. Sementara juga kegigihan main nyenyam dan bermuhab Muhammad Al-Ahnaf Muhammad Ruslan Kiurok Lido mencubur diri kota Sikto Agrochana melayakkan ilai menerima anugerah Perdana Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu 2026 penilih ikon belia dan juga usahawan pertanian moden berasal di Feda Tenggarau ada juga Demong menjadi inspirasi dan juga individu lain untuk terus naik bidang pertanian dan juga selai sebagai sumber pendapatan. Kelas jurusan TVET Pertanian Ju Industri Pertanian Serdang membuktikan segala usaha berbaloi sekaligus kejadi teladan numai kila.
Danan pelajar latihan industri ke Universiti Putra Malaysia UPM ketika KIUI kerja terembor ke dana kolam menara sarjana perdana ke bandar sarjana perdana Sungai Buloh 16 Jun Cero bisakan akibat kiclok. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh Superintendent Muhammad Hafiz Muhammad Nur Gipasal keputusan berdasarkan hasil bedah siasat dari KIUI la unit forensik Hospital Al Sultan Allah HASA ke Punca Alam dan juga pihak polis mai besar menjenguk supaya penai sebarang spekulasi berkaitan dengan kejadian yang berlaku adi. Sekian gas mai ju Asyik FM. Kah ada lebih sunting lah Amin Nur Azam ju pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Manakala gas seterusnya akan disiarkan jam 3 berkas. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Syukur FM, moin-moin lain daripada yang lain. Selamat tengah hari kepada para pendengar semua. 1:15 minit tengah hari. Jadi kepada para pendengar semua, anda sedang bersama dengan Syukur FM, walau di mana saja ataupun kublok tali demong pada ketika ini. Ucapkan selamat tengah hari lah ya kepada engkau semua di depan bersama dengan Syukur FM. Kemas kini ataupun perkembangan terkini berkaitan dengan perlawanan antara Tunisia dan juga Jepun. Kumpulan F, ya. Jadi Jepun terus menambah jumlah gol menjadi 2-0, Tunisia 0, ya. Okey, jadi kalau hineng pada ketika adik untuk penani semua, ya. Jadi adik ini adalah separuh masa yang berikutnya kalau hineng pada ketika adik, dan juga boleh saksikan, ya, secara langsung disiarkan JuTV. Okey, ya, JuRTM Click, ya, boleh. Okey, jadi kepada para pendengar semua, boleh neng untuk penani perkembangan yang berikutnya pada ketika ini untuk penani semua para pendengar ini. Dan gap berkaitan dengan kumpulan-kumpulan lain, kumpulan E, AJ Jerman dan juga Pantai Gading, ya, kalau hineng 2-1 Jerman 2, ya, lawannya adalah 1. Dan seterusnya kalau hineng pada ketika ini, kumpulan E, iaitu Ecuador dan juga pada ketika ini 0. Dan untuk penani kumpulan F, Belanda 5, Sweden 1 hari ini. Okey, jadi kepada para pendengar semua Le Demong dan juga Gertik G, untuk aja terus beribu dan juga bersama dengan Asyik FM, moi na moi, lain daripada yang lain. Ini akan kudarakan lagu pilihan pendengar yang berikutnya, iaitu Ajat, ya, Railene Kagertik nana lagu Demi Kamu, lagu Musri, Raila lagu kegemaran Kagertik, tak sabar-sabar nak dengar, ya. Okey, dan selepas saja saudara, untuk menenihi semua sambil-sambil aja terus layan dan juga Kagertik Asyik FM, hibur-hibur nak bersama dengan lagu daripada Ratno yang dah bertajuk Masih Lagi. Lagu ni lagu dialek temuan untuk hiburan bersama di Asyik FM. Moi-moi, boleh terus pilih lagu ini, kan, kudarakan untuk kita semua terus beribu bersama dengan asyiknya lagu Hidayah FM. Moi-moi.

Syekh FM Moina Moy, lain daripada yang lain, itu dia Demi Kamu. Musri menghiburkan hit semua di tengah hari ini. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua di Demang dan juga Gertik Syekh FM Moina Moy, lain daripada yang lain. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua di depan dan juga bersama dengan Syekh FM, ini akan keudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya tengah hari ini, di mana ini akan kudarakan lagu-lagu untuk pilihan Ledemong dan juga Gertik bersama dengan G ya, pada ketika ini pilihan daripada Ina Ju Kampung Sungai Lui Jempol Negeri Sembilan, Raili Nekah Gertik lagu Sinar Band yang bertajuk Apa Ataupun Bapa, khas untuk suami Abah Eng, semualah yang bergelar Abah, dengan ucapan Selamat Hari Bapa hari ini, semoga sehat selalu ya. Desik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Untuk Aji, kepada para pendengar semua yang sedang gertik, Ji, di sebalik wajah yang tenang tersimpan seribu pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN. Asyik FM, Moi Numoi. Asyiknya lagu hit.

Syuk FM Oino Moi, lain daripada yang lain mengkat dah jodoh, pilihan lagu yang terakhir ya daripada rakan pendengar kita daripada Sarawak. Jadi kepada para pendengar semua, Lee Demong dan juga Gertek G, pada ketika ini terima kasih Joy dan juga bersama dengan Syuk FM. Baik, kepada para pendengar semua, selepas jodoh ia akan bersama dengan segmen berikutnya, iaitu Geradung Gerading. Jadi kepada para pendengar Lina Gertek dan juga bersama dengan Syuk FM, semestinya ini berkongsi bersama dengan K Kemogene, dia cerita-cerita Lee Demong dan juga bersama dengan K ya. Sebelum itu, di sebalik wajah yang tenang tersimpan 1,000 pengorbanan, di sebalik langkah yang teguh ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN. Asyik FM, Moi No Moi.

Oke, karena telah semong saudara saudari Knembo remedial dengan naruh sebuah lagu berjudul Bunga dan juga Mimpi. Terus bersama dengan Bo sendiri, bersama dengan Ali Engga dengan lagu yang pernah direkamkan di Asia FM ya, lagu yang berjudul Aku Sayang Padamu. Sama-sama semong bersama dengan Ali Engga.

0: platform untuk anda menyerlahkan bakat muzik dan penciptaan lagu. Inilah dia, Gradung Gradeng.
1: Gradung Gradeng. Music Magic.

kepala merah untuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

kepala merah untuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

kepala merah, bentuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

Salam sejahtera, selamat petang, berita temuan di Sampai Gelora Rosmah Simpan. Luan Kemasak bertanya khabar dan juga mengungkap rasa sayang terhadap insan bergelar bapai. Perhargaan itu juga turut dikabar oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kena khabar dizahirkan pada pengorbanan bapai yang nyap ternilai. Datuk Seri Dr. Ahmad menerusi Facebook yang mengabar Kek Manat mengingatkan masyarakat menitipkan doa kepada Kian yang bapa yang telah pun pergi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fazilah Yusof juga mengabar peranan bapa semakin penting dalam membentuk generasi berakhlak, berilmu dan juga berdaya.

tahan dalam era yang penuh cabaran hari ini. Tegas beliau lagi, bapa bukan sekadar pencari nafkah tapi juga pendidik, pelindung dan juga teladan yang membimbing anak-anak menghadapi cabaran kehidupan. Kementerian Kewangan MOF juga tengah mengumpul maklum balas daripada penjaja dan juga usahawan mikro dan juga membantu kerajaan meneliti keperluan sebenar golongan tu, juga mempertimbangkan langkah penambahbaikan dalam belanjawan akan datang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong mengabar ke mana maklum balas juga yang diperoleh menerusi sesi turun padang dan juga program libat urus yang juga dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian yang lanjut. Anggap biar lagi ke mana pendekatan itu juga penting bagi memastikan dasar dan inisiatif yang dirangka menepati keperluan usahawan mikro juga peniaga kecil. Kementerian Pertahanan MINDEF berharap siasatan dapat disegerakan berkait rapat dengan kematian dua anggota tentera semasa latihan bom tangan di Ket Gurun, Kedah pada Isnin lepas. Menteri Ha, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin mengabar ke mana laporan siasatan menyeluruh termasuk aspek keselamatan semasa latihan dijalankan. Beliau mengabar siasatan bagi mengenal pasti puncak sebenar kejadian seterusnya memperbaiki kelemahan semasa latihan. Lebih 2,700 peserta mengambil bahagian dalam program larian zakat dan wakaf 2026 dekat Ibu Negara pagi entoi. Penganjuran melibatkan kerjasama Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhar yang juga kerjasama Koperasi PPZ Berhad. Edisi penganjuran kali ini kelima ini juga diadakan bersempena program Kuala Lumpur Car Free Morning KLCFM dan juga berlangsung di dataran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pelepasan acara larian flyoff juga disempurnakan oleh Ketua Pengarah Jauhar, Datuk Muhammad Zaidi Ramli. Polis menahan 10 lelaki termasuk 4 pemandu mabuk dan juga seorang positif dadah dalam operasi bersepadu Ops Samsing dan Ops Samsing Jalanan yang dijalankan dekat beberapa lokasi sekitar daerah Seremban awal pagi entui. Ketua Polis Daerah Seremban ACP Muhammad Yatim Osman mengabar ke mana operasi dilaksanakan bermula 5 petang semalam sampai 4 pagi tadi. 4 pagi itu juga menahan 5 individu dipercayai terlibat dalam kegiatan Samsing Jalanan. Beliau mengabar 115 individu dan 105 kenderaan yang diperiksa sepanjang operasi dekat 4 lokasi utama iaitu Jalan Sungai Ujung, Jalan Lingkaran Tengah, Jalan Bukit Kepayang dan Jalan Rasah yang melibatkan 3 pegawai juga 24 anggota polis. Pasukan Gerakan Am PJA merampas 1,990 unit pot vape atau rokok elektronik yang juga pelbagai perisa yang dipercayai diseludup dari Thailand dengan anggaran nilai RM199,000 dekat pangkalan haram tebu Lubuk Gong semalam. Rondaan dekat kawasan sempadan menemui beberapa kotak mencurigakan dan juga ditinggalkan dekat tebing Sungai Golok kikiak pukul 2.30 petang. Komander Brigade Tenggara PJA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein mengabar ke mana pemeriksaan mendapati kotak-kotak berkenaan juga mengandungi pot vape yang juga pelbagai perisa dan dipercayai dibawa masuk secara haram dari negara jiran. Kes turut disiasat mengikut Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967. Luar negara, Amerika Syarikat akan mengenakan tol cas dekat perairan Selat Hormuz sekiranya para perunding gagal untuk memutamatkan perjanjian damai bagi menamatkan perang dekat Iran. Ugutan itu dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump menerusi hantaran dekat akaun Truth Social. Anggap biar lagi hak tol yang dikenakan kecuali orang Amerika kalau perjanjian itu gagal dimeterai dalam tempoh 60 hari rundingan. Bayaran tersebut kononnya bagi khidmat perlindungan yang dibagi kepada negara-negara Asia Barat untuk tujuan bayaran balik kos yang ditanggung pada masa lepas, genen dan masa depan. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera dan selamat petang.

Ya saudara, Syekh FM Moin Moi lain daripada yang lain. Terima kasih saudara kerana terus setia ceria bersama dengan Syekh FM. Walau ku blok tali demong pada ketika ini, diharapkan ke semua dalam keadaan bor-bor sentiasa. Teruskan berhibur dan juga gertik Syekh FM pada ketika ini. Jadi kepada para pendengar semua, li demong dan juga bersama dengan Syekh FM, gini doh yang akan bersama dengan suara 34 ulangan di mana akan he end kembali. Ya, the botak adine bola lah ya. Okey, untuk hi cerengai pengalaman cerita dan juga info-info yang menarik mengenai the botak, iaitu pasukan bola sepak cilik leader diketengahkan dan juga pada ketika ini Linai juga sangat berbakat dan juga luar biasa. Untuk itu, kepada para pendengar semua, jom layan no lagu Baha, ya, lagu yang bertajuk Dak Segeres. Syekh FM Moin Moin.

0: Yeah, Chef M, Moin Umoy, 3.16 minit idui ketika nuknen. Okay, walaupun seperti Eng Yap ataupun Eng War-warkan sebentar je ni, hebahan berkenaan dengan Hi bersama Runumom Tengloh tetamu Hi. Pastinya segmen belah idui adalah seperti biasa, suara 34 pujak prestasi. Pada minggu ada, dan pastinya Hi Kep, salah numam tetamu istimewa. Ada Hi Perkep menerusi talian lah. Ketika nuknen terlalu berjaya Hi Kep, maklok. Akan hidup bersama Ruila, ya Ajih Encik Amirul, dia merupakan jurulatih The Botak ya, pasukan bola sepak Eskil Moy. Hello, selamat petang.
1: Hello, selamat petang.
0: Encik Amirul, apa khabar? Sihat ke?
1: Baik, alhamdulillah. DJ Maigah.
0: Maigah pun. Wah, hebat juga ya cikgu ya. Boleh bercakap semuanya.
1: Setakat ni satu perkataan tu je lah.
0: Satu perkataan lah. Tak apa cikgu. Ada masa lagi, boleh tambah lagi tu.
1: Boleh.
0: Okey, baik cikgu. Di mana tu?
1: Saya ada di kampung lah ni.
0: Oh, dah bercuti lah ni.
1: Dah bercuti, dah mula bercuti.
0: Okey, baik. Okey, baik cikgu. Ini pastinya topiknya berkenaan dengan SK Lemoy ataupun nama khususnya nama pasukannya The Botak, betul ke?
1: The Botak.
0: Okey, baik. Sebelum kita nak perkenalan mungkin lebih berkenaan dengan The Botak, mungkin kita nak kenal serba sedikit Encik Amirul. Latar belakang. Silakan Encik Amirul.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ Vicky.
0: Okey, betul.
1: Saya selamat datang pada semua pendengar. Saya Amirul Zaki bin Mat Saad.
0: Okey.
1: Berusia 37 tahun. Bahasa dari Temenuh Pahang lah. Sekarang bertugas di SK Lemoy.
0: Okey, lama ke bertugasnya?
1: Untuk tahun ni, insyaAllah tahun kelima. Mula masuk itu tahun 2022.
0: Okey. Memang cikgu kiranya dekat situ cikgu dia tak kisah subjek apa kan?
1: Saya mengajar pendidikan Islam.
0: Oh, pendidikan Islam.
1: Sebenarnya bila ada subjek lain lah yang saya ambil ajar juga. Macam PJ macam tu.
0: Okey, baik. Okey, baik. Okey, cikgu itu sebelum SK Lemoy ada ke bertugas di tempat lain?
1: Sebelum tu saya di Sabah.
0: Di Sabah. Di mana tu cikgu?
1: Di Sempurna.
0: Sempurna. Ui, cantik tempat tu, saya pernah pergi dulu.
1: Betul lah tu.
0: Yang tu lama ke? Di Sabah tu lama juga Sempurna.
1: Saya di Sempurna sempat 7 tahun. Posting awal di sana, lepas tu dapat bertukar balik ke
0: Semenanjung ni.
1: Semenanjung ke Pahang, dapat di Cameron Highland lah.
0: Ada beza ke cikgu di Sabah dengan di Semenanjung ni? Dia punya sekitarannya ke?
1: Ada juga berbeza, tapi ada keistimewaan masing-masing macam tu je lah. Saya boleh cakap.
0: Itu dia lah ya. Okey, itu beberapa sebelum sedikit lah cikgu ya, latar belakang Encik Amirul ni. Okey, mungkin Encik Amirul sendiri boleh terangkanlah apa sebenarnya maksudnya The Botak ni. Silakan cikgu.
1: The Botak. The Botak ni sebenarnya dia gelaran kepada kita punya pasukan bola sepak lah. Jadi salah satu lagi dia gaya rambut kot. Kita wajibkan siapa yang nak join kena botak. Macam tu lah. Jadi dia jadi satu identiti pada kita punya pasukan lah. Orang lebih kenal dia botak. Kalau tengok budak ni botak lah, ni SK Lemoy ni je kan.
0: Memang confirm dia jadi trademark lah kan.
1: Jadi trademark lah. Gitu.
0: Dia botak. Memang kena wajib botak lah
1: Kita wajibkan botak. Bagi seragam.
0: Ada murid-murid semua okey lah
1: Murid semua okey. Sebab minat dia orang, kalau tak botak tak boleh main bola.
0: Disebabkan minat rasa juga botak
1: ya. Dan kita memang botak semua pun di sekolah tu, kalau lelaki lah.
0: Baik, itu kira trademark trademark. Dia botak je confirm orang ingat SK Lemoy lah ya.
1: Ya, orang faham makanya.
0: Okey, cikgu mungkin nak tahu juga dah berapa lama pasukan The Botak ni ditubuhkan?
1: Pada makluman saya lah, dia lebih awal lagi sebenarnya. Dalam pengetahuan saya, bermula 2016.
0: 2016,
1: masa tu jurulatih-jurulatih yang terdahulu lah. Kalau boleh saya sebut nama, Coach Syafiq. Coach Ustaz Akmal zaman tu. Dan kita punya tulang belakang masa tu, Cikgu Hanisah masa tu lagi. Ni antara orang-orang kuat yang di belakang tabir dengan orang yang pengasas lah yang tubuhkan The Botak ni.
0: Masa mula-mula tu lah nak menggerakkan The Botak.
1: Yang mula-mula tu, nama-nama awal ni. Lepas tu ada Coach Odi. Coach Odi.
0: Okey.
1: Coach Ashraf. Tu nama-nama besarlah untuk bangunkan The Botak.
0: Sehinggalah ke Encik Amirul ialah Encik Guru Amirul.
1: Ya, sehingga.
0: Encik Guru Amirul tahun bila ambil alih tu kiranya?
1: Saya masuk berpindah ke SK Lemoy itu mula 2022. Masa tu saya jadi pembantu jurulatih kepada Coach Odi masa tu.
0: Okay.
1: Jadi kita pun, saya pun banyak belajar daripada dia dan kita set up lah tim. Kita buat balik, susun balik sebab masa tu kan selepas COVID. Jadi rencana balik lah kita punya tu. Jadi watak utama dia, saya bantu tengok macam tu lah.
0: Menolong lah kiranya.
1: Betul-betul
0: 2022 start balik
1: 2022 lah. Mula balik lepas COVID
0: lagi. Okey, mungkin nak tahu juga ya, cikgu, dari segi orang cakap tu, mungkin dari segi waktu latihan untuk The Botak ni, adakah mereka ni ada jadual ke ataupun memang ada waktu-waktu tertentu saja?
1: Kita beruntungnya di SK Lemoy itu sebab kita ada asrama. Jadi kita gunakan kelebihan itulah. Jadi ramai yang tinggal di asrama, terutamanya kampung yang jauh sikit tu, melainkan ada beberapa orang player yang duduk di sekitar kampung tu. Jadi waktu latihan ni biasanya kita mula pukul 4 sampai ke pukul 6 macam tu.
0: Setiap hari lah cikgu eh?
1: Setiap hari selama 4 hari bermula Isnin sampailah Khamis. Petang tu pukul 4 je memang dah ada, kena ada di padang lah.
0: Di padang lah. Okey. Yang tu berapa pemainnya, biasa berapa ramai cikgu?
1: Biasa kita bawa 9-15 lah. 9-15 orang. Jadi kita sampai satu tahap tu, kita ambil sampai tahun 3 pun kita bawa. Jadi semua turun, kita tengok yang mana ada potensi, kita bincang dan kita pilih lah. Oh, budak ni boleh, tak apa, dia kecil pun memang dia boleh main, kita bagi dulu.
0: Mana yang ada bakat tu, mana yang rasa ada potensi tu, diserap masuk lah ya. Okey.
1: Sebab kita punya murid pun tak ramai, dalam 100 lebih. Jadi kena ketengahkan juga dulu. Banyak dia ada pengalaman pergi main ataupun dia biasakan diri dia lah.
0: Yelah, betul. Dia mendedahkan mereka lah.
1: Mendedahkan awal lah kita panggil.
0: Yelah, betul lah. Okey. Kat situ berapa kampung apa cikgu? Kalau kat situ, berdekatan situ.
1: Macam mana tu?
0: Kalau area SK Lemoy tu, yang kampung, berapa banyak kampung yang ada?
1: Sekarang ni yang memang kampung Lemoy.
0: Okey.
1: Kampung Telimau dan ada dua kampung jauh lah. Kampung Sinan Cerah satu dengan satu kampung Tilik. Jadi yang kampung jauh ni yang tinggal di asrama. Dengan kampung Telimau.
0: Telimau lah, memang kat situ lah penempatan murid-muridnya.
1: Ya, memang dia orang di situ lah.
0: Okey.
1: Cuma yang jauh tu kita minta dia orang duduk asrama.
0: Yalah, memudahkan mereka jugalah cikgu.
1: Ya, betul.
0: Okey, baik. Okey, cikgu, kita nak tahu juga antara kejohanan yang pernah disertai oleh The Botak ni. Masa bila, sebelum-sebelum bila? Ataupun akan datang pun boleh juga cerita ke?
1: Kejohanan kita biasa ikut MSSD lah, Majlis Sukan-Sukan Daerah tu. Yang bawah KPN tu. Dan kita satu lagi, kita sekolah asli ni, kita ada satu lagi sukan.
0: Yang
1: bakat sukan sekolah murid orang asli. Itu pun kita ikut juga.
0: Yang tu di bawah JAKUA lah.
1: Yang tu bawah JAKUA, masih dari dalam penganjuran KPM lah.
0: Faham. Okay.
1: Jadi lepas tu, sebelum ni kita ada dapat jemputan untuk pembangunan bola tu, NFDP.
0: Pernah
1: sekali kita ikut. Kita rasa bertuah jugalah sebab itu. Saat itu pembangunan bola sepak yang besar, memang gahnya.
0: Yang kebangsaan lah eh?
1: Yang kebangsaan punya. Yang itu yang memang kelab-kelab yang cukup dia orang punya hebat lah. Senang kita
0: itu. Yang tu tahun bila tu cikgu?
1: Yang tu seingat saya macam 2022 juga saja. Kita dapat jemputan, peluang bermain dengan tim hebat ni kan, rasa seronok lah.
0: Dapat mendedah yang baik lah. Masa tu itulah saya pun ada perasan dekat akhbar ataupun tengok media sosial, ada nampak grup The Botak ni, dia saya tengok dia bermain pun dengan orang yang pemain-pemain ni kan, kebangsaan, bekas kebangsaan. Saya cakap dahsyat lah. Saya pun tengok kat TV je, tak dapat nama.
1: InsyaAllah.
0: Okey, mungkin cakap tu biasalah cikgu ya. Bila kita buat sesuatu tu, cabaran tu mesti ada cikgu ya. Mungkin nak tahu juga cikgu punya cabaran ni dalam nak membentuk sebuah pasukan bola sepak terutamanya The Botak ni. Apa tu cikgu? Silakan kongsikan.
1: Cabaran ya. Cabaran ni sebenarnya orang yang terdahulu lagi mencabarlah. Jadi kita ni saya macam lebih kepada teruskan apa yang ada dan kita tengok baliklah. Ikut kesesuaian kita punya sekolah, kita punya murid. Sebab kita tak boleh expect murid tu memang tahun tu dia akan cemerlang tu. Kita kena cuti lagi yang ada. Lepas tu kita gunakanlah apa yang kita ada. Maksudnya kemudahan. Contoh padang. Kita ada satu kawasan lapang.
0: Okey.
1: Yang boleh kita buat latihan sepanjang mana kita untuk berlatih semula setiap petang tu. Kalau ikut padang tu dia bukan saiz yang sebenar. Tapi itu je yang kita ada, kita gunakan juga. Kadang kali tu kita kurang kelengkapan. Tianggul.
0: Tianggul.
1: Jadi macam mana kita nak buat lah, kita tak apalah panggil pekerja juga. Kita mesti buat juga sekurang-kurangnya dia dapat ukuran asal. Biasakan budak-budak ni dengan apa keadaan yang sebenar lah.
0: Yelah merasai macam mana sebenar peraturan sebenar bola sepak tu kan.
1: Betul. Jadi kita tebang bulu, kita cat sendiri bagi warna putih.
0: Mana cikgu sendiri pun turut terlibat.
1: Kami buat sama-sama.
0: Jadi
1: apa yang boleh kita bagi dia orang rasa keadaan yang sebenar tu, kita bagi. Contoh Jesse kita bagi dia stocking lengkap lah. Jadi bila pakai jersey tu dengan nombor apa semua tu, kita nampak dia orang pun lagi semangat dan nak biasakan dengan lawan yang sebenar macam tu.
0: Yelah, merasai kan. Maknanya ada shin guard tu pun ada lah.
1: Shin guard pun ada.
0: Memang sebab lengkap.
1: Memang bagi lengkap tu.
0: Jadi
1: bila bergaya dengan satu set tu, main sungguh-sungguh lah.
0: Yelah.
1: Macam tu.
0: Kita tengok hasilnya pun, budak-budak ni pun cakap tu dia berjaya mencapai kejayaan cikgu .
1: Ya, alhamdulillah setakat ni adalah yang kita dapat daripada usaha kita.
0: Baik, mungkin nak tahu juga cikgu sendiri boleh kongsikan antara kejayaan yang telah pun dicapai lah.
1: Kita bangkit balik selepas COVID tu. Di MSSG yang masa 2022 tu kita kandah di suku.
0: Dengan masa tu lawan sekolah di antara daerah tu.
1: Dalam daerah Cameron jelah. Lepas tu tahun seterusnya tu kita ada peningkatan sikit, kita dapat ke 4-4. Rezeki kita menang di situ. So kita dapat menang sekali lagi untuk daerah.
0: Juaralah cikgu .
1: Juara. Untuk 2 tahun berturut dah ni.
0: 2024 dengan 2025 lah.
1: Ya, 2025. Untuk satu lagi yang kejohanan tu, kem bakat sukan murid orang asli tu, kita masih lagi 2 tahun naib Johan. Tak ada rezeki lagi untuk menang.
0: Biasanya terkandas dengan pasukan mana tu?
1: Yang tu memang pasukan-pasukan hebat. SK Satak kita kalah yang 2024 tu, SK Kedai
0: di final untuk 2024 Satak 2025. Tak apa, kita harapkan mungkin 2026 ni ada lagi deh cikgu.
1: InsyaAllah ada lagi. Cumanya 2025 tu kalau boleh saya bagi tahu sikit, kita punya pemain dapat wakil juga Pahang. Sebab wakil Pahang tu dia minta ataupun dia import kita punya player tu.

0: untuk main dengan dia orang di di di Ipoh tahun lepas di Ipoh.
1: Ah, yang tu akan bermain antara negeri ke?
0: Ya, lawan antara negeri.
1: Oh.
0: Orang je kita punya player tu dapat main negeri lah.
1: Oh, siapakah playernya, cikgu?
0: Dia memang Mickey anak lelaki Zakri.
1: Bermain sebagai posisi?
0: Dia penyerang.
1: Penyerang lah.
0: Oh. Untuk kejohanan tu dia dapat pemain terbaik dengan penjaring terbanyak.
1: Ui, ui, tahniah lah adik Mickey tadi eh.
0: Ya, adik Mickey. Wah. Sekarang dia dah di tingkatan. InsyaAllah.
1: Dia masih bersekolah di area Cameron lah.
0: Dia di Raub sekarang ni.
1: Oh, di Raub. Oh, ana sekolah ni eh?
0: Sekolah agama.
1: Oh, okey. Okay.
0: Dia pun, dia pun pernah ke ke kita bawa dia dengan pencapaian dia tu. Dia memang, dia bakat dia. Dia memang seorang yang bakat. Bermula dari tahun 3 sebenarnya.
1: Oh, tahun
0: 3 dia dah start wakil sekolah lah.
1: Oh, dia bermula dengan dia botak jugalah.
0: Ya, yeah, dia botak je.
1: Oh, masih botak juga ke sekarang ni?
0: Masih botak lagi.
1: Masih botak lagi ya.
0: Dia memang pengaruh dia lah kuat di pasukan tu. Dia penjaring final pun dia yang penjaring untuk tahun lepas.
1: Oh, okey. Kiranya ayam tambatan lah ni.
0: Ayam tambatan ya betul. Jadi dia tu memang nama terkenal lah dalam pasukan yang ramailah yang nak jadi Mickey
1: sebab ni. Kita harapkan mungkin ada rezeki cikgu mungkin ikut boleh dapat bawa temu bual kan. Mungkin dia boleh berkongsi kan.
0: Kita pernah bawa dia untuk temu duga sekolah sukan. Kita pergi dengan pencapaian yang dia ada tu.
1: Okey.
0: Lepas tu dapatlah dia, cuma dia dapat bermain dan tak dapat meneruskan di sekolah sukan tu lah.
1: Oh, masa
0: tu. Masa tu yang kita bawa tu rasanya dia seorang je rasanya pemain asli.
1: Oh, ketika masa tu lah.
0: Masa tu, masa kita pergi bawa uji bakat tu dengan harapan dia, mana tahu sebab dia punya bakat ni memang lain macam sikit lah. Betul dia berbakat.
1: Betul-betul memang ada ni lah. Tapi di sekolah menengah sekarang masih dia aktif.
0: Masih lagi sebab dengan khabar pun dia masih main, ada tim dia di sana dan di antara orang yang perform lah untuk tim dia.
1: Okey, baik, kita harapkan dia terus bersinar lah ya.
0: Ya, insyaAllah.
1: Mungkin ada hikmah lah orang cakap tu yang dekat tadi kan, tempat sukan tadi tu. Okey, cikgu mungkin nak tahu juga, yalah bila dah buat macam ni, budak-budak yang terlibat tu, dia botak tu pun dah berjaya membuatkan hasil. Mungkin nak tahu juga dari segi penerimaan orang luar, terutamanya ibu bapa lah. Macam mana tu cikgu?
0: Adakah menggalakkan? Ibu bapa kalau boleh bagi saya boleh cakap memang 200% lah. Memang menyokong penuh lah. Sebab kita punya setiap kali kita masuk bertanding, yang kita war-warkan sama ada di biasa di grup lah.
1: Ataupun
0: di dia orang akan ada sampai yang memang ikut sampai keluar lah di biasa kita main di tanah rata kalau di Cameron Highland tu. Memang ibu bapa dia orang ni naik motor keluar pergi tengok anak dia.
1: Oh, memang sokong ya.
0: Memang sokong lah. Itu memang saya tabik lah kalau macam kat dengan ibu bapa. Sikit lemoy
1: Kalau nak keluar tu, cikgu berapa lama nak keluar?
0: Lebih kurang sejam lah kot. Sejam lebih.
1: Daripada SK Lemoy nak ke tanah rata saja eh. Sejam
0: ke tanah rata tu.
1: Jalannya macam biasalah tanah merah eh. Betul?
0: Jalan okay, tu. Bersimpang siur macam biasa lah kalau boleh tengok tu. Jalan bukit eh.
1: Saya pernah lalu simpang lah tapi tak pernah masuk lagi.
0: Boleh cuba masuk pas ni.
1: Okey nanti saya roger-roger cikgu tadi. Cikgu mungkin nak tahu juga pada pandangan cikgu sendirilah, penglibatan murid orang asli ni dalam bidang sukan, khususnya sama ada boleh pergi jauh atau sebaliknya dengan bakat mereka miliki ni. Macam mana tu cikgu?
0: Saya berkeyakinan penuh sebenarnya dia orang pun memang ada bakat dan dia orang boleh pergi jauh. Cumanya dia orang ni kadang ada peluang dan tak ada peluang. Jadi biasanya kita pada peringkat rendah ni memang kita jaga betul dia orang. Dan kita tengok kat mana dia orang punya peluang dan ada ruang dia orang boleh pergi tu, kita suruh masuk situ lah. Sebab bakat-bakat dia orang ni sama je. Selalu kita pesan dengan dia orang, jangan malu, jangan segan.
1: Betul.
0: Hek ada bakat, hek boleh main, hek boleh pergi jauh. So jangan malu. Sebab dia orang kadang kurang pendedahan. Jadi setiap sukan tu buat sungguh-sungguh betul. Bagi orang tengok, bagi orang nampak kita punya kejayaan. Nanti orang akan yalah, kita peluang tu memang cerah lah untuk dia orang. Macam tu.
1: Yalah, betul lah. Akhirnya kita dah ada bakat tu, tinggal nak tunjuk je, nak asah lagi ya. Okey. Baik, nak sambung lagi cikgu, ada lagi?
0: Ya, ya, boleh. Tak ada.
1: Oh, okey. Oh, mungkin daripada cikgu sendiri, harapan cikgu, Cik Amirul terhadap The Botak, macam mana selepas ni?
0: Oh, harapan saya selalu saya bagi tahu tinggi lah. Sebab kita, masa saya pegang pun, nama The Botak ni memang dahgah dah. Jadi untuk mengekalkan tu memang satu cabaran lah untuk kita sendiri yang ada di situ. Dan alhamdulillah memang diorang ni memang semangat kuat, keyakinan pun kita kena support lagi, disiplin, moral, dan diorang boleh ikut ya sebenarnya. Jadi insyaAllah satu hari nanti ada pemain kami tu boleh main untuk wakil Malaysia, insyaAllah.
1: Yes, kita harap begitulah ya cikgu. Adalah apa, pelopor orang cakap tu, yang pertama menyerang JC Harimau Malaya lah ya.
0: InsyaAllah.
1: Okey, mungkin nak tahu juga cikgu sendiri boleh kongsikan kod-kod ada kat luar tu yang berminat ataupun nak follow, nak ikuti perkembangan semasa pasukan The Botak ni. Macam mana caranya mereka nak tengok pasukan The Botak ni?
0: Buat masa ni kita aktif di Facebook. Boleh tengok di kita punya page rasmi SK Lemoy. Semua kejohanan apa yang kita ikut, apa yang kita buat untuk The Botak. Oh, satu lagi, sebenarnya kita ada tim bola jaring juga untuk perempuan.
1: Dah baru ke?
0: Yang tu memang dah lama dah juga.
1: Yang
0: tu kita gelar The Kerinting pula.
1: The Kerinting bukan The Botak lah ya.
0: Yeah.
1: Oh, The Kerinting. Sedap namanya The Kerinting.
0: Dan setakat ni masih memegang title nombor satu. Memang selalu menang di Cameron tu.
1: Itu peringkat daerah lah.
0: Itu peringkat daerah.
1: Wih, dahsyat
0: lah. Lama 7 tahun saya ingat.
1: 7 tahun lah ya. Yang ini pun dekat
0: Facebook. Yang ni pun kita semua letak di Facebook lah. Kita aktif di situ.
1: Di SK Lemoy ya,
0: Facebook page.
1: SK Lemoy. Kalau nak aku nak buat friendly ke boleh juga ya, cikgu?
0: Boleh.
1: Tak ada masalah.
0: Boleh. Sangat dialu-alukan.
1: Okey, baik, itu dia. Okey, mungkin pesanan daripada cikgu sendiri kepada mereka yang di luar sana yang ingin melibatkan diri dalam bidang sukan, khususnya murid-murid orang asli dah. Silakan cikgu.
0: Pada murid-murid orang asli tu, yang pertama sekali disiplin lah. Apa-apa pun kita jaga disiplin. Yang kedua, kita kena semangat lah. Kadang bila tak ada semangat, benda tu jadi setengah jalan. Jangan malu dengan, jangan segan. Sebab kita sama je. Apa yang berusaha lebih biasanya dia akan berjaya. Kita tak pernah. Kita cari peluang dan ruang. Mana kelebihan kita, mana bakat kita. Jadi kita tonjolkan di situ. Jadi insyaAllah dengan usaha, dengan kita punya semangat, satu hari nanti kita boleh capai apa yang kita nak. InsyaAllah.
1: Okey, baik, itu dia. Terima kasih cikgu. Kata-kata yang sangat membina lah pastinya untuk kawan-kawan kita. Mungkin dia kadang tu ada bakat je cikgu. Bapak saya orang Koyan.
0: Mungkin
1: mungkin kenal kot Encik Acum ke, pernah tertengah ke. Dia di sana lah. Kadang-kadang tu kita lihat ada yang ada bakat, tapi mungkin sama ada dia malu ataupun tersalah pilih kawan. Itu pun boleh jadilah.
0: Boleh jadi macam-macam.
1: Okey, cikgu, terima kasih sekali lagi.
0: Sama-sama.
1: Mungkin ada
0: juga pada CFM jemput kita pada petang ni.
1: Baik, sama-sama. Mungkin ada ni cikgu, ada perkembangan terkini ke selepas ini? Ada masuk join-join ataupun turut serta pertandingan yang lain-lain ke?
0: Setakat ni kita tumpu pada MSSD dengan yang ke Samoa tu. Dan tahun lepas kita kita pernah masuk tertutup lah. Alhamdulillah kita menang bawah 11.
1: Okey, MSSD tu bila cikgu?
0: MSSD biasanya bulan 5 kalau tak silap. Dan bulan 10 untuk kem bakat sukan sekolah murid orang asli tu. Dan open tu biasanya hujung tahun lah. Tahun macam 11 ataupun bulan 12.
1: Okey, baik. Okey, diharapkan berjaya. Mungkin tahun ni tahun SK Lemoy yang tadi tu asyik terkandas katanya.
0: Kena cuba lagi.
1: Okey, baik. Terima kasih lagi. Semoga berjaya.
0: Okay, terima kasih.
1: SK Lemoy. Okey, baik.
0: Terima kasih.
1: Okey, sama-sama aja lah ya. Encik Amirul. Ada pastinya lebih kongsikan berkenaan dulu. Pasal net, debutak pasukan bola sepak USK Lemoyne lah. Harapkan tahun ada ataupun tahun-tahun seterusnya akan mengrayak lagi, akan be joy lagi lah pemain Ju Maihi, khususnya Mambik Sangit, Mambik Manyenyam, ya, tak kisah sama ada engkik pelbagai bidang. Yang penting Hik punya semangat je untuk Bipasan mencapai kejayaan lah, ya. Okey, dalam pun terus setia bersama Ruji lagi Aisyah FM. Moinu Moin Asyik FM Moinu Moin. Asyik FM Moin Numoi, lain daripada yang lain. Baiklah saudara pendengar yang dah bersama dengan Asyik FM sehingga ke saat adik, ya, untuk menani semua rakan-rakan pendengar, di sebalik wajah yang tenang tersimpan seribu pengorbanan, di sebalik langkah yang teguh ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN. Asyik FM, Moinu Moin.

Ya, saudara, selamat petang. Baru saja higertik lagu daripada Melan Dirayau, Mamak Melan Dirayau, ya. Okey, lagu yang bertajuk Mohlah Dahulu, ya. Okey, saudara, kalau Hining, kemaskini yang terkini, ya, kumpulan F, perlawanan Jepun dan juga Tunisia. Jinek je Hining, Jepun terus bergaya mengakhiri permainan untuk kumpulan F 4 dan juga Tunisia 0. Jadi kepada para pendengar semua, Ali Demong dan juga bersama dengan G, tugasan Eng saudara berakhir padi. Dan jangan hisip gido, he bersama dengan rakan tugas yang lain dan ikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026 I berkes adi untuk ya kemaskini terkini lah ya berkaitan dengan apa yang dah berlaku dan juga akan he kot pani mengenai jadual perlawanan Hooper dan awal pagi doh. Jadi untuk aje setakat ini bersama dengan Eng dan juga Eng harapkan ke semua terus bersama dengan Asyik FM. Moi no moi dengan ucapan salam hujung minggu dan juga selamat menyambut Hari Bapa untuk semua. Asyik FM, moi no moi. Jumpa lagi, abor. Bye-bye.

0: Ibrah Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang seado, tata-tata, jajah-jajah, boleh kenembak, yang kelecek sihat, boleh sentiasa bersama keluarga yang tercinta. Islam amat kun enjo soal perhubungan sesama sunai. Islam nalajarkan ed supaya sentiasa kot nalek soal masyarakat, soal jiran, soal saudara, boleh perhubungan sesama sunai. Seperti solat, puasa, amal kebajikan yang moy. Tujuan supaya Ed sentiasa merasa bertanggungjawab sesama Ed. Sekira naik segmen yang kelihatan hajar. Jeji atau moy-moy. Masyarakat cepat nalik, nak bantu. Ngeklaj zaman moden pun. Bika masyarakat Ed yang kampung-kampung. Mon lagi yang banda-banda. Naik sekos enak, tak peduli sama sen moy-moy. Sepatut sebagai naik kebut masyarakat yang bertanggungjawab. Yang mestilah. Kau nak enjoh soal-soal ciran, soal masyarakat. Bok kembek hal tentang masyarakat. Dolah ajaran Islam, bok dolah adab sejak zaman mana hatop lagi. Tuk nam tuokkan masyarakat supaya sentiasa harmoni, muhibbah, hormat menghormati, sama-sama nampain teras gejala maksiat, gejala-gejala yang merosakkan perpaduan sesama atau perpecahan sesama. Firman Allah Subhanahu wa taala

0: sudah berpegang teguhlah nyok sama tali Allah atau agama Islam. Oh, agaklah nyok berpecah belah. Serta ingatlah nyok akan nikmat Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim

Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam semenani. Ucapkan untuk Nyom Kenemba. Terima kasih rakan-rakan yang tak lagi bersama dengan SFM, tak lagi setia bersama dengan Kanan yang keluar Wang Radio SFM dan juga terima kasih buat rakan setugas serta DJ Amran menemani Nyom Kenemba bermula pukul 12 istatik sehingga ke pukul 4 dadohatik. Dan Nyom akan terus bersama dengan segala selaikan menemani Nyom Kenemba selama 4 jam lagi ke udara bermula pukul 4 sehingga ke pukul 8 layegal. Jadi teruskan kesetiaan Nyom. Mulai elok saja Nyom nyahu, yang elok saja Nyom bernyugil. Jadi untuk lengah ada yang harap Nyom Kenemba dalam keadaan yang amin-amin sentiasa dari segi gahar Nyom sendiri. Hang dona semoga diberikan kesihatan yang berpanjangan, kesihatan yang amin berterusanlah. Untuk kira anais manais selepas tu. Jadi genaja dengan cuaca yang tempat Nyom Kenemba walaupun embok kat Kelumpur terutama yang kuota media angka sepuri wajib anda rengah. Mungkin dalam teater untuk lengah aduh jadi harap tempat Nyom Kenemba teater-teater lagi supaya Nyom boleh tell aktiviti-aktiviti yang cian Nyom Nyom TL untuk lengah aduh kerja-kerja yang perlu Nyom teruskan, yang perlu Nyom selesaikan. Mungkin mok kerja-kerja yang Angguruh nak tergendala tadi yang tak dapat nyoba nyotel untuk ia tadi dan juga haling aktif baru dapat nyoba nyotel. Tetapi apabila waktu betul teater sudah pastinya benda nak atau boleh akan nyotel. Jadi harap teater ataupun cuaca pun nak ukjasamalah untuk nyoba Kenemba teruskan aktiviti-aktiviti yang akan nyoba nyotel. Jadi seperti biasa untuk Leng Ark Ahad dan Keluar segmen asiknya Dandut yang menemani Nyom Kenemba selama 6 jam ke udara dengan pelbagai lagu-lagu rentak Dandut yang ke udara selama 6 jam sehingga ke pukul 5 Leng Ark Ahad. Tepat pada pukul 5 Leng Ark Ahad akan ugalaluan buat gaul utama 5 sebelum kembali bersambung dan Keluar segmen pantar suntik lawet. Ia akan pasangkan gedabang-gedabang yang akan ke udara selama 6 jam sehingga ke pukul 6 Leng Ark Ahad. Dan tepat pada pukul 6 dengan akal, akan include segmen asiknya berpihoi selama menarjam ke udara bermula pukul 6 dengan akal sehingga ke pukul 8 layak. Jadi lalu pun terus layan SFM, terus bersama dengan kalian include ruang radio SFM. Jadi jurnal sengmong, lagu nombor suara hitam, lagu reputajuk Nur Liah SFM. Moin-moin.

Di sebalik wajah yang tenang tersimpan seribu pengorbanan, di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN. I should get from one to more.

Menata sambung lagu nampak suara Rido Roma dan juga Sonnet to Ben. Lagu tujuk penyakit cinta. Bertemankan Kenemu and Kloid 7 asiknya dangdut. Gaiti jap pukul 4.28 minit leng ak. Terus layanan CFM untuk leng aktif. Jadi anda macam kau ada kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut is bapa untuk 21 Jun 2026. Bertemankan sahabat kasih bapa sambutan menghargai jasa pengorbanan dan kasih sayang nasib mak. Beri sentiasa nama jadi pelindung, pembimbing serta aspirasi mak keluarga. Jadi bersempena dengan is apa dia ni yang runak ayat yang Chen kongsikan. Nanak bukannya Superman, nanak bukannya superhero. Tetapi setiap runak pengorbanan yang nanak og, setiap pengorbanan yang nanak og sama keluarga adalah benda yang paling nak paling ikhlas, paling mej. Jadi hargailah bapa yang sentiasa menjadi pelindung, yang sentiasa memberikan pengorbanan yang sehabis mej untuknya berkenaan, terutama keluarga yang muendik. Jadi selamat is bapa, berkenaan insan menggelar bapa. Terima kasih balik segala pengorbanan dan kasih sayang yang tidak ternilai. Jadi selamat menyambut is bapa ucapkan buat rakan yang malu bergelar yang malu have quiz. Jadi yang mungkin bersengmong SFM untuk link up. Semoga dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang berpanjangan, dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkanlah elok saja yang nyob-nyohai nak kena ica untuk nyob menyara keluarga dan juga dan setiap perkara yang nyob nyotl. Jadi terus selain SFM ajak saya mong lagu nam suara Anwar Gocha, lagu tajuk Ayuh Goyang SFM. Moi-moi.

Nur Halimah nombor surah hari sebentar atas menemani Eknember and keluar je segmen Asiknya Dandut. Menemani Eknember terus layan untuk lengak tu. Boleh elok saja nyom nyuhai, elok saja nyom nyugel. Rakan-rakan yang senang kerajaan, selamat kerajaan, selamat bertugas. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Yang sedang memandu, hati-hati ketika mandu, tak kira maluk saja perjalanan yang nyom nyuhai tu. Kira jeruk ataupun nyon, kena lebih berhati-hati. Yang sedang berehat ending pun untuk Ewil lah. Mungkin dia sedang bersama Wasi FM ditemani dengan Juara Leng Ark untuk Leng Ark tea. Jadi selamat dan menikmati Juara Leng Ark untuk Nyom Kenema. Selepas ada akal tepat 2 pukul 5 Leng Ark lah akan berlaluan buat degah. Utama 5 akan ke udara sebelum kembali bersambung and keluar Simon Pantar Suntik Kerlawet. Menurut Nyom Kenema pada pukul 5 Leng Ark sehingga ke pukul 6 Leng Ark. Tapi sebelum nak sama mening lagu nombor suara Wildakan, lagu tajuk Sakit Hatiku. SFM, moi.

nikmati irama dandut. Di hari Minggu, di asyiknya dandut.

Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dawaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Makluman lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan

Di sebalik wajah yang tenang tersimpan 1,000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sepenuh sambutan, Hari Bapa 2026 zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga, sahabat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LFPPKN. I should care for more, no more.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Tiada lagi bersama dengan ia segera bertemankan Nyob Kenewa untuk Lengaru. Terus selayan Asyik FM and Kloin Simon Nasib Berpihoy. Hingga tejak pukul 6.14 minit Lengaru. Semua Lengaru itu Nyob Kenewa. Yang harap dalam keadaan yang akan sentiasa. Selamat berehat, selamat bersantai, selamat beraktiviti. Selamat beriadah. Ia ucapkan itu Nyob Kenewa untuk Lengaru. Elok pun terus selayan Asyik FM. Elok saja Nyob Nyehoy. Elok saja Nyob Nyogel. Yang akan teruskan hiburan-hiburan dan juga perkongsian yang menarik yang ia akan kongsikan untuk Nyob Kenewa, antaranya adalah ramalan cuaca, info trafik dan juga gah-gah berkaitan untuk Leng Agdo. Antaranya adalah gah berkaitan dengan Piala Dunia yang ia akan kongsikan mula nyopot selepas doa akal dan keluar segmen Asyik Berpihak sebelum nak semua morning. Lagu nama surat seremai bin, lagu pelaju apa kabarmu kekasih SFM, hamoi-namoi.

Nah, tak saya mengelakkan nama suara boboi lagu daripada Tajuk Salina bertemankan. Kena buat and keluar saya buat asyik berpihoi. Mana-mana yang kena buat untuk leng aduan. Nak jalan kongsi gabar kata dengan ramalan cuaca. Untuk sebelah leng ada sehingga Malaya kalah merap-merap tempat yang senang mengalami teater dan juga dengan antaranya adalah yang Kedah, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik, Kulim, Semak Bandar Baru. Manakala Pulau Pinang, Seberang Perai Selatan, daripada Perak, Kerian, Larut Matang, Semak Selamuh, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintah, Perak Tengah, Kampar, Hilir Perak, Semak Batang Padang, Kelantan, Anjeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai, Semak Gomusang, Terengganu, Kemaman, Pahang, Rauh, Bentung, Temerloh, Kuantan, Semak Pekan, Negeri Sembilan, Tampin, Melaka, Enjasin, Johor, Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Kulai, Semak Kota Tinggi, Sarawak, Semarahan, Seri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Mirih, Semak Limbang, manakala sebab dalaman Tambunan, Pantai Barat, Ranau, Tawau, Enlat Datu, Semak Senakan dan Tunggut, Lupit, Semak Kedah Batangan. Jadi, unak adalah kawasan-kawasan yang jangka hati-hati untuk sebelah lengah ada sehingga ke Layakal. Jadi hati-hati rakan-rakan yang malu berada di kawasan-kawasan yang disebutkan sebentar hati negeri-negeri yang sedang mengalami teater. Jadi berhati-hati dan juga rancang banyak aktiviti nyom kini dengan min. Ini elok saja yang cian nyom nyom hei kerana ni berkaitan dengan ngurut nak kena nyom kolek berkaitan dengan gah berkaitan dengan cuaca supaya memudahkan tak terjadinya hilik-hilik perkara-perkara yang tak ingini dan juga aktiviti nyob kenebo tak tergendala. Jadi hilik-hilik pun terus layan SFM. Saya memenang lagu dan buat suara exit lagu tajuk percayakan Siti SFM. Moi-moi.

0: Datanglah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuangan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh

Berada sama lagu nombor suara Last Spy, lagu dari penyanyi Rosita berteman kena. Kenapa yang keluar sama nasib berpihoi untuk link IG terus selain SFM dan juga tentunya kenapa gol untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia 22 Jun 2026 Yahya Akal pada pukul 12 Yahya Akal antara Sepanyol menentang Arab Saudi, terus pukul 3 Yahya antara Belgium menentang Iran, dan juga 6 Yahya Isakal Uruguay menentang Tanjung Verde, dan juga pada pukul 9 Yahya Isakal New Zealand menentang Mesir. Jadi unang adalah perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung untuk Yahya Akal, antara 4 perlawanan yang akan berlangsung. Mungkin anda boleh saksikan perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung untuk Yahya Akal. Antara perlawanan-perlawanan yang mungkin dinanti-nantikan oleh penyokong-penyokong antaranya adalah Sepanyol menentang Arab Saudi yang berlangsung pada pukul 12 Yahya Akal. Untuk nak bernasib baik terutama untuk penyokong-penyokong Sepanyol dan juga Arab Saudi memenangkan naik perlawanan dong jauh pada pukul 12. Mungkin yang boleh hanya jagolah kalau ngurut mah pukul 3 pukul 6 Yahya Akal mungkin tak dapat nyob jago untuk nyob ini perlawanan-perlawanan yang berlangsung. Jadi terus layanan SFM dan juga terus menyaksikan perlawanan-perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 NRTM sebagai penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 untuk tahun ini. Jadi terus layanan SFM sama mening lagu nama surah Mila, lagu tajuk Jika Kau Ubah Fikiran. SFM, hamil nomor ini.

Di sebalik wajah yang tenang tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026 zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sahabat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

Menurut saya mohon lagu nama surat Elikat lagu bertajuk Jika Kau Bercinta Lagi. Pertemuan ikan akademik yang keluar saya nak si berpihak untuk rekan-rekan yang tak nilai lawan saya buat SFM. Ini boleh bersama WhatsApp FM melalui frekuensi antaranya 89.3 FM Lutin Meling Jernatuk Pahang, 91.1 FM Lembah Kelang, 93.1 FM Lenggung Perak, 95.6 FM Melaka Juk Utara, 96.7 FM Gerik Perak, 99.9 FM Lamak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat Gunung Kadi Biru Sungai Kebukajah Kampah, 102.7 FM Gunung Keledang, 105.1 FM Gunung Berincang Tapah Langkap dan juga Sungai Berkosong-kosong tempat frekuensi. Yang boleh bersama WhatsApp FM melalui TV My Preview 706 dan juga melalui aplikasi RTM Click secara percuma, betul-betul percuma. Lalu pun terus layan SFM dengan lagu dan suara Amrah, lagu bertajuk Gila Bayang. SFM, amoy-amoy.

Menurut Assalamualaikum dan bersorak sekian, lagu dia bertajuk Kau Dipaksa Aku Terpaksa. Bertemankan Kenapa yang keluar sama Dasik Berpihoi untuk Leng Artih. Jadi kita jam pukul 7.45 minit Alay yang bertemankan Nyom Kenapa dan ada juga maka berakhirlah menggunakan tugas untuk layang dan menemani Nyom Kenapa bermula pukul 4 Leng Artih sehingga ke pukul 8 Aduh Akal. Terima kasih yang diucapkan untuk Nyom Kenapa dan juga selepas Akal akan diseratukan merakan tugas akan mengendalikan konti bermula pukul 8 sehingga ke pukul 12 selayang Akal. Jadi ya, sekarang saya mengundurkan diri, jumpa lagi pada hari Moin. Kami pun telah setuju saya bertemankan Nyom Kenapa. Sebelum itu, tirai tugas saya untuk layak tu perawanan Nyom Kenapa dengan lagu nama surat Disamar, lagu tajuk Haji Terbu Bungai. Saya FM, bye-bye.

0: Ibra, tumbuhan di Asia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dapat dinafikan bahawa Islam suatu agama atau cara hidup yang serba serbi lengkap, tinggi lagi unggul. Yang pernah mengajak umat hidup membenci diri tanpa bermasyarakat sebagaimana umat barat nak mementingkan hal kebendaan. Malah sedara, Islam dah mempersaudarakan antara individu umat menjadi hidup bersaudara dengan mengenepikan perbezaan bangsa, keturunan, bahasa, warna kulit, kaya miskin, pemimpin atau orang kebanyakan dan sebagainya. Islam menyuruh gidi turut bergaul sesama gidi. Sekurang-kurang sewaktu gidi bersolat jemaah 5 kali sehari semalam. Yang ada ibadat lain yang diwajibkan agar dilakukan sekerap selain solat fardu 5 waktu secara berjemaah, di mana dia bertujuan untuk melaksanakan konsep hidup bersaudara. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dan bermaksud, hanya sesungguhnya uang-uang dan beriman itu hidup bersaudara. Maka damaikanlah antara dua saudara awang dan gelinah kepada Allah, semoga awang dirahmati. Surah Al-Hujurat ayat 10. Oleh demikian, kesan pergaulan dengan sifat berjemaah ialah sesama Islam dapat berkenalan antara satu sama lain dengan bertanya khabar, apalagi bertanyakan masalah masing-masing, tinggal ke mana, kerja apa dan sebagainya. Kesimpulan, semoga Jenha menjadi satu panduan hidup kepada kita. Itulah sebab sekian perkongsian maklumat yang dapat diberikan. Fikir-fikir dan renung-renung bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati Asyik FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani diucapkan untuk semua rekan-rekan pendengar yang menyayangi Radio Asia FM nomor lain daripada yang lain. 21 Jun 2026, 95 Muharram 1448 Hijrah. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik untuk semua. Dan semoga sahabat-sahabat yang mengelilingi Radio Asia FM semoga dapat sentiasa bersama dengan kot lah. Hari ini bersama dengan Azman Rizul Ismail ataupun DJ Alung akan menemani semua lah. Daripada pukul 8 gelap din hinggalah ke pukul 12.30 malam. Jadi apa khabar semua? Semoga sehat dan sejahtera. Semoga semua jalan kena baik. Kita ada dua segmen dalam untuk belah gelap ni. Segmen yang pertama adalah Nala Green akan bersiaran daripada pukul 8 hinggalah ke pukul 9. 9 akan kita akan ikuti berita nasional, berita utama 9 yang kita ambil daripada bilik berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur dan kita akan masuk Nala Green hinggalah ke pukul 10 gelap. Dan selepas tu kita akan masuk pula dalam segmen Nalasan.

Pantai daripada pukul 10 hinggalah ke pukul 12.30 gelap eh. Semoga malam ni boleh bersama dengan Along di TikTok ataupun kita boleh lah WhatsApp dengan Along pun boleh. Kita biar-biar berbual-bual kan. Sambil tanya tempat bagaimana perkembangan kan. Ataupun nak tanya macam mana pesedia apa ni. Ada yang dah berkahwin hari ni kan, boleh kongsikan ya. Ataupun hari ni pergi bersiar-siar di tempat-tempat peranginan, tempat rekreasi, boleh kongsikan bersama dengan Along pada kelab ni. Semoga kita dapat mengeratkan lagi perhubungan hubungan kita lain. Mungkin paling tidak pun kita akan dapatlah sikit sebanyak pengalaman-pengalaman yang terbaik. Jadi banyak yang akan Along susun untuk lagu pada kelab ni, terutamanya untuk segmen Nala Green. Semoga sahabat-sahabat semua terhibur lah dan dapat bersama dengan Along pada kelab ni di Asia FM Menomoy, lain daripada orang lain.

0: Ya, pada malam ni mungkin sahabat-sahabat tertanya-tanya lah kan. Tiba-tiba Alung masuk malam pelang gelap ni. Yalah, kadang-kadang kita nak try lah malam kan, macam mana kan. Semoga sahabat-sahabat jangan terkejut lah, bukan DJ baru dah bersama dengan Alung pada gelap ni. Dan kita boleh berinteraksi dalam dua platform utama, media sosial Asyik FM. Kita ada WhatsApp dan juga kita ada TikTok Asyik FM. Jadi kita boleh cerita lah tentang bola pun boleh. Mungkin ada yang buat majlis kan. Kalau ucapkan selamat hari jadi dulu lah kan, ulang tahun kelahiran untuk semua yang menyambut hari ini, ataupun menjadi raja sehari hari ini, tahniahlah diucapkan. Semoga kita dapat santai-santai hari ini kan. Semoga kita dapat berkongsi kenangan kan, mengiwa kembali pun boleh. Jadi hari ini kita cerita sikit tentang bola sepak di mana sorotan Piala Dunia 2026 FIFA pada 5:30 tu kita tak pantah. Kalau kita akan siarkan sekejap saja lagi lah, kalau baca selepas saja kita ikuti promo daripada Asyik FM. Jadi kita akan masuk kan, lepas promo ni kita masuk cerita tentang bola Asyik FM mana-mana lain daripada yang lain.
1: Baik, Iris dan juga Mezi menyokong pasukan mana?
2: Mezi? Saya Portugal.
3: Sama lah aku pun.
2: Sebab Abang Dodo ada dekat
3: situ. Siu!
4: Mexico!
5: La Roja, Spanyol.
6: Jepun! Asia!
7: Perancis.
8: Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
9: Oi, banyak.
8: Tiga pasukan ni.
10: Saya menyokong pasukan Germany.
11: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
12: Bos. Bos sokong pasukan mana?
13: Saya sokong Portugal.
14: Satu jiwa, sejuta suarakan.
15: Satu jiwa, sejuta suarakan.
16: Satu jiwa, sejuta suarakan.
17: Satu jiwa, sejuta sorakan.
18: Satu jiwa, sejuta sorakan.
19: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Satu jiwa, sejuta sorakan. Yeay!
2: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
19: Ale.
0: Wah, sudah telah
10: bersedia? Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
6: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5:30 petang sepanjang kejohanan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
6: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan

Ya, itu dia promo tentang sorotan bola kan, dan juga apa ni DJ-DJ nak pilih kumpulan siapa yang akan menang. Tapi itu semua tekaan aja lah kan. Okey, kita imbas kembali tentang perlawanan antara Tunisia dan juga Jepun . Hebat juga ni antara Asia yang menjadi pilihan alung juga lah . Jepun membelasah Tunisia 4-0 dalam perlawanan ke 1000 bersejarah Piala Dunia FIFA di Stadium Monterrey mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik dan Ayes Ude meledakkan 2 gol manakala Daichi Kamada dan Junya Ito melekapkan kemenangan bergaya untuk meletakkan samurai biru di kedudukan teratas kumpulan F. Dan Jepun mempamerkan penguasaan penuh dengan 57 penguasaan, 57% lah penguasaan bola dan ketepatan hantaran mencapai hingga ke 91%. Jadi apa yang menarik kan tentang prestasi menyerah Jepun ini, sebenarnya Jepun mempamerkan penguasaan penuh dengan 57% dan yang pertamanya penyudah tajam daripada Aise Yuda menjadi watak utama dengan 3 percubaan tepat dan 2 gol yang menggegarkan kubu Tunisia. Dan pertahanan, dikira kalau melibatkan pertahanan bola, pemain pertahanan Jepun turut menjadi perbezaan utama dalam mencorakkan serangan di mana asakan dan juga hantaran daripada Jepun memecahkan blok redah pertahanan Tunisia. Jadi pemain utama untuk prestasi Jepun adalah Daichi Kamada membuka tirai seawal minit ketiga disusuli dengan jaringan Junya Ito yang terus meranapkan moral Tunisia. Itu dia, bila dah 2 gol dia memang memang hamak jam harapan lah, tapi ini bola kan. Jadi kelemahan Tunisia sebenarnya bukanlah kerana persediaan, tetapi gagal memberi saingan dan juga hanya merekodkan 3 percubaan keseluruhan sepanjang 90 minit jadi pertahanan percaturan 5-3-2 ni yang mampu menampung kepatasan dan juga hantaran-hantaran kemas pemain Jepun. Dan nang kedua adalah tiada taring serangan Tunisia yang diketuai oleh Elias Saad dan juga Hannibal Majbri mudah dipatahkan oleh jentera pertahanan Jepun yang dikemudikan oleh Takehiro Tomiyasu. Itulah kan, hebat kan. Jadi apabila kita menyentuh tentang kemenangan, memanglah untuk Jepun, kemenangan besar ini memberi Jepun 4 mata untuk dikongsikan kedudukan teratas bersama dengan Belanda. Bagi Tunisia, kekalahan 2 kali berturut-turut ini menyaksikan mereka sah tersingkir awal daripada saingan kumpulan F Piala Dunia FIFA 2026. Ini pada belah peteng lah, pada belah peteng lah, kita selalu tengah sikit kah? Pukul 11, pukul 12, pukul macam tu lah. Atau pukul 1. Alu tak sempat tengok sebab ada kerja, tapi pada pagi ni, pada belah tengah belah gelap ni lah pada sekitar jam pukul 12 kita tengok untuk perlawanan seterusnya pada hari ini, iaitu Spanyol menentang Arab Saudi bermula pada jam 12:30 malam lah. Lepas lalu berhenti habis konti, dia main okay. Dan gini ni akan bermain di mana kita jangka lah kalau Spanyol dengan Arab Saudi ni bukan salah satu boleh kita boleh teka lah kan. Jadi Spanyol dijangka mendominasikan perlawanan dalam aksi kumpulan H untuk kumpulan H Piala Dunia FIFA 2026. Namun jentera serangan Spanyol wajib memperkemaskan ketajaman penyudah gini. Dan sementara Arab Saudi dijangka tampil dengan corak permainan blok rendah
serta serangan balas pantas nang ampo ni pertahanan kan. Kalau kita tengok kedudukan tentang kedudukan pasukan ni, jika taktik Spanyol memanglah Spanyol ni mempunyai 81%, 99.1% kebarangkalian untuk menang. Dan mereka ni kerap mendominasi peratus penguasaan bola, tetapi perlu mencari jalan penyelesaian untuk menebus pertahanan lawan selepas bergelut, mencipta peluang berkualiti ketika seri menentang KP Vede, penyerang utama Michael Oyarzabal dan juga sahib sensasi Lamine Yamal akan menjadi taruhan utama bagi merungkai kebuntuan Nin. Dan bila kita sentuh tentang strategi Arab Saudi Nin, jadi Nin berbekal dengan semangat tinggi selepas berjaya mengikat pasukan gergasi Uruguay. Memang Uruguay pernah masuk final itu, tapi rasanya tak menang ke menang, agak lupa lah. Tapi Arab Saudi sebenarnya diberi sentuhan oleh Gio Donis, akan digantungkan sebenarnya Gio Donis akan digantungkan kerana disiplin pertahanan yang ketat, dan pemain yang akan mengendalinya adalah Mohamed Kanu dan benteng kebal penjaga gol Al Owais bakal memainkan peranan penting lah untuk menyerap asakan daripada Spanyol. Dan rekod momentum gini ni antara Arab Saudi dan juga Spanyol, dan Arab Saudi ni dikenali sebagai pasukan yang gemar mencipta kejutan. Mempunyai satu kejutan untuk menentang pasukan pilihan, manakala pencapaian sensasi Gidi ni menewaskan Argentina lah pada 2022. Dan Gidi ni dijangka mengekalkan majoriti kesebelasan utama menang berasi cemerlang tempoh hari. Ini dari segi perlawanan di antara Spanyol dan Arab Saudi untuk pula gelap ni pada pukul 12 tengah malam waktu tempatan. Kita cari sikit info tentang Belgium bersama dengan Iran. Sampai itu kita dengar lagu-lagu.

Alih-alih kita kan. Okey, itu tadi sedikit sebanyak tentang berkonsen perlawanan Spanyol dan juga Rosodi pada gelap-gelap ini. Untuk perlawanan hari esok ataupun pagi esok pada pukul 3 pagi lah, waktu tempatan, di mana permainan ataupun perlawanan di antara Belgium menentang Iran. Terima kasih Papa Kebu. Di mana perlawanan kumpulan G Piala Dunia antara Belgium dan juga Iran di berlangsung di Amerika Syarikat, Stadium Los Angeles ni merupakan misi wajib menang lah bagi Belgium, sebab sekadar sendiri dengan Mesir dalam asli pembukaan, dan bukan hanya sebagai analisis menyeluruh mengenai kekuatan ataupun kelemahan, tapi faktor menentukan perlawanan, di mana untuk pasukan pembukaan, pasukan profil ini, prestasi terkini kalau Belgium ini berada di bawah kendalian Rudi Garcia, dan pasukan ini menguasai penguasaan bola namun berdepan kesukaran untuk memecahkan bola redah daripada Mesir. Ini apa kisah ataupun perlawanan lepas lah. Dan kemasukan Romelu Lukaku pada separuh masa kedua ini telah mengubah dinamik serangan dan membuktikan pengaruh ada di atas padang. Dan untuk Iran pula, mungkin Along pun terkejut lah, Iran main dekat Amerika Syarikat. Tapi itulah kan, kadu-kadu juga. Tapi main bola, kita main bola. Jadi terikat dengan masalah logistik lah. Nang luar biasa dan sekatan perjalanan pihak berkuasa Amerika Syarikat nang menyukarkan persiapan gidi ini, dan pasukan kendalian Amir Galonian ini bergantung kepada disiplin pertahanan lah, pertahanan ketat dan serangan balas nang pantas dan bahaya, dan bagi taktik dan juga ancaman untuk pengetahuan semua lain. Taktik dengan ancaman ini bagi kelebihan Belgium mempunyai profil serangan yang kuat di bahagian sayap dan keupayaan fizikal yang dominan di udara, dan pemain seperti Lukaku ni agak terlema juga lah kan, dan Jeremy Duko yang dijangka boleh daripada masalah pernafasan akan menjadi duri dalam daging pertahanan Iran, pertahanan Iran. Okey, dan kelebihan Iran pula mengharapkan ketajaman penyudah daripada kapten pasukan Mehdi Taremi, dan juga digandingkan dengan Ramin Ghazid dan juga Muhammad Mohaibi, dan mereka akan menggunakan pendekatan pragmatik menyerang tekanan dan juga menghukum Belgium menerusi counter attack. Itulah risiko sebanyak sorotan Piala Dunia yang akan berlangsung, dan pagi esok kawan kita Azmi akan kongsi sedikit sebanyak tentang perlawanan di antara Uruguay dan juga Cape Verde. Apapun, bersama dengan Long sambil-sambil itu bolehlah kan kita berborak-borak dekat TikTok. Okey, boleh kita tegur sapa dan mungkin boleh kita sama-sama berkongsi cerita pada gelap ni. Okey, kita salam DJ, saya baju kuning Temeluh Pahang, terbaiklah pop 60-an malam ni. Alun kongsi sikit pasal bola sorry tapi Alun campur sikit lah kan, pop-pop kita lagu-lagu Melayu dan juga lagu putih lah kan, ada berita semua, semoga terhibur lah dengan rentak-rentak 60-an pada gelap ni. Di Asia FM Monomoy, lain daripada 6 lah.

ZFM, mohon nombor lain daripada orang lain. Okey. Sebentar lagi, oh Rohana daripada nyanyian Rahim Jamil dan juga Orkes Irama Baru. Okey, pengguna-pengguna kenderaan diesel di Terengganu menyambut baik keputusan kerajaan menyelaraskan harga diesel bersubsidi dengan RM2.10 dan bermula 1 Julai ini. Disifatkan mampu mengurangkan beban beban kos bahan bakar ataupun api ini serta membantu pengimbangan perbelanjaan harian gini ini. Memang lain, ada setengah tu menggunakan perkhidmatan ataupun menggunakan 4x4 ni untuk kemudahan mungkin ada sahabat-sahabat kita yang berada di pendalaman banyak ramai yang menggunakan minyak diesel sebenarnya minyak diesel ni untuk penghutan-penghutan membantu-bantu masyarakat orang kita yang berada di pedalaman dapatlah sekiannya dah turun harga ni okey lah kan dan sebenarnya bagi golongan-golongan yang bergantung sepenuh kepada kenderaan diesel sebenarnya akan melancarkanlah urusan harian yang berjarak jauh dan kos bakar ini merupakan antara komitmen bulanan terbesar bagi Gidin. Mungkin ada perbelanjaan-perbelanjaan tertentu, liter-liter tertentu macam minyak biar 95 kan. Dan kita tengoklah macam mana kan. Jadi terima kasih dan tahniahlah kepada penerima-penerima tapi bulan 1 Julai lah, harap kita sabar. Mungkin lebih kurang 9-10 hari, 10 hari ini akan kita menikmatilah minyak diesel ni untuk kegunaan sama-sama. Jadi terus bersama dengan Nal Green di ACFM 60-an. Boleh bersama dengan Alung kita cerita-cerita sikit tentang lagu boleh, tetap bola boleh. Semoga kita terhibur di ACFM. Kita bersama dengan Afida S dan juga dan The Singlet Boy, kenangan kanda. Kita ada lagu daripada Bee Gees, The Love of Somebody, di ACFM on the Way, lain daripada yang lain.

0: Tapi sebenarnya lagu-lagu 60-an ni membuka kembali lah, buka kembali, boleh jana masuk dalam list. Sebenarnya lagu-lagu 60-an ni membuka kelah, membuka mata untuk generasi-generasi tahun 70-80-an untuk memperkembangkan lagu-lagu andang terbaik lah. Sebab itulah lagu-lagu tercipta ni, lagu-lagu yang berentak sentimental, rock. Sebab ada dulu ni ada satu kalau emosi diri ni satu pemberontakan lah. Kan untuk menghidupkan suasana menjadi lebih bertenaga. Sebab itulah rock ada kan. Itu jugalah kalau dengan lagu-lagu slow rock, sentimental. Sebab menyatakan banyak sangat kekecewaan pada tahun-tahun sebelum ni. Mungkin sebab kita susah nak berhubung, sebab kini teknologi dah banyak kan. Kita punya WhatsApp, kita boleh video call. Tapi dulu kita ada telefon saja. Memang kita, kalau kita fikir-fikir balik, memang susah gambaran lagu-lagu ni lah membuatkan semua menghayati lagu-lagu 60-an hinggalah ke tahun kini. Okey, lagu telah terlalu susun sinambungan daripada Ani Amin, That's the Way Love Is daripada Bobby Bland. Aku pergi dulu daripada Ramli dan juga Gary Lewis, The Playboy, Seal With A Kiss. Lagu-lagu yang top ni, semoga ada tiba di Asyik FM Monomoy, lain daripada dang lain.
1: Asyik FM Monomoy.

0: Ya, CFM, moy no moy lain daripada nang lain eh. Ha, Sylvain the Kiss, nyanyian daripada Gary Lewis. And the Playboy eh. Ini lagu kumpulan kumpulan kita kalau orang 60-an dia akan gabungkan nama kita, nama diri sendiri dengan nama kumpulan kita. Sama juga dengan Malaysia pun ada seperti lagu daripada kumpulan yang seterusnya, Alina The Batiks. Dia ada kumpulan dah, dia kena sambung nama. Baca tu Long cerita sikit dengan kawan-kawan dekat apa ni, TikTok kan. Kita memang industri muzik tanah air kita berkembang dalam tahun 50-an, 60-an kan, sebab kita dah masuk production house. Kita ada beberapa production house, kita ada beberapa apa ni, production drama, film. Baru diperkenalkan time tu, kalau TV ni jarang lah, sebab ada pun ada hitam putih kan, susah sikit nak tengok. Bukan orang senang, kalau orang senang boleh tengok, orang susah memang susah nak tengok kan. Semua dengan radio, bila dengan radio pula tu bukan semua pakai radio kan. Begitulah sebab perkembangan dunia industri tanah air berkembang dengan begitu besar, kerana kita ada beberapa orang seniman, senior-senior, seniman-seniman yang telah memberi satu impak yang luar biasa dalam karya lagu-lagu gede. Ini yang membuatkan kita berkembang dengan baik, berkembang dengan penuh keyakinan. Dan begitu juga lah industri muzik bukan saja berkembang di masyarakat Melayu ataupun suku-suku yang lain tapi impaknya dapat juga dekat masyarakat asli. Jadi itulah, karya-karya ini bukan hanya bukan tenggelam tetapi menghidupkan kembali. Dan seterusnya lagu Hilangkan Berganti, nyanyian daripada Lina and the Batik. Dan seterusnya kita ada dengan Kate Steven. Pernah dengar lagu Kate Steven kan? Kate Steven ni tahun 60-an, The First Cut Is the Deepest. Dan juga lagu daripada Ekadir Jalani bersama dengan The Brilliant Boy. Dan juga lagu Limbo Rock bersama KB Checker. Di ACFM Mono Moy, lain daripada nang lain.
1: ACFM Mono Moy, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama, temuan, temia jagung dan semai.

0: Asik FM. Moi num moi. Lain daripada yang lain.
1: Ya, Asik FM Moi num moi Lemborok eh. Ini lagu asal nyanyian daripada Chubby Cracker eh. Lemborok ni bukan tahun 80-an, bukan tahun 90-an eh. Dah lama daripada tahun 60-an lagi yang telah dinyanyikan oleh Chubby Cracker. Ha, betul lah kan? Sikit sebanyak kenangan-kenangan ni boleh lalu kongsi sedikit kan? Lepas ni kita bersama dengan beberapa lagu yang menarik jugalah kan? Kenangan 60-an ni membuatkan semua dunia bergetar. Industri muzik tanah air meningkat naik, lagu-lagu pun meningkat naik kan, ramai dan banyak. Zaman tu nenek muda membuat kumpulan-kumpulan, jadi ni buat persembahan kukiran dekat majlis-majlis tertentu kan, atau majlis tertentu ni majlis-majlis istimewa, mungkin ada dekat kelab malam kan masa tu, dan ataupun dekat program-program kenamaan. Jadi industri-industri ni bukan macam waktu ni. Kita ada studio, kita ada satu perjanjian kontrak kan, pelbagai kan. Susah lah kalau kita ni sebagai nak jadi, bukanlah kata susah sangat. Kalau kita ni sebagai TikTokers, media-media influencer pun mungkin kita boleh jadi terkenal kan. Tapi nak dapat kontrak tu bukan senang kan. Kan untuk menjadi penyanyi idaman semua kan. Sebab kita kena terus berjuang dalam industri ini. Dan lalu pernah bertanya dengan ramai artis-artis dalam dunia industri ini. Sebab kenapa yang ada yang bertahan dalam industri ini? Sebab disiplin. Kan? Orang dulu lah khabar, bukan lalu khabar. Orang dulu khabar sebab tak bertahan adalah kerana disiplin. Disiplin inilah membuatkan kita ini bertahan ataupun nyap kan, dalam hiburan tanah air. Jadi kalau kita ingin menjadi artis, kita fikirlah betul-betul sebelum kita melangkah ke dunia artis tanah air. Okey, kita ada beberapa lagu keluhan jiwa Ani Hamid dan juga The Dreamer, terus The Young Ones daripada Cliff Richard. Kita bersama dengan Kasih Tak Sudah A. Ramli dan juga bersama dengan Cindy Walker, You Don't Know Me, di Asyik FM Monomoy, lain daripada yang lain.
2: Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: Terima kasih MM Unumoy. Layan waktu gelap ni, semoga waktu gelap ni kita dapat menikmati suasana segar. Ada setengah-setengah tempat masih hujan. Ada lagi yang dapat menyaksikan bintang di langit, bulan bersinar di langit kan. Pada belah gelap ni lah. Tapi apapun, janganlah sampai kita terbawai-bawai kan. Dengan apa aja dalam kepala kita ni, perkara-perkara yang boleh menghancurkan kita. Kita bersabar. Kalau boleh dapat bersabar, dapat kita melayani beberapa kisah kehidupan kita dengan penuh keadilan kan. Dapatlah kita melayani kehidupan kita dengan penuh kasih dan sayang. Bahawalah kita akan mengecapi keadaan malam ni. Dapat kita rehat juga sebab mungkin ada setengah orang lepas ni ataupun esok akan bekerja kan. Jadi bolehlah kita menjaga kesihatan kita supaya kita lebih baik lagi kan. Jadi bila kita sihat, kita dapat berfikir dengan baik. Okey, seterusnya lagu daripada Frank Sinatra, My Way. Kita diminta oleh sahabat kita ni lah, Jaspero. Dan lagu seterusnya akan menutup tirai Nala Green Azunika bersama dengan A. Romsley, The Hook. Semoga kita hibur untuk segmen Nala Green di RCFM. Kita akan masuk dalam segmen Nala Santai selepas ini.
1: RCFM.

0: Ya, si FM mana mahu baca susu sekarang pukul 10.3 minit. Gelam eh. Semoga anda layan waktu ni. Jangan lupa kita santai-santai kan. Semoga sahabat-sahabat yang ketika ni sedang memandu, dapatlah memandu dengan berhati-hati ketika ni di jalan raya. Sebab kadang-kadang kan kita mungkin rasa letih, ada setengah tempat tu jam pula tu kan. Kalau boleh kita dapatlah mempertimbangkan untuk berhenti seketika di tempat yang telah disediakan. Semoga kita bukan saja dapat kesegaran kembali, tetapi kita dapat menjaga keselamatan insan-insan lain. Mungkin kita tidak tahu dengan kita berhenti tu dapat mengelakkan bahawa apa kejadian aneh berlaku kan. Alamak, cerita mana aneh-aneh pula, tak payahlah. Dan kita harap dapat juga kita menumpukan perjalanan kita dengan baik. Semoga perjalanan kita ini dapat di kecapi dengan sampainya ke destinasi yang telah ditetapkan. Okey, untuk semua yang mungkin sedang bersedia untuk perlawanan yang seterusnya akan berlangsunglah pada pagi ini, tepat pukul 12. Kalau mungkin tengah-tengah bertanya lah, lepas ni siapa nak main kan. Mungkin sahabat kita boleh tahulah untuk seterusnya perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 12 tengah gelap ni, iaitu pertemuan di antara Spain menentang Saudi Arabia. Okey, dan menariknya untuk pada ni, pada tahun ni Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung seperti yang semua tahulah di RTM Klik. Jadi kalau ada kesempatan mungkin jangan tahu lagi, downloadlah RTM Klik. Boleh tengok dekat telefon, boleh tengok dekat TV pintar. Boleh kita update ke TV pintar. Siapa yang ada TV tengok, update lah. Kita masuklah, buka internet kita, kita masuk, kita download RTM Klik, boleh tengok dekat TV besar kita. Jangan lupa, seperti Jay Sparrow pun khabar Arab Saudi dan juga Spanyol, kau sokong mana? Kan? Kita tengoklah sama-sama kan, mungkin kita boleh support penyokong-penyokong yang kita suka. Okey, kita masuk dalam segmen Nala Santai. Lagu-lagu yang telah ku susun untuk semua adalah lagu Kain Cinta Putih daripada Putra, I'm Life daripada Celine Dion dan juga Ong Lupa Haja Aku daripada nyanyian Sehari Selindung Cinta. Di Asyik FM, lain daripada yang lain.
1: Asyik FM. Moin.

Yang si FM moin-moin lain daripada nang lain. Okey, ceritanya yang berada di KL Papar, Sabah. Di mana dua buah rumah terjejas dalam kebakaran di kampung Kuala Dalam. Hanya di sini yang petang ni. Di mana menurut Jabatan Pemohon Penyelamat Malaysia JPPM Sabah. Di mana sebuah rumah jenis yang kekal berkuasa 30x20 musnah sepenuh. Okey, dan sebuah lagi rumah jenis separuh kekal berkuasa 30x35 terbakar kira 50%. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ketika ini, kalau boleh kita berhati-hatilah. Berada di rumah yang kecil, kalau api ini yang kecil jadi kawan, bila dah besar akan menjadi lawan. Jadi kalau kita dapat berhati-hati kat mana saja berada, kan, mungkin kita kalau dah pasang lampu tu, kalau lampu kita padam, ya? Ataupun kalau kita masak, kalau boleh api tu kita biarlah dia membara dekat tempat dia aja. Jangan kita pergi campak dekat sana, tabur dekat sini, ataupun kita meletakkan benda-benda yang mudah terbakar dekat keliling tempat kita bakar, kan. Kena berhati-hati ke, lebah kelap-kelap ni kadang kita bakar sampah, kan. Mungkin untuk menghalau awak ni nyamuk-nyamuk ataupun mungkin nak membakar sampah, sebab itu sampah, kan. Sebab esok senang, kan, bila dah tengok hitam kita boleh pergi kejar, kan. Jadi kalau boleh kita kena malah hati-hati. Kadang-kadang kita nak tahu, sebab ada kadang-kadang tu benda yang ada dekat keliling kita boleh jadikan sebagai senjata untuk menghancurkan di jiwa kita. Okey, jangan kita tension, kita santai. Kalau ada kebakaran, kita teruslah ambil air, kita sama-sama lah membantu untuk mencegah kebakaran tu. Kalau dah jadi besar, akan menyusahkan diri kita, eh. Okey, berhati-hatilah ketika anda sentiasa berada dalam keadaan itulah, menjaga ketika kita membakar lah. Okey, PM Bangladesh tiba di Malaysia untuk rawatan rasmi, iaitu Tariq Rahman di Kompleks Bunga Raya pada pukul 8.33 minit malam. Baru saja sampai. Dan ketiba beliau bersama isteri Dr. Zubaidah Rahman, dia mana mewakili menaiki pesawat Bima Bangladesh, disambut oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan, dan lawatan atas jemputan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana ini adalah lawatan rasmi untuk dua halak tarik ke luar negara untuk memegang jawatan dalam tempoh Februari 2026 ini, bertujuan untuk memperkukuhkan hubungan dua halak serta memperdalamkan kerjasama dalam bidang kepentingan bersama. Ini dia yang baru saja dilantik Perdana Menteri Bangladesh, Tariq Rahman. Tariq Rahman nama dia. Okey. Terus lagu yang Long Susun, bila diburukan dengan pesawat samudera, Can Fly the Moon, Rain Rhyme dan Opera Hidup untuk menghiburkan anda untuk nalar santai pada kelab ini. Di Asia FM Monomoy, lain daripada yang lain. Nalar

Dan mungkin sahabat-sahabat kita yang mungkin baru saja buka kedai, ada yang menjual makanan-makanan yang mudah untuk didapati di kawasan rumah kejiranan rumah kita, kan? Ada yang kawan kita yang jadi usahawan, berniaga barang kecil-kecil, kan? Ada yang menjadi pelanggan, ada yang nak layan sebentar ini tengok bola, kan? Jadi kena baik-baik lah kawan, kan? Kita kalau boleh kenalah sentiasa menjaga hati antara satu sama lain, jangan kita bercakap kasar, jangan kita menyindir, jangan kita menukarkan hati ke sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, kan? Jika ingin sahabat berterusan, jika ingin sahabat berterusan, kalau boleh kita memahami sahabat kita. Jangan lupa, hari ini hari ayah, hari bapa, hari apa, ayah, semualah, kan? Kita raihlah untuk kita, kan? Kita raihkan kawan-kawan kita yang lelaki maupun yang perempuan. Kalau grup perempuan, grup perempuan. Kalau grup lelaki, grup lelaki. Jangan kita menyindir-menyindir. Jangan kita asas buat sahabat kita sakit hati. Semoga persahabatan kita terus berkekal. Okay? Tabung kasih Hawana terima pertambahan peruntukan RM1 juta, di mana peruntukan ini diberi sebagai penghargaan terhadap jasa dan sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Dan inisiatif NIN berharap dapat memperluaskan manfaat tabung kasih Hawana kepada lebih ramai pengamal media yang menghadapi kesukaran. Ini sebanyak 773 pengamal media seluruh negara menerima sumbangan berjumlah 2.26 juta. Dan ini membantu pengamal media yang memerlukan memperkukuhkan kebajikan warga media, menghargai sumbangan pengamal warga media kepada negara dan memperluaskan manfaat kepada lebih ramai penerima. Dan himpunan ini lebih 1,000 pengamal media dari dalam dan juga luar negara yang diwakili oleh Timor Leste, Cambodia dan juga Laos.

Mas Evan Monomoy lain daripada lain. 11:27 minit gelap lah eh. Waktu ni waktu tengah gelap kita masih lagi bersiaran di Radio FM dan FM bersiaran daripada pukul 8 pagi hingga pukul 12 malam eh. Bangga juga apabila rakyat Malaysia sendiri dapat mencipta rekod-rekod baru untuk dipecahkan dalam negara kita, di mana kuartet MSN memenangi emas kejohanan olahraga terbuka Malaysia 2026 di UPM dengan catatan 39.16 saat itu memimpin dengan jurang selesa. Dan ini adalah pertama kali di mana gini ini bertanding kompetitif namun menunjukkan keserasian dalam peningkatan prestasi. Ini adalah quartet 4x100 lelaki Majlis Sukan Negara. Dan bayangan-bayangan ini boleh mencema ataupun boleh menggambarkan rakyat Malaysia ataupun atlet-atlet Malaysia itu sendiri boleh pergi lebih jauh lagi, kerana gini ini telah memecah rekod kebangsaan. Sebelum ni rekod kebangsaan telah diraih 40.02 tapi ketika ini 39.12. Ini adalah rekod yang perlu diperbaiki dari sehari ke sehari, bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk negara juga. Mana tahu negara menjadi lebih hebat dan juga lebih berdaya saing di kemungkinan akan datang kan, kita tak tahu kan. Itulah bayangan-bayangan kita. Okey, AI tidak mampu ganti peranan wartawan. Ini daripada Dato' Suhaimi Sulaiman yang telah menerima anugerah Hari Wartawan Nasional ataupun Awana 2026 Dato' Suhaimi Sulaiman menyifatkan kecerdasan buatan AI sebagai teknologi yang mampu untuk digantikan peranan sebagai wartawan. Jadi ini adalah peranan ini membantu untuk pengumpulan fakta, pengumpulan data, pelbagai maklumat-maklumat yang rahsia lah, yang untuk yang tidak boleh dapatkan AI, seperti pergi ke jurang macam itulah kan. Tapi data-data yang asal ataupun bertulis memang boleh didapati. Dan hadir apabila menjadi penerima anugerah Hari Wartawan Nasional, dan pastinya beliau bergembira lah kerana banyak detik-detik perubahan yang telah dilalui untuk mengecapi bidang-bidang wartawan. Dan pernah menjadi ketua pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia, dan sebelum dilantik Encik Aswad sebagai ketua pengarah yang baru. Okey, bersama dengan CFM Monomoy, lain daripada yang lain.

Assalamualaikum. Mama, aku ada keluar ni. Mana mama ni pergi? Ada orang ke hub ni? Mama, oh mama. Mana untuk ini pergi?

Ya, CFM Monomoin lain daripada lain. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang bersama dengan Alung daripada pukul 8 hingga pukul sebentar lagi pukul 12 lah. Apapun mungkin sahabat-sahabat kita yang menunggu untuk perlawanan bola sepak yang akan berlangsung sebentar aja lagi ya, pada pukul 12.30 gelap ni, di mana perlawanan pertama untuk gelap ni untuk masuk hari lain, iaitu 22 Jun hari 1, iaitu Spanyol menentang Arab Saudi, akan berlangsung pada pukul 12 tengah gelap . Dan pertemuan ataupun perlawanan kedua adalah Belgium menentang Iran, yang akan berlangsung pada pukul 3 pagi waktu tempatan. Dan seterusnya Uruguay menentang Cape Verde pada pukul 6 pagi untuk waktu tempatan. Dan New Zealand akan menentang Egypt pada pukul 9 pagi. Ini adalah pertandingan untuk perlawanan bola sepak FIFA. Apapun, aku ucapkan terima kasih untuk semua bersama dengan ASFM. Semoga kita terus menjadi seorang insan yang terbaik, dan semoga kita terus mencapai apa yang kita ingini. Di ASFM Monomoy, lain daripada yang lain.

Classic FM. Moi nu moi. Lain dari Padang lain.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan

0: As, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Ha, jangan terkejut ya tiba-tiba dengan suara Farhana untuk malam ini, pertemuan kita untuk 6 Muharram 1448 Hijri. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat rakan penyampai dari Asyik FM, DJ Azmal yang telah pun selesai tugasannya dan waktu ini Farhana akan temankan sehingga pukul 4 pagi di Salam FM. Salam untuk semua. Jadi kita dah masuk tahun baru Hijri. Saya kira belum lagi terlambat untuk saya ucapkan selamat tahun baru Hijrah 1448 Hijrah ya. Semoga lembaran tahun yang baru ini membuka ruang untuk kita menjadi insan yang lebih baik, lebih sabar, lebih bersyukur dan juga lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan hari ini adalah masuk hari baru, hari Isnin, iaitu permulaan minggu yang baharu. Mudah-mudahan kita melangkah dengan semangat yang lebih segar, hati yang lebih tenang dan juga jiwa kita dengan penuh harapan. InsyaAllah dah 2 hari bercuti dan hari ini kita akan mula bertugas. Semoga tak adalah orang kata Monday blues. Orang tak katalah, saya yang kata sebenarnya. Jadi untuk awal pertemuan kita malam ini, kita dengarkan lagu nyanyian Hafiz Hamidun, Cinta Rasul. Salam FM, salam untuk semua.

22 Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014,

0: EJAS Entah Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
0: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
2: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
0: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Salam FM, salam untuk semua. Baik, saudara, kita akan sama-sama dengarkan Entah Jawab Ana Soal bersama Siti Nazira untuk malam ini dengan tajuknya Retaknya Bahagia. Salam FM, salam untuk semua.
4: Hijrah bukan sekadar perpindahan. Ia adalah perjalanan mengubah diri menjadi lebih baik. Dari kelalaian kepada kesedaran, dari kelemahan kepada kekuatan, dari biasa kepada luar biasa. Salam Al-Hijrah 1448

0: Terima kasih rakan penyampai yang bertugas di Konti Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Zira harap semuanya sihat-sihat ya. Alhamdulillah. Seperti biasa hari Isnin saudara, kita di dalam rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Dan mungkin ada pendengar-pendengar yang telah pun melihat poster kita dengan tajuk Retaknya Bahagia. Jadi kita nak bincang apa benda yang retak pada malam ini kan. Isunya agak panas sedikit, namun ia adalah satu perkara ataupun saya rasalah satu isu yang perlu kita beri perhatian. Dan telah pun berada di Konti bersama dengan Zira ketika ini yang berbahagia, Ustaz Numan Hani Jamal. Apa khabar Ustaz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustaz ya?
1: Sehat Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Ustaz, malam ni topik hangat sikit. Kita hangat, nak cerita hangat pasal isu orang ketiga Ustaz. Jadi yelah kan Ustaz, dalam perkahwinan ni kan kita tengoklah sebenarnya orang, bila kita tengok orang kahwin ni bahagia, seronok. Tapi dia tak tahu ada pancarobanya dalam perkahwinan kan. Jadi kita akan bincangkan tentang perkara ini. Dan kepada saudara yang mungkin ada soalan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp kami. Jadi Ustaz, sebagai mukadimahnya, mungkin Ustaz boleh terangkan apakah dia dengan maksud orang ketiga dalam konteks perkahwinan menurut Islam. Ada ke tak ada sebenarnya apa ni orang kata perkataan ataupun yang dimaksudkan dengan orang ketiga tu? Silakan Ustaz.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak Salam FM, DJ Nazira, dan juga kepada semua para pendengar Salam FM yang sedang mendengar, yang mungkin sedang menanti-nantikan jawapan saya. Bukan jawapan pandangan lah kan.
0: Betul.
1: Ya? Soalan pertama yang diberikan oleh DJ Nazira, Puan Nazira, iaitu berkenaan dengan pihak ketiga dalam keluarga ni kan. Siapa sebenarnya pihak ketiga? Pertamanya dalam konteks kita punya Al-Quran As-Sunnah, dia tidak adalah secara eksplisit ataupun secara spesifik sebut tentang pihak ketiga ataupun al-thalith, orang yang ketiga. Okay. Istilah ketiga tu istilah Melayu kita kan.
0: Betul.
1: Tapi ada diperbincangkan dalam yang dimasukkan pun dalam beberapa kajian, kata-kata kajian undang-undang pun ada yang diletakkan dan digunakan pakai istilah orang ketiga ni. Cumanya orang ketiga ni biasanya kita akan faham apa? Kekasih gelap. Ada yang kata office husband, office wife dan sebagainya.
0: Okay,
1: itu istilah-istilah yang baru kan.
0: Okay,
1: tapi kalau kita lihat dengan secara lebih ilmiahnya, orang ketiga ni dia tidak terhad kepada kekasih gelap. Dia adalah sesiapa sahaja selain daripada suami dan isteri tersebut yang berpotensi ataupun yang ada niat secara tidak sedar ataupun tidak sedar untuk merosakkan ataupun meruntuhkan rumah tangga tu. Dia boleh jadi orang ketiga ni, kalau kita secara umumnya, orang ketiga ni boleh jadi ibu ayah kita sendiri. Boleh jadi adik-beradik kita, boleh jadi kawan-kawan kita, boleh jadi sesiapa sahaja. Secara sedar ataupun tidak, itu secara umum orang ketiga. Tetapi betul lah, dalam konteks perbincangan kita pada hari ini, kita fokuskan sikit orang ketiga tu lebih kepada yang kekasih gelap tu kan. Jadi sebab itu sekarang ni kalau kita lihat trending, bukan trending lah, trending yang tak baik lah, amalan buruk yang berleluasa, macam saya sebutkan tadi, office wife, office husband. Ini sangat kritikal dan kita melihat dia punya amalan buruk ini berlaku semakin meningkat. Barangkali disebabkan tekanan di rumah, stres dan sebagainya, dengan keadaan ekonomi semasa banyak lagi membuatkan kita rasa tertekan. Dan bila di pejabat, mulalah orang-orang yang nampak di luarnya macam baik, sangat convincing, sangat caring lah, sangat mendengar dan cuba nak menyelesaikan masalah semua-semualah, dan akhirnya kita pun, maka kita terjerumus kepada kencah kemaksiatan lah. Itu secara ringkas lah Puan, permulaan ni.
0: Betul. Orang kata apa Ustaz? Yelah, bila dia ada masalah di rumah, orang kata orang yang mengantuk disorongkan bantal. Kan?
1: Betul.
0: Bila dia pergi office, ada pula yang memberi perhatian, membantu. Jadi Allah akbar, kita minta dijauhkan lah. Baik Ustaz, adakah Islam sebenarnya hanya melarang hubungan fizikal atau termasuk juga hubungan emosi seperti berwhatsapp, mungkin memberi perhatian berlebihan? Adakah Islam dah mengajar dah. Kau jangan pandai-pandai nak bagi perhatian macam tu kan. Ataupun macam mana, silakan.
1: Okey, betul. Jadi Islam ni, dalam Islam ada istilahnya ikhtilat.
0: Okay.
1: Ikhtilat ni apa? Hubungan silang jantina yang bukan mahram lah. Dia ada dua golongan. Silang jantina ni ada dua. Yang mahram, bukan muhrim eh. Muhrim ni orang yang pakai ihram.
0: Okay.
1: Ramai yang sangat tertukar.
0: Bukan muhrim.
1: Kita semua ni bukan muhrim sebab kita tak pakai ihram.
0: Okey, betul-betul. Saya rasa orang faham.
1: Muhrim tu adalah berkenaan dengan ihram.
0: Okay.
1: Pakai yang nak pergi buat umrah ataupun haji. Okey, mahram.
0: Okay? Mahram eh.
1: Dia ada dua golongan. Bila melibatkan hubungan silang jantina ni, orang yang mahram maknanya orang yang diharamkan untuk berkahwin. Macam ibu ayah kita ataupun adik-beradik. Kita haram berkahwin, maka hukumnya kita tidak membatalkan wuduk kalau kita bersentuhan dan sebagainya. Dan satu lagi golongan adalah yang bukan mahram, maknanya tidak diharamkan untuk berkahwin. Maksudnya kita boleh berkahwin dengan dia. Maka sesiapa sahaja yang statusnya adalah bukan mahram, maka dia terikat dengan hukum hakam bukan mahram. Iaitu dia kena jaga beberapa perkara tentang ikhtilat. Macam yang puan tanya tadi tentang fizikal kan. Itu memang confirm lah, memang tak boleh ada sentuhan fizikal. Sungguh pun begitu, ada perbincangan juga. Contohnya kan, kalau salam boleh tak salam bukan mahram? Memang tak boleh. Okay. Tapi kalau ada sarung tangan boleh tak? Kat situ pun ada perbincangan lah. Ada ulama khilaf, ada yang kata kalau tidak menaikkan syahwat boleh. Ada yang Imam Syafi'i di Malaysia ni, pakai Imam Syafi'i, naik syahwat ke ataupun tidak tetap tak boleh.
0: Tak boleh ya.
1: Selagi tidak ada kemudaratan. Jadi hukum asal ni kepada ikhtilat ni sepatutnya haram. Sebelum saya pergi kepada garis panduan, tadi dalam soalan puan tadi di situ tentang berwhatsApp ataupun kata apa, bagi perhatian yang berlebihan. Itu betul. Sekarang ni bila kita WhatsApp kan, kadang-kadang kita tak sedar, terutamanya perempuan. Lelaki biasanya dia memang agak skema lah dalam WhatsApp ni kan. Tetapi biasanya perempuan yang dia tak sedar bila dia berwhatsapp tu, dia telah membuatkan menaikkan syahwat para lelaki.
0: Walaupun hanya berwhatsapp saja ustaz ya.
1: Itu nanti mungkin saya akan kongsikan. Itu jadi itu antara perkara, banyak-banyak perkara. Itu contoh WhatsApp saja. Banyak lagi perkara lain yang mungkin lebih kritikal, iaitu seperti di media sosial. Kadang-kadang perempuan ni kata, alah tak ada apa pun, kita posting biasa je. Dia tak tahu kan. Ada imam, seorang ulama ni pernah berkata, lelaki ni tidak kata semualah, tidak kata semua, lelaki ni kita kena hati-hati dengan mata dia. Kadang-kadang mata dia apa, boleh menembusi segala apa, dinding dan sebagainya. Itu bukan semua lelaki lah. Tetapi kita kena, itu adalah kita kena bear in mind para wanita sekalian yang boleh jadi begitu. Jadi macam mana nak buat? Jadi kita kena jaga, mengikuti garis panduan ikhtilat yang saya akan nak sebut ni. Ada 5 garis panduan puan. Dalam kita nak menjaga hubungan antara saling jantina ni, nak supaya nak elak banyak perkara yang buruk berlaku, iaitu pertama, elakkan berdua-duaan di tempat yang tertutup jika tidak ada urusan mendesak. Ataupun dalam istilah yang lebih tepat adalah berdua-duaan ni apa? Berkhalwat. Maknanya tak boleh. Kita berkhalwat dengan Allah tak apa kan? Berdua-duaan dengan Allah kan? Mana kita bertahajud itu berkhalwat dengan Allah. Tapi berkhalwat ni mana kita berdua-duaan di dalam satu tempat yang gelap. Yang boleh membawa kepada fitnah. Dia tengok keadaan. Jadi ada masa macam contohnya kita jumpa doktor kan? Tak membawa kepada fitnah pun, maka tidak masalah. Okey. Yang kedua, kita kena tutup aurat dengan sempurna. Maknanya sebagai seorang lelaki pun kena tutup aurat dengan sempurna. Bukan wanita saja, kan lelaki ni pakai, yang sekarang ni pakai punyalah ketat kan.
0: Betul.
1: Jadi kita kena, kita pun tahu yang bukan lelaki sahaja yang ada syahwat, wanita pun ada, yang kita perlu jaga kan. Dan yang ketiga, kita kena tundukkan pandangan, jaga pandangan, melihat atas keperluan sahaja kan. Dan yang keempat, khusus bagi wanita ini, khusus bagi wanita, iaitu kita jangan gunakan suara yang lunak manja. Ataupun reaksi lenggok badan yang boleh menimbulkan syahwat tadi. Itu yang saya sebutkan tadi. Contoh kalau dalam WhatsApp kan, kita WhatsApp biasa je, tapi kan dalam WhatsApp tu ada setengah-setengah tu, saya perasan dia keluarkan stiker-stiker kan. Stiker tu stiker perempuan. Tapi perempuan tu kata terima kasih, buat macam tu. Jadi lelaki ni dia, benda tu pun dia boleh trigger lah. Melainkan mereka yang dia boleh menjaga iman dia, dia tutup lah benda tu. Tetapi kalau orang yang memang punya, orang kata apa, fi qulubihim maradun, di dalam hatinya memang ada penyakit ni, apa sahaja. Kalau kita pernah dengar kisah-kisah, kes-kes yang berlaku di asrama-asrama kan, lelaki, pelajar-pelajar lelaki dia pergi dekat empayan wanita. kan? Betul. Pakaian wanita, dicuri pakaian wanita, Allah. Dicuri tudung. Mm-mm. Dah kenapa kan? Kan? Sebab benda tu boleh merangsang dia punya, minta maaf saya sebut lah. Mm-mm. Sebab kena sebut ni, bila fiqah ni kena sebut.
0: Baik.
1: Dia boleh merangsang syahwat dan sebagainya. Dan yang terakhir, untuk mengelakkan berlakunya fitnah dan berlakunya ketelanjuran dan sebagainya dalam konteks ikhtilat ni adalah jangan bersentuhan lah. Mm. Jangan bersentuhan. Kadang-kadang kita bergurau senda kan? Kelakar awak pok tepuk lelaki tu kan? Sebab kelakar sangat, kita lupa tepuk pok dia.
0: Lupa diri.
1: Walaupun tak bersentuhan secara kulit ke kulit, tetapi benda itu, bagi lelaki, benda tu pun boleh membawa kepada yang apa yang saya sebutkan tadi. Walaupun kita rasa macam tak, kan? Wallahualam.
0: Itu dia, Masya Allah. Kita dengar macam, alamak, tapi itu macam Ustaz cakap tadi, kita perlu jelaskan supaya orang clear benda tu kan, berkaitan dengan fiqah kan. Jadi kalau boleh WhatsApp pun janganlah kan. Jangan buka peluang, orang kata kan Ustaz. Baik Ustaz, jadi macam Ustaz dah cerita tadi kan, batas-batasnya, mungkin Ustaz boleh jelaskan lagi mengapa agaknya kan Islam sangat-sangat menitik beratkan penjagaan batas antara lelaki dan perempuan ni yang bukan mahram.
1: Mungkin saya boleh kongsikan kat sini, ada 4 sebab kenapa Islam meletakkan garis panduan. Pertamanya, sebab fitrah manusia ni, dia ada fitrah tarikan. Dia tertarik, dia ingin menarik, tarik-menarik. Jadi itu fitrah. Dan itu boleh membawa kepada, kalau salah tarik, tarik masuk gaung. Kalau salah tarik. Jadi sebab itu adanya ikhtilat ataupun garis panduan dalam ikhtilat ini untuk mengelakkan supaya kita tak terjatuh dalam gaung-gaung. Macam jalan raya. Jalan raya ni semua boleh jalan. Kenapa dia letakkan laluan garis-garis? Ada apakah yang kat tepi tu apa? Nelakkan divider kan?
0: Divider
1: dan sebagainya. Supaya kita tak terjatuh dalam gaung.
0: Betul.
1: Kan? Kenapa tak macam buka, tak payahlah buat sekatilah kita freedom of speech ke, kita bebas.
0: Westlife Ustaz.
1: Kalau bebas-bebas tu jatuh gaung lah kan?
0: Betul.
1: Jadi sebab itu ada garis panduan. Yang kedua, macam yang saya sebutkan tadi, kenapa Islam meletakkan garis panduan ni? Sebab nak elak benda yang lebih teruk berlaku. Dalam istilah fiqah, dia ada istilahnya sadduz zara'i. Biasa dengar kot. Sadduz zara'i ni adalah kita nak menghalang benda tu belum haram lagi, tetapi kita nak elak benda tu menjadi haram. Sebab itu kalau kita tengok arahan Allah SWT tentang zina kan, dia kata wala taqrabuz zina. Sadaqallahul azim, maksudnya janganlah kamu mendekati zina. Allah tak kata janganlah kamu berzina, tapi Allah kata jangan mendekati zina. Berzina tu memang haram. Tapi Allah kata jangan mendekati sebab nak mengelakkan benda tu. Sebab biasanya kalau kita mendekati, ada possibility yang sangat tinggi memang akan terjatuh dalam kancah maksiat. Yang ketiga, kenapa Islam menitik beratkan perkara ni adalah untuk melindungi hati, melindungi maruah dan masa depan kan. Kita tengok, saya ada satu kisah yang saya pernah dengar daripada ustaz kita ni, Ustaz Anin kot, tak silap. Dia pernah share. Dia kata ada orang share kat dia, yang ada dua pasangan ni, dia nak berkahwin lah. Dia nak berkahwin, jadi nak tengok rumah. Jadi dia ajak kawan dia. Ada dua orang kawan dia ikut sekali naik satu kereta. Cuma nak dijadikan cerita, dalam perjalanan dia nak ke rumah tersebut, kawan dia seorang-seorang terpaksa tak ikut. Jadi mereka pergi berdua. Mereka teruskan pergi berdua. Sepatutnya tak teruskan.
0: Betul.
1: Mereka teruskan pergi tengok kat dalam rumah tu. Tengok rumah, belum kahwin lagi ni. Kali tiba-tiba nampak ada binatang macam terkeluar, macam lipas ke apa tak. Jadi perempuan tu terkejut. Terkejut dia pergi kat lelaki tu.
0: Allah. Mengundang.
1: Jadi tak ada orang kat situ. Akhirnya dipendekkan cerita, berlakulah perkara yang tak sepatutnya Allah. Berlaku. Dan menggigil-gigil kedua-dua pasangan tu keluar balik. Rasa macam menyesal kan. Jadi sebab itulah nampak ini. Mungkin saya minta maaf, saya sebutkan contoh-contoh yang agak ekstrim sikit ni, sebab kita sedar benda ni sangat penting.
0: Betul.
1: Dan masalah dia sangat besar sekarang ni berlaku. Menyebabkan penceraian rumah tangga, dan akhirnya memberi kesan kepada anak, memberi kesan kepada keluarga, kerjaya, semua kan. Jadi sebab itu penting. Dan last sekali pun, yang keempat tadi adalah kenapa Islam menitik beratkan benda ni adalah untuk menjaga, kalau dalam maqasid syariahnya adalah untuk memelihara nasal, keturunan. Bila kita banyak ikhtilat ni, maka berlaku ni zina anak. Sebab anak tak boleh dinasabkan dengan jadi zina, tak boleh dinasabkan kepada ayah.
0: Betul.
1: Dinasab kepada ibu sahaja. Dan banyak lagi perkara-perkara lain, insyaAllah.
0: Itu dia, masyaAllah Ustaz. Jadi kisah benar ke tadi Ustaz?
1: Kisah benar
0: ya. Sebab itulah, yelah, kadang-kadang sebab orang, macam orang cakap lah, bila berdua ada yang ketiga, iaitu syaitan kan. Kita ni pun, iman pun senipis bawang Ustaz.
1: Betul. InsyaAllah.
0: Baik Ustaz, sangat menarik topik kita ni, dah makin hangat ni. Tapi tak apa, kita nak berehat sekejap Ustaz. Dan kepada saudara, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.

0: Suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Kembali bersama EJAS Entah Jawab Ana Soal.
2: Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal bersama dengan kami di dalam rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Jadi mungkin kepada saudara pendengar yang baru mendengarkan kami, kita dalam topik berbincangan dengan tajuknya Retaknya Bahagia Tentang Kecurangan bersama dengan ustaz kita yang cukup hebat, yang sangat menarik topiknya pada malam ini dengan Ustaz Nokman Hani Jamal. Baik ustaz, kita dah cerita tadi apakah penjagaan batas antara lelaki dan perempuan semua kan, dan bagaimana pula ustaz kan sebenarnya apakah hukum seseorang yang terlibat sebagai orang ketiga dalam rumah tangga orang lain? Selalunya jadi kat perempuan ustaz. Dia kata kadang-kadang dia menyalahkan takdir ustaz. Dia kata ini takdir saya, jodoh nak buat macam mana. Saya bukannya sengaja pun nak ganggu lelaki orang. Jadi macam mana ustaz boleh terangkan? Silakan.
3: Itulah sebelum saya pergi lebih jauh, kadang-kadang betul kita faham manusia ni, kita ni adalah makhluk emosi. Dan kadang-kadang kita melayan sangat emosi. Kadang-kadang kita fikir macam saya rasa yang lain lah, saya rasa betul dengan yang lain. Tak rasa tak sama macam dengan suami saya. Memang syaitan lah tu, confirm Allah. Syaitan ni bila dia nak buat kita, nak suruh kita buat maksiat, dia akan tambah perencah kan. Kalau kita makan kan, tambah perencah, tambah perasa, garam, tambah perasa, sembuh, sembuh, kan? Semua. Jadi kita pun rasa, kalau kita nak pergi restoran tu, bau kan.
2: Betul.
3: Dia goreng ayam, oh lagi berasa. Tak sama waktu kita kat luar restoran. Dalam restoran lain macam, tiba-tiba rasa lapar dulu. Jadi macam itulah, bila kita dah dekat dalam maksiat tu, dia syaitan akan keluarkan bau, keluarkan apa semua ni, supaya kita rasa macam kita kena buat dan teruskan maksiat tu kan. Dalam istilah Islam, dia istilahnya dia sebagai at-takhbib. At-takhbib daripada perkataan khababa, maksudnya merosakkan. Jadi at-takhbib ni adalah satu perbuatan di mana perbuatan yang merosakkan hubungan suami isteri orang lain lah. Memang ada istilah ni, dan ada hadis pun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, laisa minna man khabba imra'ah 'ala zawjiha sadaqa Rasulullah. Maksudnya bukan dalam kalangan kami sesiapa yang merosakkan seseorang wanita terhadap suaminya. Ini hadis sahih. Jadi dari segi hukum, memang hukumnya salah lah. Okey, cumanya kita kena faham, kalaulah betul-betul, sebab kita akan pergi lebih lanjut kepada poligami kan. Kalaulah betul-betul memang jatuh cinta dan sebagainya, maka kita perlu, macam kita waktu awal kahwin lah, macam orang yang baru nak awal kahwin, kalau betul-betul cinta, pergi kepada langkah-langkah yang lebih serius terus. Pergi jumpa mak ayah ke, mengkisik ke apa semua. So kalau betul-betul jatuh cinta kepada suami orang, kepada wanita-wanita yang belum kahwin, kan, dia kena jangan buat maksiat, tetapi berterus terang dan bersedialah untuk dikecam dan sebagainya. Kalau betul, kalau betul. Tapi kalau rasa tak mampu nak menghadap isteri yang pertama ke dan sebagainya, maka tak boleh lah, maka tak mampulah tu kan. Jadi nak kata nak, sebab kita kena balance kan dengan hukum. Sebab hukum tidak mengharamkan poligami. Cuma yang menjadi masalah ni, dia isteri orang, nak kat suami orang, itu tak boleh. Itu memang tak boleh. Okay, jadi ini takhbib ni adalah hukumnya haram. Dan kalau kita sebagai suami pula yang sudah beristeri, kita ni kena pertahankan rumah tangga kita, kan, dalam konteks kita juga, dalam konteks kita mempertahankan hawa nafsu lah kan. Hawa nafsu kita tu ibarat pagar rumah tangga kita juga, kan. Bukan hanya pagar diri kita saja, tapi pagar rumah tangga kita yang kita kena jaga. Wallahu alam.
2: Itu dia. Yelah ustaz, ada tu isteri orang nakkan laki orang. Okey, laki orang tu memanglah boleh, yang isteri orang ni ada tu sampai sanggup minta cerai ustaz. Macam mana tu? Betul.
3: Jadi itu memang tak patut. Dia kita okey, faham ada semua pasangan ada masalah. Tak ada pasangan yang tak ada masalah. Nabi pun kalau kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada 13 orang isteri.
2: Masya-Allah.
3: Kan banyak riwayat Aisyah tu jealous dengan orang dah meninggal pun.
2: Allah.
3: Dengan Siti Khadijah kan?
2: Siti Khadijah.
3: Kan sebab Nabi banyak sebut nama dia. So, jadi semua rumah tangga ada masalah. Cuma janganlah disebabkan masalah itu kita tambah masalah yang lain. Jadi kalau kita ada masalah dengan pasangan kita, buat selesaikan masalah tu dengan cara betul. Maknanya kita jumpa dengan kaunselor ke dan sebagainya. Banyak kaunselor-kaunselor yang boleh bantu. Sebab selagi dia tidak membawa, ini saya dah jadi kaunselor lah pula ni. Saya ringkas lah. Selagi pasangan kita tu tidak menzalimi kita yang membawa kepada kesakitan tubuh badan ataupun yang ekstrim, maka itu adalah satu perkara yang kita boleh kawal lagi lah. Kan? Tetapi kalau dia dah pukul, dia dah buat benda yang ekstrim, maka kita kena report kepada pihak-pihak yang boleh bantu kita, kaunselor dan sebagainya. Dan bukannya kita percaya lelaki lain. Itu tambah masalah tu.
2: Itu saja cari, orang kata cari peluang tu.
3: Dia tak selesaikan pun masalah yang pertama. Faham. Dia tambah lagi. Dia asalnya kanser kaki kanan, tambah kanser kaki kiri. Buatlah.
2: Betul. Mencari bala orang
3: mencari
2: kata
3: bala.
2: Kan? Baik Ustaz. Okay, ada tu Ustaz, kenapa ya orang, saya tak faham kan, ada tu satu family dia, dia bahagia dengan isteri dia, dia ada anak yang bahagia, tapi dia cenderung nak cari orang ketiga juga. Ni kita tuju kebanyakan lelaki lah. Mungkin dia saja suka-suka ke apa ke, macam mana Ustaz? Sila terangkan.
3: Kalau saya rujuk kitab Fiqhul Manhaji Syafi'i, dia ada dalam topik tentang poligami, dia ada beberapa sebab poligami ni. Antara sebab-sebab poligami, yang pertamanya adalah kerana hawa nafsu sendirilah. Mungkin lelaki ni ada yang memang mempunyai hawa nafsu yang begitu tinggi kan, di mana tak cukup satu, nak dua, tiga, empat kan. Kalau ikut zaman jahiliah dulu, lebih kan. Sebab itu dah discount tu. Empat tu dah discount.
2: Okay.
3: Kalau zaman jahiliah tu teruk.
2: Lagi
3: jadi
2: banyak
3: dah discount lah tu. Dia tengok zaman. Sebab itu yang point nombor dua ni penting. Orang berkahwin lebih ni, secara fiqahnya atau secara faktanya, adalah disebabkan kemaslahatan tertentu mengikut zaman. Contoh, mungkin pada sesuatu zaman itu lelaki ramai keluar pergi berperang, sebagai contoh. Ini pernah berlaku dululah zaman perang tu. Jadi wanita sangat ramai. Barangkali satu nisbah empat ataupun satu nisbah tujuh ke apa ke. Maka di sana ada galakan-galakan untuk berkahwin lebih, sebab wanita memerlukan keluarga untuk kita generasi baby boomers.
2: Faham.
3: Kan? Generasi baby boomers ni adalah generasi yang pasca perang kan. Jadi dia nak lahirkan lebih ramai anak. Jadi kahwin pun muda-muda dah kahwin, 16 tahun dah kahwin, lahir anak ramai. Jadi untuk memboomkan baby lebih ramai zaman tu.
2: Faham.
3: Kita ambil contoh zaman sekarang.
2: Okay.
3: Ini pandangan masing-masing lah kan. Sekarang ni saya tak pasti, kalau saya tak sempat nak kaji pula nisbah lelaki dan wanita sekarang ni satu-satu ke atau satu-dua ke, tak pasti. Tapi saya rasa tak adalah jauh beza.
2: Tak beza banyak.
3: Tak beza sangat.
2: Betul.
3: Dan keadaan sekarang, saya tak rasa kita perlu berkahwin yang ramai.
2: Tak perlu.
3: Dengan keadaan ekonomi yang susah ni.
2: Dengan masalah minyak sekarang.
3: Dengan masalah minyak. Nak tambah lagi duit dia tak? Contoh kan?
2: Mampu ke tidak?
3: Mampu ke tidak? Tak nafikan ada yang mampu. Kalau ada yang mampu tu tak ada masalah.
2: Okay.
3: Tapi umumnya, jadi itu maknanya kahwin tu dia kena tengok keperluan lah, bukan semata-mata kehendak. Dan yang ketiga, barangkali ada yang berkahwin lebih kerana mungkin kekurangan yang ada pada pasangan yang pertama, mungkin mandul dan sebagainya, maka bincang untuk mendapatkan zuriat. Jadi ada banyak sebab. Cumanya bila yang masalah orang ketiga ni, macam mana boleh berlaku sebab dibuat yang dia pilih jalan maksiat tadi. Jalan betul.
2: Betul,
3: jalan maksiat. Sebab kita boleh tengok pun dari segi statistik, penceraian banyak berlaku dalam kalangan pasangan yang tak lebih 5 tahun kahwin. Dan antara punca penceraian dan semua ni adalah kerana tak ada persefahaman, adanya orang ketiga tu tadi, pengabaian, campur tangan keluarga ke kawan-kawan orang luar, dan juga masalah kewangan. Ni semua adalah faktor-faktor yang boleh membuatkan dia ada masalah, datang orang ketiga cucuk jarum. Jadi dia pun habis terpengaruh. Wallahualam.
2: Itulah sebab kita pun kadang-kadang tak faham Ustaz kan. Kita tengok dia bahagia je kat media sosial. Rupanya pasang juga.
3: Allahuakbar.
2: Baik Ustaz, kita sebenarnya dah terima ada dua soalan ni, tapi tak apa, kita kita simpan dulu. Dan soalan saya terakhir sebelum kita berhenti sekejap Ustaz, apakah langkah terbaik kan bagi seseorang yang mungkin sudah terlanjur dalam hubungan macam ni kan, Ustaz? Adakah mereka perlu kahwin ataupun dia kena stop hubungan dia tu? Terutama yang ada status lah, isteri orang, suami-suami orang. Macam mana tu?
3: Okay, kadang-kadang faham, kita ni manusia ni diuji dengan Allah letakkan hawa nafsu.
2: Yeah.
3: Kan, hawa nafsu ni kehendak. Dan ditambahkan pula syaitan yang menghidupkan, menghasutkan lagi hawa nafsu kita tu. Kadang-kadang kita terlanjur, kan? Tetapi kadang-kadang dengar Salam FM ke, dengar apa, kita jadi apa, tersedar, terinsaf, kan?
2: Yeah.
3: Astaghfirullahalazim, teruk. Jadi macam mana nak buat? Ni soalan ni adalah bila kita dah insaf ni. Tapi dah ada buat hubungan-hubungan terlarang dah. Macam mana? Jadi pertama sekali, mungkin ni cadangan peribadi saya lah, kan? Yang pertamanya, ada empat perkara. Yang pertama adalah kalau kita memang dah sedar, dah insaf, dah rasa confirm benda tu salah, kita hentikan terus. Apa dia panggil, apa, serta-merta. Jangan kata apa, slow fade, float, maknanya slow-slow lah, takpelah, keluar jalan tu, masih keluar lagi, masih waset. Yeah. Dah kalau memang confirm, stop terus. Sebab
2: terus,
3: bila kita bertahap ni, syaitan masih boleh pujuk balik tau.
2: Betul.
3: Nanti tak jadilah. Itulah yang akhirnya dia tersempat, dia terlanjur. Jadi kalau dah nampak masalah ni, terus cut, confirm. Okay, yang kedua, bila kita bertaubat tu, taubat nasuha, kan? Dan kita jangan putus dengan rahmat Allah. Allah kata, la taqnatu min rahmatillah. Kita jangan rasa kita ni teruk lah, aku tak boleh dah, aku dah gone lah, aku dah teruk sangat dah ni. Dosa aku buat banyak. Tak, selagi konsep dia, selagi kita masih hidup, selagi kita masih hidup, selagi itu Allah, pintu taubat tu masih terbuka. Jangan sekali pernah kita rasa Allah tak akan maafkan kita. Salah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Dosa kita teruk mana pun, saya boleh katakan, kalau Benjamin Netanyahu tu, kalau dia bertaubat, dia masuk Islam pun Allah akan ampunkan.
2: Allah Akbar.
3: Dan Fir'aun, tahu tak kisah Fir'aun pun? Waktu dia tenggelam laut tu, ada riwayat mengatakan dia nak bertaubat tau. Dia nak bertaubat dah. Dan kalau dia, Allah sempat terima taubat dia, segala dosa dia yang sangat banyak tu Allah ampunkan.
2: Masya Allah.
3: Dan dia masuk syurga. Dan ada riwayat mengatakan malaikat tak izinkan benda tu berlaku.
2: Allah.
3: Dia sepak kepala. Ni antara riwayat lah. Dia sepak kepala Fir'aun tu, dia tak sempat taubat, meninggal.
2: Tapi dia tak sempat taubat.
3: Tak sempat taubat lah.
2: Faham.
3: Tapi ini antara riwayat lah, kan.
2: Masya Allah.
3: Nak ceritanya,
2: kasihnya
3: seteruk
2: Allah,
3: Fir'aun tu pun Allah boleh ampunkan. Apatah lagi kita ni tak sampai level Fir'aun lah.
2: Betul. Kita manusia biasa je.
3: Dan yang ketiga, kita kena tutup semua pintu-pintu yang boleh membawa ke arah benda tu. Tadi kita tutup terus. Apa lagi pintu-pintu yang ada? Contohnya, kalaulah kawan tu memang dekat tempat kerja kita. Kalau perlu tukar jabatan, kita request. Ataupun kalau perlu tukar kerja, kalau boleh lah, kan? Tengok pada kemampuan. Apa sahaja yang kalau kita boleh tutup pintu-pintu tu. Dan yang keempat adalah baiki hubungan kita yang sah tu. Contoh kita ada tadi kita nak tutup hubungan terlarang dan kita masih ada lagi pasangan. Yang pasangan kita tu, kita cuba baiki. Usaha untuk baiki, walaupun pedih mana pun, kita usaha. Niat ikhlas kerana Allah SWT, Allah akan pandu kita, insyaAllah. Wallahu a'lam.
2: InsyaAllah. Apapun yang halal tu lebih baik lah, Ustaz,
3: yang
2: kan?
3: Yang halal tu lebih baik.
2: Yang haram tu tinggal lah, kan?
3: Yeah.
2: InsyaAllah. Baik, Ustaz, kita ada dua soalan pendengar, tapi tak apa, kita nak berehat sekejap. Jadi jangan ke mana-mana, saudara, kita kembali selepas ini.
4: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Kembali bersama IJAS, Entah Jawab Ana Soal. Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal bersama dengan kami dalam rancangan IJAS, Entah Jawab Ana Soal. Dan Ustaz, kita dah di segmen terakhir ni, kita nak raikan dua soalan pendengar. Daripada yang pertama, daripada Encik Asfan daripada Negeri Selangor, katanya, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, di dalam Islam, lelaki dibenarkan untuk berkahwin empat. Namun, adakah meminta izin untuk berkahwin lagi dari isteri pertama itu wajib? Mohon penjelasan Ustaz. Itu pun orang keliru juga kadang-kadang Ustaz. Boleh terangkan, silakan.
1: Ini adalah soalan yang sangat famous kepada para lelaki. Saya nak beritahu rahsia ni. Tak ada. Sebenarnya, dari sudut hukum syarak, tak wajib.
0: Alamak.
1: Dari sudut hukum syarak.
0: Syarak ni hukum ya, kita bukannya hukum ustaz, hukum Allah ni
1: hukum
0: kan.
1: Hukum Allah. Betul. Tetapi okay. Ada satu lagi hukum Allah.
0: Okey.
1: Ada satu lagi hukum Allah. Allah kata, "Ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum."
0: Okay.
1: Taati Allah, taati rasul dan taati pemimpin kamu. Jadi apa undang-undang yang pemimpin kamu buat, kamu wajib ikut.
0: Faham?
1: Jadi maka kat situ undang-undang di Malaysia, dia tidak mensyaratkan isteri pertama mesti sahkan. Tetapi, untuk pengetahuan para lelaki-lelaki yang ingin berpoligami, memang kena dapatkan kebenaran mahkamah syariah.
0: Okay.
1: Maksudnya kita nak berkahwin dua tu, kena dapat kebenaran mahkamah syariah. Dan okay, prosedur mahkamah syariah ni, memang dia akan panggil isteri pertama. Untuk mendapat pandangan.
0: Okey, tak boleh lari jugalah.
1: Tak lari. Jadi okay, kalau contoh isteri pertama kata, lelaki saya ni kaya je, okey je, tapi saya tak nak lah, saya tak nak, saya nak seorang je. Mm-mm. Tapi dia mampu, tapi saya tak nak. Jadi mahkamah syariah mungkin akan membenarkan kita kahwin. Sebab dari sisi mampu-mampu,
0: okay,
1: cuma isteri tu tak nak.
0: Faham.
1: Itu tujuan dia. Maksud dia nak tengok, sebab dia nak dengar daripada mulut isteri dia. Kadang dia tanya si suami, awak mampu tak mampu? Dia kata boleh. Cuba tanya isteri kan, suami awak macam mana dia, masa banyak tak dengan anak-anak semua? Dia tak balik langsung. Dia tak bagi nafkah. Dia tak bagi. Maksudnya apa?
0: Tak
1: dia
0: mampu.
1: Tak
0: mampulah.
1: Maka mahkamah mungkin
0: okay,
1: tak benarkan. Itu antara contoh-contoh okay, keadaan.
0: Faham.
1: Nak ceritanya, tujuan undang-undang itu dibuat dan dipanggil isteri pertama untuk bukan untuk mendapatkan izin, tapi untuk mendengar pandangan, untuk menjadikan sebagai satu faktor ataupun point nak membolehkan ataupun tidak. Cuma ni ramai yang hari ni dia buat cara lain.
0: Itulah Ustaz, saya pun nak tanya juga. Pergi ke Siam.
1: Pergi ke Siam.
0: Macam mana tu Ustaz? Adakah masih staff ke macam mana?
1: Dia, kalau dia kena kata apa, benda ni kita kena faham kenapa mahkamah syariah buat macam ni. Untuk kebaikan kita sebenarnya.
0: Okay.
1: Bukan untuk kebaikan mahkamah, tak dapat apa pun.
0: Betul.
1: Untuk kebaikan kita. Kan? Dan untuk kebaikan masa depan. Sebab dia tahu nafsu manusia ni, kalau dia nak kan,
0: dia tak kira
1: apa dah.
0: Betul.
1: Nak beli kereta, duit dalam akaun sikit, tapi nak beli juga. Apa lagi pinjam itu, pinjam ini. Jadi sebab itu ada undang-undang untuk menjaga benda tu. Itu tujuannya. Jadi kalau tuan-tuan nak juga, tak ada orang nak halang. Kahwin lah, pergi luar negara. Lepas tu balik bayar denda. Ada caranya. Kan? Okay. Tetapi dia akan ada kesan. Jangka masa panjang dia akan ada kesan. Jadi kalau kita ni hamba Allah, maka kita buatlah ikut yang betul. Tetapi kalau kita hamba nafsu kita, buatlah ikut hawa nafsu. Macam-macam cara boleh buat. Jadi itulah dia. Jadi syarat untuk poligami sebenarnya kemampuan lah.
0: Kemampuan.
1: Dan kemampuan tu mungkin tak sempat saya nak explain sekarang, tapi banyak aspek lah, insyaAllah.
0: Faham. Jadi itu dia. Dengar Encik Asfan, mungkin bukan Encik Asfan lah.
1: Encik Asfan dia bertanya dia untuk kawan dia. Kawan dia tolong tanya dia.
0: Bukan nama sebenar. Okay
1: lah
0: kan.
1: Bukan nama sebenar, betul.
0: Okay, baik. Jadi soalan terakhir Ustaz, daripada Puan Norma, daripada perempuan pula ni. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana cara untuk membina semula kepercayaan dalam perkahwinan selepas berlakunya pengkhianatan? Ini rasanya kecewa ni Ustaz.
1: Ni siapa khianat siapa ni?
0: Saya rasa macam Puan Norma ni dikhianati. Contohlah oleh suaminya. Mungkin lah kan.
1: Okey, kalau dalam konteks kita yang dikhianati ni, ya, utamanya ialah bukan senang. Dan saya mungkin tak berada di tempat Puan. Macam mana magnitude, orang kata apa, magnitude yang yang ada berlaku pada hati, emosi, mental dan sebagainya, saya tak tahu. Cumanya apa-apa pun, apabila mungkin pasangan kita telah bertaubat.
0: Yeah.
1: Seperti mana Allah Subhanahu Taala pun boleh terima taubat Fir'aun, kalaulah kita rasa confident ataupun kita rasa betul dia ni bertaubat, dia ni betul bertaubat. Dan cubalah pujuk hati tu untuk menerima. Minta pandangan-pandangan kaunselor dan sebagainya. Ni pandangan-pandangan ni pun sebenarnya ada satu topik sebenarnya.
0: Okay.
1: Kadang orang kita ditanya dia macam dia, kalau kita tanya ini pandangan peribadi saya lah, kalau kita tanya mak ayah kita, memang dia akan protect kita.
0: Yeah.
1: Dan dia akan marah kat menentu tu.
0: Dia akan bias sebenarnya.
1: Dia akan bias. Jadi minta pandangan orang yang tak ada conflict of interest.
0: Faham?
1: Which is counselor lah.
0: Okay.
1: Dia tak ada conflict of interest.
0: Betul.
1: Dia ni saudara suami dia ke saudara dia. Jadi dia akan bagi jawapan yang sepatutnya. Kalau tanya adik kita, eh apa ni Abang Ipah, dia marah
0: lah. Emosi lah.
1: Confirm lah Abang Ipah dia salah. Macam tu kan. Jadi itu sama. Untuk orang yang, kalau dia yang menzalimi suami tu, tapi dia bertaubat.
0: Okay.
1: Pertamanya dia kena putuskan punca-punca pengkhianatan tu lah. Kalau apa dia berkhianat, apa dia ada orang ketiga ke apa, putuskan macam saya katakan tadi. Baik. Yang kemudian accountability, taubat satu dan accountability, maknanya apa salah dia, dan dia kena bertanggungjawab atas kesalahan dia. Sekiranya dia perlu gadaikan dia punya pekerjaan dia ke apa ke, macam yang saya sebutkan tadi, untuk berpindah ke tempat kerja, maka itu yang dia kena mungkin sebagai lebih satu baik. Accountability lah kan.
0: Betul.
1: Sebab kalau saya terus kerja situ, memang saya akan
0: habis.
1: Terlibat lagi.
0: Betul.
1: Contoh kan.
0: Betul.
1: Tapi kalau dah pindah kerja, kawan tu ikut pergi tempat kerja baru juga, itu tak boleh nak kata apalah. Okay. Kemudian kita yang dah buat salah ni, kita kena bina semula kepercayaan ni. Dan nak bina kepercayaan ni, DJ Iram, apa dia ni, dia bukan dalam masa yang singkat. Kerana lelaki ni dia nak terus. Dia dah buat salah kan, dah minta maaf. Dia nak isteri dia jadi balik macam yang dulu tu sekejap je.
0: Betul.
1: Tak, lama.
0: Ambil masa kan.
1: Lama, nak rawat balik kan, nak pujuk dia balik, dia akan merajuk. Dia akan
0: betul,
1: apa semua.
0: Betul.
1: That itulah kos membuat kesalahan dan membuat maksiat. Semua maksiat yang kita buat, sekecil-kecil maksiat, ada kos dia. Sama ada dosa,
0: okay,
1: ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain.
0: Faham.
1: That's why saya boleh rasa sebagai penutup perumpamaan, perumpamaan dosa ni adalah ibaratnya kita ambil kayu, kita ketuk dengan paku, paku tu dosa. Dan bila kita bertaubat, kita cabut paku tu. Walaupun paku dah tak ada, tetapi lubang, kesan lubang tu masih
0: ada.
1: Itulah kos dia. Maknanya walaupun kita bertaubat, kesan-kesan, implikasi, akibat tak sabar kita nak buat dosa tu, still akan ada kesan yang kita kena terima lah. Jadi berfikirlah banyak kali sebelum nak buat maksiat. Walaupun Allah terima taubat, kesan tu memang kita kena terima lah. Wallahu'alam.
0: Allahuakbar. Jadi kepada yang baru nak cuba-cuba tu, elok hentikanlah terus kan, sebelum menyesal. Okay, baik. Jadi Ustaz, sebagai kata-kata terakhir, rumusan dan pesanan Ustaz kepada pendengar-pendengar kita di luar sana untuk tajuk kita pada malam ini, silakan.
1: Jadi saya boleh katakan sebagai rumusannya, kita kena

0: kepada Allah, banyak dekat dengan Allah, banyak dekat dengan solat dan kalau boleh masjid-masjid. Dan kepada lelaki, kajian mengatakan lelaki ni banyak diuji ketika senang.
1: Betul.
0: Ketika susah dia paling banyak tahajud. Mungkin. Tetapi ketika senang, gaji tak tahu, duit banyak tak tahu
1: banyak
0: datang
1: sangat.
0: Di mana, banyak beli-beli kereta, beli rumah, dia punya lupa kan. Jadi ketika senang terutamanya kepada para lelaki sekalian, jagalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan bersedekah, banyakkan beribadah dan sebagainya, supaya kita tidak tertipu dengan syaitan, dengan akhirnya kita menyesal semenyesal-nyesalnya dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam.
1: Allahu Akbar. Itu dia, Masya Allah Ustaz, sangat menarik topik kita pada malam ini. Dan Zira percayalah, ramai yang mendengar teruja. Mungkin ada yang kata nak kena sambung ni, tapi tak boleh lah, kita dah habis kesuntukan masa. Jadi insyaAllah sama-sama kita manfaatkan apa yang Ustaz dah kongsikan. Dan dengan itu saudara, sekian dulu rancangan EJAS, Entah Jawab Anak Soal. Dan kita akan kembali lagi Ustaz minggu depan, tapi topik lain lah. Topik ni dah tak ada dah.
0: Alright.
1: Jadi Zira kembalikan kepada rakan penyampai di Konti Salam FM. Silakan. Assalamualaikum.

0: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1, hashtag Penyiaran Jakim.
0: Salam santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.
2: Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Bertemankan Farhana untuk kita hari ini. Pertemuan 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijri. Boleh dengarkan juga di Melaka 102.5 yang baru saja dengarkan Salam FM waktu ini. Terima kasih ya, walau di mana juga berada. Farhana doakan semoga saudara pendengar dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat ya, insyaAllah. Jadi tadi kita telah dengarkan Ejaz, perkongsian yang sangat menarik, alhamdulillah. Jadi jangan lupa dengarkan setiap hari Isnin pukul 12.15 minit tengah malam, terbitan Siti Nazirah Muhammad Ar-Rajali. InsyaAllah seketika nanti kita akan dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Salam FM, salam untuk semua.

0: semua.
1: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil. Jemput minum Kak Aizah. Janganlah sedih sangat macam ni.
3: Yelah Aisyah, akak ni dah 39 tahun. Masih lagi sendiri. Akak ni pernah berkawan dan hampir bertunang. Tapi putus. Sejak tu, akak fokus kerja je. Tapi sampai sekarang ni akak lagi susah nak dapat jodoh. Sebab akak kerja besar dekat syarikat tu. Jadi lelaki tak berani nak datang dekat. Ada juga orang kata, orang perempuan yang kerja besar ni akan jadi queen control. Suami dia pula yang akan rasa tak selamat sebab gaji akak ni lagi besar. Betul ke sebab tu sebenarnya punca akak tak kahwin lagi Aisyah?
4: Ish, tak adalah kak. Tak pernah pula saya dengar dalam Islam kata perempuan tak boleh bekerja dan berjawatan besar sebab nanti tak dapat jodoh. Ish, tak adalah kak.
3: Habis tu sebab apa? Akak ni cantik lagi kan Aisyah? Akak ni jaga tau penampilan. Jaga adab. Jaga solat. Akak baik je dengan semua orang. Tapi kenapa tak ada pula lelaki yang sudi nak kahwin dengan akak ni?
5: Maaf ya Kak Aizah. Aisyah, saya terdengar perbualan kalian ni.
4: Abang.
3: Ustaz Akil. Ya Allah, minta maaflah ganggu Ustaz dan juga Aisyah. Dah siap-siap ni nak keluar ke?
4: Eh, tak adalah. Kejap lagi ada kawan abang nak datang. Tapi lambat lagi.
5: Ya, betul lambat lagi. Kak Aizah, akak ni wanita yang baik dan berjaya. Capai apa sahaja impian akak. Hal jodoh ni rahsia Allah.
3: Tahu, tapi kenapa sampai sekarang akak tak dapat lagi jodoh? Macam-macam lah yang akak dah fikir ni.
5: Jodoh ni merupakan rencana Allah SWT sebagai sebaik-baik perancang. Allah SWT menetapkan waktu yang tepat bersesuaian dengan individu. Tiada yang namanya cepat atau lambat. Dalam usaha ni, tidak menjadi suatu kesalahan bagi seorang wanita memulakan langkah dengan cara yang terhormat. Sama macam Ummul Mukminin, ibu orang beriman kita semua, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhu ketika dia sendiri meminang baginda Nabi SAW.
3: Ya kan Ustaz? Ustaz, ada tak doa yang boleh kuatkan hati akak ni? Dan juga akak nak mohon kepada Allah SWT supaya akak ni segera dipertemukan dengan jodoh.
5: Ada surah Ali Imran ayat 38. Apa Allah ajar kita? Qala rabbi habli min ladunka zurriatan tayyibah innaka sami'ud du'a.
3: Apa maksudnya tu Ustaz?
5: Maksudnya, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar dan menerima segala doa, yakni permohonan. Satu lagi daripada surah Al-Anbiya ayat 89.
3: Apa tu Ustaz?
5: Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan daku seorang diri dengan tidak meninggalkan zuriat, dan engkaulah jua sebaik-baik yang mewarisi.
4: Kak Aizah tenang. Sebab kita ni boleh terus je berdoa. Allah yang menyusun segala rezeki kita. Tak ada yang tak baik daripada Allah SWT. Setiap satunya pasti ada hikmah buat kita semua.
3: Terima kasih Aisyah dan juga Ustaz. Yang selalu

0: keluarga Ustaz Akil.
1: Alhamdulillah, itu dia keluarga Ustaz Akil, terbitan Uni Yunus. Ha, jangan bersedih ya. Ha, InsyaAllah semuanya Allah dah atur. Yang paling penting kita kena sentiasalah bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun, kita dah masuk tahun baru hijrah ini. Ha, jadi ambil peluang yang ada, bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan ya. Ha, Allah beri ruang lagi untuk kita tambah amal kita. Tambah amal ni tak semestinya dengan perkara yang besar. Mungkin dengan kita, orang kata, boleh cuba solat sunat kan, tambah bacaan Al-Quran kita setiap hari. Dan juga untuk kaum madam, bolehlah rajin-rajin ke masjid untuk solat berjemaah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah orang kata menerima segala amal soleh kita dan menjadikan untuk tahun baru ini, tahun 1448 Hijrah ini, tahun yang penuh dengan keberkatan dan juga ketenangan, insya-Allah. Suka juga saya nak mengajak sahabat pendengar untuk sama-sama kita tambah amalan kita untuk tahun baru ini, untuk kita berpuasa sunat. Berpuasa sunat pada 9 Muharram, 10 Muharram dan juga pada 13, 14, 15 Muharram, insya-Allah, untuk kita sama-sama orang kata menambah saham akhirat kita, insya-Allah. Jadi untuk yang baru bersama Farhan, nah, waktu ini sudah pun 1.20 minit pagi. InsyaAllah pertemuan kita hari Isnin hari ini 22 Jun 2026. Terus kekal bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua. Dengarkan seketika lagu nyanyian Heliza Helmi, La Tahzan.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradhi dan pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam mengenali tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh iaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka khususnya dalam bidang keilmuan, penulisan wahyu dan pengumpulan Al-Quran. Nama beliau Zaid bin Thabit bin Al-Dhahak bin Zaid bin Lawdhan bin Amru bin Abdul Auf bin Ghanam bin Malik bin An-Najjar bin Tha'labah. Beliau berasal dari kabilah Bani Najjar, kaum Ansar di Madinah. Beliau lahir kira-kira 11 tahun sebelum hijrah. Zaid menjadi yatim pada usia 6 tahun selepas bapanya, Thabit bin Al-Dhahak, terkorban dalam Perang Bu'ath. Zaid dikenali sebagai seorang anak muda yang mempunyai daya kecerdasan yang tinggi. Semasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, Zaid yang ketika itu berusia 11 tahun sudah pun menghafal 11 surah Al-Quran. Zaid juga telah menunjukkan semangat juang yang tinggi pada usia yang masih muda. Beliau ditolak daripada menyertai perang Badar dan Uhud kerana pada ketika itu usianya masih terlalu muda, iaitu sekitar 13 tahun. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan beliau menyertai perang Badar dan Uhud walaupun beliau sangat bersemangat dan membawa pedang yang hampir sama tinggi dengan tubuhnya. Beliau mula menyertai peperangan, iaitu bermula dengan Perang Khandaq. Dalam Perang Tabuk, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera Bani Najjar kepada Zaid kerana kelebihannya dalam menghafal Al-Quran. Pada awalnya, bendera ini diserahkan kepada Umarah bin Hazm, iaitu seorang sahabat yang merupakan ahli Badar dan lebih berusia jika dibandingkan dengan Zaid. Namun, atas dasar hafalan Al-Quran yang dimiliki oleh Zaid, bendera kabilah Bani Najjar kemudiannya diserahkan kepada Zaid. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga sangat mempercayai kecerdasan dan kebolehan yang ada pada Zaid, lalu memberikan tugasan khas kepadanya. Dalam riwayat ada menyebut, terdapat riwayat yang menyebutkan di mana Zaid berkata, "Aku dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya baginda di Madinah. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, ini adalah seorang budak dari Bani Najjar yang telah membaca 17 surah yang diturunkan kepadamu. Aku membacakannya di hadapan Rasulullah dan baginda kagum.' Baginda bersabda, 'Wahai Zaid, pelajarilah tulisan Yahudi untukku kerana demi Allah, aku tidak mempercayai mereka terhadap kitabku.' Maka aku mempelajarinya, tidak sampai setengah bulan, aku telah mahir mengenainya." Zaid juga menceritakan, Rasulullah bertanya kepadaku, "Adakah kamu mahir bahasa Suryani?" Aku menjawab, "Tidak." Baginda bersabda, "Maka pelajarilah ia." Lalu aku mempelajarinya dalam masa 17 hari. Zaid juga merupakan antara penulis wahyu utama yang akan dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali ayat Al-Quran diturunkan untuk dicatatkan pada pelepah kurma, batu atau kulit haiwan. Zaid bin Thabit juga memainkan peranan yang penting dalam sejarah pemeliharaan Al-Quran. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, selepas ramai penghafal Al-Quran syahid dalam Perang Yamamah, Zaid dilantik mengetuai usaha mengumpul Al-Quran ke dalam satu naskhah. Walaupun pada mulanya beliau merasa berat dengan tugasan itu, beliau melaksanakannya memastikan setiap ayat mempunyai dua saksi dan bukti bertulis. Ubaid bin As-Sabbaq meriwayatkan bahawa Abu Bakar berkata kepada Zaid, "Sesungguhnya kamu adalah seorang lelaki muda yang berakal. Kami tidak meragui kamu. Kamu dahulu menulis wahyu untuk Rasulullah, maka carilah Al-Quran dan kumpulkanlah ia." Zaid pada mulanya berasa berat hati dan bertanya, "Bagaimana kalian melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah?" Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, ini adalah kebaikan." Zaid berkata, "Abu Bakar, terus meyakinkanku sehingga Allah melapangkan dadaku sebagaimana Allah telah melapangkan dada Abu Bakar dan Umar. Maka Zaid pun mengumpulkan Al-Quran daripada pelepah tamar, batu nipis tulang-tulang dan daripada hafalan para sahabat. Zaid bin Thabit juga diiktiraf sebagai pakar rujukan tertinggi dalam bidang pembahagian harta pusaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Umatku yang paling mengetahui ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit." Walaupun Zaid lebih muda daripada ramai sahabat besar yang lain, beliau sangat dihormati. Pernah diceritakan bahawa Ibnu Abbas, seorang pakar tafsir, memegang tali kendali tunggangan Zaid sebagai tanda hormat kepada seorang ulama. Zaid meninggal dunia pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 45 Hijrah dan kewafatannya dianggap sebagai kehilangan ilmu yang sangat besar bagi penduduk Madinah. Demikianlah kisah tokoh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

Kak Bella nak cerita sikit. Kak Bella tengok kat sekarang ni, ramai orang takut hidup susah kan? Tapi dia tak takut bila bercakap bohong. Jeng-jeng-jeng. Bohong tu bukan bohong kecil ya, tapi bohong besar. Dia dah menjadi satu perkara yang normal dalam hidup dia. Macam contohlah, bila kita tanya kawan kita, dah sampai ke? Dia pun cakap, on the way, on the way. Padahal apa? Padahal baru keluar bilik air. Yang lagi teruk, ada orang sanggup menipu sebab nak nampak hebat. Seperti contoh ya, kereta sambung bayar pun dia cakap dia beli cash. Hutang keliling pinggang, tapi di media sosial dia tunjuk hidup dia seperti anak datuk. Macam tu. Kadang-kadang kan, Kak B dah terfikir ya, kenapa orang suka menipu ni bercakap bohong? Dia tak penat ke? Asyik nak berbohong je. Kemudian dia terpaksa mencipta cerita-cerita baru untuk dia tutup pembohongan yang pertama yang dia dah buat. Dan orang yang suka menipu ni, mungkin dia boleh tipu manusia, tapi dia kena ingat Allah Maha mengetahui. Aduhai, sedihlah Kak Beda kan. Ada orang yang suka menipu dalam hubungan, kata sayang seorang je, rupanya di setiap negeri ada kesayangan dia. Macam tu kan. Macam anak-anak cakap pergi belajar, rupanya apa? Rupanya dia memonten sekolah, menipu mak ayah. Ish. Ada tu juga yang menipu dalam bisnes, katanya barang rosak tapi cakap barang elok. Dalam bekerja pun, jangan kita menipu kawan-kawan kita, jangan kita menipu bos-bos kita. Ingat, kita jangan jadi manusia pendusta. Gitu. Sebab apa? Kadang-kadang kita rasa bohong tu adalah perkara kecil. Alah, Kak Beda ni, kita nak gurau-gurau je. Ish. Kena ingat ya, gurauan tu kalau menyakitkan, memperdayakan atau mengkhianati orang, tetap berdosa. Kak Beda bukan kata Kak Beda ni sempurna. Semua orang pernah silap. Cuma Kak Beda rasa Kak Beda perlulah menasihatkan untuk ingat sama-sama perkara ni untuk peringatan diri Kak Beda juga. Baiklah, Kak Beda rasa sampai ni dulu bebelan Kak Beda hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jadi berhati-hati semua sayang-sayang ketika memandu. Seperti biasalah pesanan Kak Beda. Kak Beda ni bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Itu dia. Terima kasihlah Kak Beda. Bebelan yang sangat baik. Suka cakap bohong. Ya? Jangan cakap bohong. Kan? Orang kata seperti yang kita selalu kena tahulah ya, dalam kehidupan seharian. Jujur ini adalah akhlak yang paling mulia. Walau dalam apa pun keadaan kita, kenalah kita biasakan diri untuk bercakap yang jujur, bercakap yang benar. Dan setiap kata-kata yang keluar daripada mulut kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Terima kasih Kak Beda. Itu dia perkongsian yang sangat baik. Jadi insyaAllah seketika nanti kita akan dengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran tadarus juzuk yang ke-22. Bolehlah bersiap sedia dengan Al-Quran untuk sama-sama kita perbetulkan bacaan kita. Kita ikut sama bacaan yang akan dialunkan seketika nanti. Dan saya nak kongsikan juga kepada pendengar Salam FM, pada pukul 3 petang akan ada satu program yang saudara boleh tonton di Facebook JAKIM, iaitu Bicara Bapa Kawam, eksklusif sempena Hari Bapa, dengan topik Ayah Bukan Sekadar Nafkah. Pada petang nanti pukul 3 hingga 4 petang di live streaming Facebook JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Boleh tengok juga perkongsiannya di Facebook JAKIM, perkongsian terkini ataupun aktiviti terkini untuk saudara ikuti insyaAllah. Terus bersama kami Salam FM. Salam untuk semua.

0: dilaksanakan di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1,
1: Jerantut 89.3,
0: Muar Johor 95.6,
2: Negeri Sembilan 95.6,
3: Cameron Highland 105.1.
4: Salam FM.
5: Salam untuk semua.

0: Salam untuk semua.
1: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah. Bacalah sebagaimana kamu membacanya di dunia. Sesungguhnya tempat kamu di syurga adalah pada ayat terakhir yang kamu bacakannya. Hadis riwayat Abu Daud.
2: Salam FM, salam untuk semua.

0: Assalamualaikum, saya Lukman Suhairi.
1: Saya Fakrul Aiman.
2: Saya Ikal Syahmir.
3: Saya Aminul Hakim.
4: Dan saya Husaini Safwan.
2: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
3: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
4: Universiti Malaya. Terus dengarkan Salam FM.

0: قلوباً بالإسلام. هاشتاج بنيران جاكيم.
1: Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Five. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
11: Salam FM, salam untuk semua. Kembali bertemankan Farhana untuk waktu yang keempat. Pertemuan kita hari ini sudah pun 3 minit pagi. Alhamdulillah. Pertemuan 22 Jun 2026. Syukur kita 6 Muharram 1448 Hijri. Dan telah pun kita dengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran ya. Tadarus juzuk yang ke-22. Apapun, semoga apa yang kita dengarkan tadi ya, alunan bacaan ayat suci Al-Quran, memberikan kita rasa tenang. Kalaulah belum tidur lagi ataupun dah tidur, bangun balik untuk solat sunat tahajud. Masya Allah, kita dapat dengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran. Kerana Al-Quran ini bukan sekadar kita baca ketika kita menghadapi kesusahan, tetapi kita jadikanlah ia sebagai teman setia dalam setiap keadaan kita. Tak kisahlah ketika kita gembira ya, Al-Quran mengajar kita supaya sentiasa bersyukur. Kalau diuji, Al-Quran menenangkan jiwa kita dan juga menguatkan hati kita. Jadi kita luangkanlah masa setiap hari untuk kita sentiasa melazimi Al-Quran, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kita sentiasa membaca Al-Quran ya, semakin tenang jiwa kita dan semakin kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, seketika nanti kita akan dengarkan perkongsian Nida Ul Islam terbitan Suhaila Aris dengan tajuk perkongsiannya Penunggang Agama. Yang sedang memandu waktu ini, selamat memandu, semoga selamat sampailah ke destinasi yang dituju. Terus bersama kami di Salam FM. Salam untuk

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek. InsyaAllah kalau tak sempat habis, besok lusa saya sambung lagi cerita tentang penunggang agama. Kan? Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan. Tuan-tuan puan-puan pergi masjid surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan, ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita dah datanglah majlis tersebut. Yang datang bagi ceramah tu pula, Masya Allah, kadang namanya panjang sangat kan? Apa dia, Syekh Al-Arif Billah. Ui, bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan. Walhal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi itu untuk apa? Untuk menarik kita ni. Dan dah zaman sekarang ni tuan-tuan kan? Orang sibuk dengan followernya. Kau berapa ramai follower? Oh, aku ada 1 juta, aku ada 2 juta. Oh, macam-macam cerita dia. Tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan. Kita solat hajat, solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia, ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu, kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah, amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi, nak ghostan balik bukan senang.

0: tuan-tuan saya daripada rumah nak main ke studio ni, and salah jalan tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang, kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa, angkasa pura ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu, dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah, walau rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmatullah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat, minta petunjuk sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu, ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu, ya Allah, di alam barzah nanti dia boleh tolong aku, di alam mahsyar nanti dia boleh tolong aku, kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insyaAllah. Bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmatullah sekalian, insyaAllah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia perkongsian ilmu yang sangat menarik tentang penunggang agama. Jadi jangan kita malu untuk bertanya, ya. Jangan jemu untuk kita terus belajar, dan juga jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah, ya. Insya-Allah kenalah rajin, orang kata, bertanya, belajar, kan. Sama-samalah begitu juga dengan saya, untuk kita sama-sama memperbaiki diri kita dan terus belajar, berusaha menjadi seorang manusia ataupun seorang hamba Allah yang lebih baik, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu taala membimbing kita semua untuk beribadah dengan ilmu, ikhlas dan juga istiqomah, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sudah pun 3:12 minit pagi, yang baru saja bertemankan Farhana waktu ini, boleh juga dengarkan di MyTV 706. Kalau kata yang berada di Cameron Highland, boleh dengarkan di 105.1, dan juga di RTM Click yang betul-betul percuma. Terus bersama kami, insyaAllah seketika nanti kita akan dengarkan Lughatul Salam. Salam FM, salam untuk semua. Dengarkan Darwish Syahadah yang tertangguh.

0: Mengenal, mempelajari, dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum. Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea tau. Mesti ramai nak tahu kan? Jom kita mulakan. Okey semua, hari ini kita akan belajar awak apa khabar? Korang mesti kalau kita jumpa kawan-kawan ke cousin ke family-family long time no see, kita cakap apa dulu? Apa khabar kan? So, orang Korea pun mesti kita akan cakap how are you? Apa khabar? So, what is bahasa Korea apa khabar? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? So, 꼬랑커나 요? 듣거나 나이깐 새끼 잘 지냈어요? 나 볼래? 잘 지냈어요? 아, 마침 또 이뚜 양자디 기트 다녀 So, 이니 only for person who already 기트 그날 bukan yang kita first time hari ini jumpa. Apa khabar? Bukan kita cakap macam ni. Kita Korea only for kita dah kenal. Orang dah kenal kita guna 잘 지냈어요? Macam tu. Senang kan? Okay, kita jumpa esok. Maria makan bawa lebih bahasa Korea. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim.

0: Adakah anda depresi dan berkeinginan untuk membunuh diri? Anda tidak keseorangan. Hubungi talian kasih 15999. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Hiburan berterusan Salam FM.

0: Ya Allah, sihatkanlah badanku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Itu dia saudara Ishfaklah dan nyanyian Said Salahuddin yang baru saja bersama kami. Sudah pun 3.29 minit pagi. Selamat pagi buat semua pendengar Salam FM. Salam santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Dan saya nak raikan sahabat kita yang mendengarkan Salam FM waktu ini, Puan Zaitun, terima kasih kerana menyapa saya. Dan selamat mendengar buat semua pendengar Salam FM yang terus setia bersama kami. Seawal pukul 12.30 malam hinggalah ke waktu ini. Jadi saya harapkan saudara pendengar dapat yang baik-baik ya, terhibur dengan lagu-lagu yang telah saya siarkan selama 3 jam 30 minit waktu ini. Dan insyaAllah seketika nanti kita akan dengarkan perkongsian di ruangan Halaqah Hadis. Terus bersama kami, Salam FM, salam untuk semua.
1: Silami Sunnah setiap hari 5.40 pagi dan ulangannya 3.30 pagi. Jawapannya di sini, hanya di Salam FM, salam untuk semua. #penyanyi jakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-20 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk murid itu amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seorang guru. An Abi Harun al-Abdi qal كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. Daripada Abu Harun Al-Abdi radhiyallahu anhu berkata, kami sering datang menemui Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, lalu beliau berkata, selamat datang dengan wasiat titipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi kami, sesungguhnya umat manusia akan datang mengikuti kamu, dan sesungguhnya orang yang banyak akan datang menemui kamu dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang untuk belajar ilmu wasiat daripada kamu. Oleh itu, apabila mereka datang, maka wasiatku pada kamu, hendaklah kamu melayani mereka dengan baik. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Kesimpulan daripada hadis, para penuntut ilmu agama itu merupakan titipan ataupun amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi seorang guru. Mereka datang dari pelosok daerah untuk berserah diri di hadapan seorang guru. Mereka siap menerima apa yang disampaikan oleh seorang guru. Mereka seakan-akan kertas yang putih dan bersedia menerima apa yang akan dituliskan oleh seorang guru. Maka tanggungjawab gurulah untuk mengisi dada mereka dengan ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang diwarisi dari para ulama turun-menurun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai seorang guru mengajarkan kepada mereka ilmu yang bertentangan dengan syariat Islam, berlainan dari ilmu yang telah mereka warisi turun-temurun dari para ulama sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai ulama itu membina anak muridnya untuk memenuhi keperluan pribadinya atau untuk tujuan-tujuan lain yang bukan menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah letaknya ujian kepada seorang guru. Maka apabila ia sentiasa ingat bahawa muridnya itu amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di sisinya, maka ia mesti berhati-hati dan membimbing mereka supaya mereka benar-benar menjadi ulama pewaris Nabi yang membimbing manusia ke jalan Allah untuk mencapai keredaannya. Semoga Allah menghiasi pribadi kita dengan akhlak yang mulia sebagaimana indahnya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai.
0: #PenyiaranJakim.
2: Solat 5 waktu amalan kita. Menjaga aurat jangan dilupa. Ma'al hijrah penuh bermakna, membawa perubahan kepada semua. Salam ma'al hijrah daripada saya Nur Khairin. #PenyiaranJakim.
3: Sebalik bangunan pencakar langit, Menara Merdeka 118, tersemat satu penceritaan tentang liku-liku perjuangan yang ditempuh oleh pejuang kemerdekaan. Struktur binaan kedua tertinggi di dunia ini juga dilengkapi dengan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Al-Sultan Abdullah. Masjid dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 10 Januari 2024. Dan kemudiannya, Tuanku berkenan menamakan Masjid Menara Merdeka 118 dengan nama baginda. Dari sudut rekaan bangunan, Masjid Al-Sultan Abdullah tampil dengan reka bentuk yang lebih moden dan kontemporari. Simbol aspirasi Malaysia dapat dilihat menerusi corak geometri, menara, skrin dan juga seni kaligrafi yang menyerlahkan lagi keindahan Masjid Al-Sultan Abdullah. Paling menarik, masjid yang mempunyai 84 bilik air untuk berwuduk adalah Masjid Mesra OKU dan memiliki keluasan yang cukup untuk menampung jemaah seramai 3,000 orang dalam satu masa. Terdapat tiga ruang solat, iaitu ruang utama, ruang bahagian luar dan ruang solat Dewan Serbaguna yang memberi keselesaan kepada penyewa premis dan pelawat yang datang ke Menara Merdeka 118 untuk beribadah. Dengan solat Jumaat yang pertama pada 12 Januari 2024, maka bermulalah peranan Masjid Al-Sultan Abdullah sebagai salah satu alternatif untuk menampung jumlah jemaah yang semakin ramai di beberapa buah masjid di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur, terutamanya semasa solat Jumaat. Semoga masjid yang serba moden ini terus menjadi simbol keagungan Islam di bumi

0: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
1: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
0: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 93 hingga 97.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Kebanyakan manusia masih berselisihan dan berpecah belah dalam urusan agama mereka. Ingatlah, mereka semuanya akan kembali kepada kami untuk menerima balasan.

0: سعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون.
1: Dengan yang demikian, sesiapa yang mengerjakan sesuatu amal kebaikan sedang ia beriman, maka tidaklah disia-siakan amal usahanya, dan sesungguhnya kami tetap menulisnya.
0: وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.
1: Dan mustahil kepada penduduk sesebuah negeri yang kami binasakan bahawa mereka tidak akan kembali kepada kami untuk menerima balasan di akhirat kelak.
0: Hatta إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ.
1: Demikianlah keadaan mereka hingga apabila terbuka tembok yang menyekat Ya'juj dan Ma'juj, serta mereka meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi.
0: وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ

0: في غفلة قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.
1: Dan hampirlah datangnya janji hari kiamat yang benar. Maka dengan serta-merta pandangan mata orang-orang yang kufur ingkar terbeliak sambil berkata dengan cemas, aduhai celakanya kami. Sesungguhnya kami telah tinggal dalam keadaan yang melalaikan kami daripada memikirkan perkara ini. Bahkan kami telah menjadi orang-orang yang menganiaya diri sendiri.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sabda Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti Al-Utrujjah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma. Tiada bau, tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
3: Salam FM, salam untuk semua.
4: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
5: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
6: Ini Alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
7: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #PenyiaranJakim.

0: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah pening-pening. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Click. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah
2: je. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Salam FM, salam untuk semua. Sudah pun sampai di penghujung tugasan Farhana untuk pertemuan kita hari ini 6 Muharram 1448 Hijri. Dan hari ini 22 Jun 2026, hari baru, minggu baru. Mudah-mudahan kita terus bersemangat untuk lakukan aktiviti harian, untuk mula bekerja hari ini kan. Jadi yang berpuasa, yang berniat nak berpuasa sunat hari ini, selamat bersahur dan juga selamat berpuasa. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita buat hari ini, Allah terima dan kita mendapat pahala yang baik, insyaAllah. Dan seketika nanti saudara akan ditemani oleh Akhi Yusuf Amri sehingga pukul 8 pagi dengan pelbagai perkongsian dan dengan lagu-lagu yang telah pun disusun untuk kita dengarkan, lagu-lagu yang mendidik jiwa lah. Jadi terima kasih di atas perhatian saudara pendengar, terus bersama Salam FM sehingga pukul 8 pagi nanti. Mohon maaf, mohon ampun, mohon salah silap, dah tersasul dah, mata pun dah mengantuk. Jadi terima kasih di atas, sekali lagi di atas perhatian saudara. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjakim.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil Al-Kitab, Wa Ya Mujri As-Sahab, Wa Ya Hazim Al-Ahzab, Ihzimhum Wansurna Alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM seiring menjana minda.
3: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man gharasa gharsan aw zar'a zar'a fa akala minhu insanun aw dabbatun aw tayrun aw sab'un fahuwa lahu sadaqah. Mafhumnya, siapa yang menanam tanaman atau pohon lalu dimakan oleh manusia atau binatang atau burung atau binatang buas, itu baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
2: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
4: Salam FM di Lembah Kelang.

0: 104.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
0: Salam FM. Salam untuk semua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM, salam untuk semua. Edisi 6 Muharram 1448 Hijri bersamaan 22 Jun 2026 Masihi. Hari Isnin, kembali bersama Anak Ismail Amri. Alhamdulillah, semoga hari ini jadi hari yang terbaik untuk kita memulakan minggu kita ni untuk bekerja. Mungkin ada negeri-negeri kumpulan A yang dah kerja semalam bermula hari Ahad, tapi ada yang negeri kumpulan B, banyak negeri kumpulan B ni yang bekerja hari Isnin ni sebagai permulaan minggu. Semoga ia menjadi minggu yang terbaik untuk kita, insyaAllah. Moga kita dapat lakukan yang terbaik juga dan dipermudahkan segalanya, insyaAllah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting sebenarnya, okay? Jadi kita akan bersiaran 4 jam dari 4 pagi hingga 8 pagi di pagi Salam. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Farhana kerana bersama dalam Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi, insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Syafiq Faik yang tahu. Salam FM, salam untuk semua.

0: 24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.
1: Salam FM seiring menjana minda.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubali ar-rajulu min ayna asaba al-mal min halalin am haram. Mafhumnya, akan datang suatu zaman seseorang tidak mempedulikan daripada mana dia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal ataupun yang haram. Hadis riwayat An-Nasa'i.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

Baik, alhamdulillah. Kita dengarkan daripada Itkhan, itu dia warga dunia bersama kami 4.17 minit pagi, dan kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan ulangan entah jawab anda soal. Dan pagi ini tajuk yang dibawakan adalah retaknya bahagia, yang kita dengarkan pada pukul 12.15 minit tengah malam, dan ini ulangannya untuk sama-sama kita dengarkan.

0: Terima kasih rakan penyampai yang bertugas di Konti Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Zira harap semuanya sihat-sihat ya. Alhamdulillah. Seperti biasa hari Isnin saudara, kita di dalam rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Dan mungkin ada pendengar-pendengar yang telah pun melihat poster kita dengan tajuk retaknya bahagia. Jadi kita nak bincang apa benda yang retak pada malam ini kan. Isunya agak panas sedikit, namun ia adalah satu perkara ataupun saya rasalah satu isu yang perlu kita beri perhatian. Dan telah pun berada di Konti bersama dengan Zira ketika ini yang berbahagia, Ustaz Numan Hani Jamal. Apa khabar Ustaz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustaz ya?
1: Sehat Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Ustaz, malam ni topik hangat sikit. Kita nak cerita pasal isu orang ketiga Ustaz. Jadi yelah kan Ustaz, dalam perkahwinan ni kan kita tengoklah sebenarnya orang, bila kita tengok orang kahwin ni bahagia, seronok. Tapi dia tak tahu ada pancarobanya dalam perkahwinan kan. Jadi kita akan bincangkan tentang perkara ini. Dan kepada saudara yang mungkin ada soalan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp kami. Jadi Ustaz, sebagai mukadimahnya, mungkin Ustaz boleh terangkan apakah dia dengan maksud orang ketiga dah konteks perkahwinan menurut Islam. Ada ke tak ada sebenarnya apa ni orang kata perkataan ataupun yang dimaksudkan dengan orang ketiga tu? Silakan Ustaz.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak Salam FM, DJ Nazira dan juga kepada semua para pendengar Salam FM yang sedang mendengar, yang mungkin sedang menanti-nantikan jawapan saya. Bukan jawapan pandangan lah kan. Soalan pertama yang diberikan oleh DJ Nazira, Puan Nazira, iaitu berkenaan dengan pihak ketiga dalam keluarga ni kan. Siapa sebenarnya pihak ketiga? Pertamanya dalam konteks kita punya Al-Quran As-Sunnah, dia tidak adalah secara eksplisit ataupun secara spesifik sebut tentang pihak ketiga ataupun al-thalith, orang yang ketiga. Istilah ketiga tu istilah Melayu kita kan. Tapi ada diperbincangkan dalam dan dimasukkan pun dalam beberapa kajian, kata-kata kajian, undang-undang pun ada yang diletakkan dan digunapakai istilah orang ketiga ni. Cumanya orang ketiga ni biasanya kita akan faham apa? Kekasih gelap. Ada yang kata office husband, office wife dan sebagainya. Itu istilah-istilah yang baru kan. Okay, tapi kalau kita lihat dengan secara lebih ilmiahnya, orang ketiga ni dia tidak terhad kepada kekasih gelap. Dia adalah sesiapa sahaja selain daripada suami dan isteri tersebut yang berpotensi ataupun yang ada niat secara tidak sedar ataupun tidak sedar untuk merosakkan ataupun meruntuhkan rumah tangga tu. Dia boleh jadi orang ketiga ni, kalau kita secara umumnya, orang ketiga ni boleh jadi ibu ayah kita sendiri. Boleh jadi adik-beradik kita. Boleh jadi kawan-kawan kita. Boleh jadi sesiapa sahaja. Secara sedar ataupun tidak. Itu secara umum orang ketiga. Tetapi betul lah, dalam konteks perbincangan kita pada hari ini, kita fokuskan sikit orang ketiga tu lebih kepada yang kekasih gelap tu kan. Jadi itu sekarang ni kalau kita lihat trending, bukan trending lah, trending yang tak baik lah, amalan buruk yang berleluasa. Macam saya sebutkan tadi, house, apa dia panggil, bukan housewife, apa dia panggil, office wife, office husband. Ini sangat kritikal dan kita melihat dia punya amalan buruk ini berlaku semakin meningkat. Barangkali disebabkan tekanan di rumah, stres dan sebagainya dengan keadaan ekonomi semasa, banyak lagi membuatkan kita rasa tertekan. Dan bila di pejabat, mulalah orang-orang yang nampak di luarnya macam baik, sangat convincing, sangat caring lah, sangat mendengar dan cuba nak menyelesaikan masalah semua-semualah, dan akhirnya kita pun, maka kita terjerumus kepada kencah kemaksiatan lah. Itu secara ringkas lah Puan, permulaan ni.
0: Betul. Orang kata apa Ustaz? Yelah, bila dia ada masalah di rumah, orang kata orang yang mengantuk disorongkan bantal. Kan?
1: Betul.
0: Bila dia pergi office, ada pula yang memberi perhatian, membantu. Jadi Allah akbar, kita minta dijauhkan lah. Baik Ustaz, adakah Islam sebenarnya hanya melarang hubungan fizikal atau termasuk juga hubungan emosi seperti berwhatsapp, mungkin memberi perhatian berlebihan? Adakah Islam dah mengajar dah. Kau jangan pandai-pandai nak bagi perhatian macam tu kan. Ataupun macam mana, silakan.
1: Okey, betul. Jadi Islam ni, dalam Islam ada istilahnya ikhtilat.
0: Okay.
1: Ikhtilat ni apa? Hubungan silang jantina yang bukan mahram lah. Dia ada dua golongan. Silang jantina ni ada dua. Yang mahram, bukan muhrim eh. Muhrim ni orang yang pakai ihram.
0: Okay.
1: Ramai yang sangat tertukar.
0: Bukan muhrim.
1: Kita semua ni bukan muhrim sebab kita tak pakai ihram.
0: Okey, betul-betul. Saya rasa orang faham.
1: Muhrim tu adalah berkenaan dengan ihram.
0: Okay.
1: Pakai yang nak pergi buat umrah ataupun haji. Okey, mahram.
0: Okay? Mahram eh. Oh,
1: dia ada dua golongan. Bila melibatkan hubungan silang jantina ni, orang yang mahram maknanya orang yang diharamkan untuk berkahwin. Macam apa, ibu ayah kita ataupun adik-beradik. Kita haram berkahwin, maka hukumnya kita tidak membatalkan wuduk kalau kita bersentuhan dan sebagainya. Dan satu lagi golongan adalah yang bukan mahram, maknanya tidak diharamkan untuk berkahwin. Maksudnya kita boleh berkahwin dengan dia. Maka sesiapa sahaja yang statusnya adalah bukan mahram, maka dia terikat dengan hukum hakam bukan mahram. Iaitu dia kena jaga beberapa perkara tentang ikhtilat. Macam yang puan tanya tadi tentang fizikal kan. Itu memang confirm lah, memang tak boleh ada sentuhan fizikal. Sungguh pun begitu, ada perbincangan juga. Contohnya kan, kalau salam eh, boleh tak salam bukan mahram? Memang tak boleh. Okay. Tapi kalau ada sarung tangan boleh tak? Kat situ pun ada perbincangan lah. Ada ulama khilaf, ada yang kata kalau tidak menaikkan syahwat boleh. Ada yang Imam Syafi'i di Malaysia ni, pakai Imam Syafi'i, naik syahwat ke ataupun tidak tetap tak boleh.
0: Tetap boleh ya.
1: Melainkan selagi tidak ada kemudaratan. Jadi hukum asal ni kepada ikhtilat ni sepatutnya haram. Sebelum saya pergi kepada garis panduan, tadi dalam soalan puan tadi di situ tentang berwhatsApp ataupun kata apa, bagi perhatian yang berlebihan. Itu betul. Sekarang ni bila kita WhatsApp kan, kadang-kadang kita tak sedar, terutamanya perempuan. Lelaki biasanya dia memang agak skema lah dalam WhatsApp ni kan. Tetapi biasanya perempuan yang dia tak sedar, bila dia berwhatsApp tu, dia telah membuatkan menaikkan syahwat para lelaki.
0: Walaupun hanya berwhatsApp saja ustaz ya.
1: Itu nanti mungkin saya akan kongsikan. Itu jadi itu antara perkara, banyak-banyak perkara. Itu contoh WhatsApp saja. Banyak lagi perkara lain yang mungkin lebih kritikal, iaitu seperti di media sosial. Kadang-kadang perempuan ni kata, alah tak ada apa pun, kita posting biasa je. Dia tak tahu kan. Ada imam, seorang ulama ni pernah berkata, lelaki ni tidak kata semualah, tidak kata semua, lelaki ni kita kena hati-hati dengan mata dia. Kadang-kadang mata dia, dia apa, boleh menembusi segala apa, dinding dan sebagainya. Itu bukan semua lelaki lah. Tetapi kita kena, itu adalah, kita kena bear in mind para wanita sekalian yang boleh jadi begitu. Jadi macam mana nak buat? Jadi kita kena jaga, mengikuti garis panduan, garis panduan ikhtilat yang saya akan nak sebut ni. Ada 5 garis panduan puan. Dalam kita nak menjaga hubungan antara saling jantina, nak supaya nak elak banyak perkara yang buruk berlaku, iaitu pertama, elakkan berdua-duaan di tempat yang tertutup jika tidak ada urusan mendesak. Ataupun dalam istilah yang lebih tepat adalah berdua-duaan ni apa? Berkhalwat. Maknanya tak boleh. Kita berkhalwat dengan Allah tak apa kan? Berdua dengan Allah kan? Maksudnya kita bertahajud itu berkhalwat dengan Allah. Tapi berkhalwat ni maknanya kita berdua-duaan di dalam satu tempat yang gelap, yang boleh membawa kepada fitnah. Dia tengok keadaan. Jadi ada masa macam contohnya kita jumpa doktor kan, tak membawa kepada fitnah pun, maka tidak menjadi masalah. Okey, yang kedua, kita kena tutup aurat dengan sempurna. Maknanya sebagai seorang lelaki pun kena tutup aurat dengan sempurna. Bukan wanita saja, kerana lelaki ni pakai, yang sekarang ni pakai punyalah ketat kan.
0: Betul.
1: Jadi kita kena, kita pun tahu yang bukan lelaki sahaja yang ada syahwat, wanita pun ada, yang kita perlu jaga kan. Dan yang ketiga, kita kena tundukkan pandangan, jaga pandangan, melihat atas keperluan sahaja kan. Dan yang keempat, khusus bagi wanita ini, khusus bagi wanita, iaitu kita jangan gunakan suara yang lunak manja. Ataupun reaksi lenggok badan yang boleh menimbulkan syahwat tadi. Itu yang saya sebutkan tadi. Contoh kalau dalam WhatsApp kan, kita WhatsApp biasa je. Tapi kan dalam WhatsApp tu ada setengah-setengah tu, saya perasan dia keluarkan stiker-stiker kan. Stiker tu stiker perempuan. Tapi perempuan tu kata terima kasih, buat macam tu. Jadi lelaki ni dia, benda tu pun dia boleh trigger lah. Melainkan mereka yang dia boleh menjaga iman dia, dia tutup lah benda
0: masalah
1: tu. Tetapi kalau orang yang memang punya, orang kata apa, fi qulubihim maradun, di dalam hatinya memang ada penyakit ni, apa sahaja. Kalau kita pernah dengar kisah-kisah, kes-kes yang berlaku di asrama-asrama kan, lelaki, pelajar-pelajar lelaki dia pergi dekat empayan wanita. kan? Pakaian wanita, dicuri pakaian wanita, Allah. Dicuri tudung. Dah kenapa kan? Sebab benda tu boleh merangsang dia punya, minta maaf saya sebut lah. Sebab kena sebut ni, bila fiqah ni kena sebut. Baik. Dia boleh merangsang syahwat dan sebagainya. Dan yang terakhir, untuk mengelakkan berlakunya fitnah dan berlakunya ketelanjuran dan sebagainya dalam konteks ikhtilat ni adalah jangan bersentuhan lah. Jangan bersentuhan. Kadang-kadang kita bergurau senda kan. Kelakar lawak, pok tepuk lelaki tu kan. Sebab kelakar sangat, kita lupa tepuk pok dia.
0: Lupa diri.
1: Walaupun tak bersentuhan secara kulit ke kulit, tetapi benda itu, bagi lelaki, benda tu pun boleh membawa kepada yang apa yang saya sebutkan tadi. Walaupun kita rasa macam tak. Wallahualam.
0: Itu dia, Masya Allah. Kita dengar macam, alamak. Tapi itu macam Ustaz cakap tadi, kita perlu jelaskan supaya orang clear benda tu kan. Berkaitan dengan fiqah kan. Jadi kalau boleh WhatsApp pun janganlah kan. Jangan buka peluang, orang kata kan Ustaz. Baik Ustaz, jadi macam Ustaz dah cerita tadi kan, batas-batasnya, mungkin Ustaz boleh jelaskan lagi mengapa agaknya kan Islam sangat-sangat menitik beratkan penjagaan batas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram.
1: Mungkin saya boleh kongsikan kat sini ada 4 sebab. Kenapa Islam meletakkan garis panduan. Pertamanya, sebab fitrah manusia ni, dia ada fitrah tarikan. Dia tertarik, dia ingin menarik, tarik-menarik. Jadi itu fitrah. Dan itu boleh membawa kepada, kalau salah tarik, tarik masuk gaung. Kalau salah tarik. Jadi sebab itu adanya ikhtilat ataupun garis panduan dalam ikhtilat ini untuk mengelakkan supaya kita tak terjatuh dalam gaung-gaung. Macam jalan raya. Jalan raya ni semua boleh jalan. Kenapa dia letakkan laluan garis-garis, ada apakah yang kat tepi tu apa, nelakkan divider kan, divider betul. Dan sebagainya. Supaya kita tak terjatuh dalam gaung.
0: Betul
1: kan? Kenapa tak macam buka, tak payahlah buat sekali lah, kita freedom of speech ke, kita bebas
0: best life Ustaz.
1: Kalau bebas-bebas, tu jatuh gaung lah kan.
0: Betul.
1: Jadi sebab itu ada garis panduan. Yang kedua, macam yang saya sebutkan tadi, kenapa Islam meletakkan garis panduan ni, sebab nak elak benda yang lebih teruk berlaku. Dalam istilah fiqah, dia ada istilahnya saddu zara'i. Biasa dengar kot. Saddu zara'i ni adalah kita nak menghalang benda tu belum haram lagi. Tetapi kita nak elak benda tu menjadi haram. Sebab itu kalau kita tengok arahan Allah SWT tentang zina kan. Dia kata, wala taqrabu zina. Sadaqallahul azim. Maksudnya, janganlah kamu mendekati zina. Allah tak kata janganlah kamu berzina. Tapi Allah kata jangan mendekati zina. Berzina tu memang haram. Tapi Allah kata jangan mendekati sebab nak mengelakkan benda tu. Sebab biasanya kalau kita mendekati, ada possibility yang sangat tinggi memang akan terjatuh dalam kancah maksiat. Yang ketiga, kenapa Islam menitik beratkan perkara ni adalah untuk melindungi hati, melindungi maruah dan masa depan kan. Kita tengok, saya ada satu kisah yang saya pernah dengar daripada ustaz kita ni, Ustaz Adnin kot, tak silap. Dia pernah share. Dia kata ada orang share kat dia, yang ada dua pasangan ni, dia nak berkahwin lah. Dia nak berkahwin, jadi nak tengok rumah. Jadi dia ajak kawan dia. Ada dua orang kawan dia ikut sekali naik satu kereta. Cuma nak dijadikan cerita, dalam perjalanan dia nak ke rumah tersebut, kawan dia seorang-seorang terpaksa tak ikut. Jadi mereka pergi berdua. Mereka teruskan pergi berdua. Sepatutnya tak teruskan.
0: Betul.
1: Mereka teruskan pergi tengok kat dalam rumah tu. Tengok rumah, belum kahwin lagi ni. Kali tiba-tiba nampak ada binatang macam terkeluar, macam lipas ke apa tak. Jadi perempuan tu terkejut. Terkejut, dia pergi kat lelaki tu.
0: Allah. Mengundang.
1: Jadi tak ada orang kat situ. Akhirnya dipendekkan cerita, berlakulah perkara yang tak sepatutnya Allah. Berlaku. Dan menggigil-gigil kedua-dua pasangan tu keluar balik. Rasa macam menyesal kan. Jadi sebab itulah nampak ni. Mungkin saya minta maaf, saya sebutkan contoh-contoh yang agak ekstrim sikit ni, sebab kita sedar benda ni sangat penting.
0: Betul.
1: Dan masalah dia sangat besar sekarang ni berlaku. Menyebabkan penceraian rumah tangga, dan akhirnya memberi kesan kepada anak, memberi kesan kepada keluarga, kerjaya, semua. Jadi sebab itu penting. Dan last sekali pun, yang keempat tadi adalah, kenapa Islam menitik beratkan benda ni adalah untuk menjaga, kalau dalam maqasid syariahnya adalah untuk memelihara nasal, keturunan. Bila kita banyak ikhtilat ni, maka berlaku ni zina anak. Sebab anak tak boleh dinasabkan dengan jadi zina, tak boleh dinasabkan kepada ayah.
0: Betul.
1: Dinasab kepada ibu sahaja. Dan banyak lagi perkara-perkara lain, insyaAllah.
0: Itu dia, masyaAllah Ustaz. Jadi kisah benar ke tadi Ustaz?
1: Kisah benar.
0: Sebab itulah, yelah kadang-kadang, yelah sebab orang, macam orang cakap lah, bila berdua ada yang ketiga, iaitu syaitan kan. Kita ni pun, iman pun senipis bawang Ustaz.
1: Betul. InsyaAllah.
0: Baik Ustaz, sangat menarik topik kita ni, dah makin hangat ni. Tapi tak apa, kita nak berehat sekejap Ustaz. Dan kepada saudara, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.

0: Aksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Kembali bersama EJAS yang tak jawab anak soal.
2: Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal bersama dengan kami di dalam rancangan EJAS, Entah Jawab Anak Soal. Jadi mungkin kepada saudara pendengar yang baru mendengarkan kami, kita dalam topik berbincangan dengan tajuknya Retaknya Bahagia Tentang Kecurangan bersama dengan ustaz kita yang cukup hebat, yang sangat menarik topiknya pada malam ini dengan Ustaz Nokman Hani Jamal. Baik ustaz, kita dah cerita tadi apakah penjagaan batas antara lelaki dan perempuan semua kan. Dan bagaimana pula ustaz kan sebenarnya, apakah hukum seseorang yang terlibat sebagai orang ketiga dalam rumah tangga orang lain? Selalunya jadi kat perempuan ustaz. Dia kata kadang-kadang dia menyalahkan takdir ustaz. Dia kata ini takdir saya, jodoh nak buat macam mana. Saya bukannya sengaja pun nak ganggu lelaki orang. Jadi macam mana ustaz boleh terangkan, silakan.
3: Itulah sebelum saya pergi lebih jauh, kadang-kadang betul kita faham manusia ni, kita ni adalah makhluk emosi. Dan kadang-kadang kita melayan sangat emosi. Kadang-kadang kita fikir macam saya rasa yang lain lah, saya rasa betul dengan yang lain, tak rasa tak sama macam dengan suami saya. Memang syaitan lah tu, confirm Allah. Syaitan ni bila dia nak buat kita, nak suruh kita buat maksiat, dia akan tambah perencah kan. Kalau kita makan kan, tambah perencah, tambah perasa, garam, tambah perasa,
2: Semua kan?
3: Jadi kita pun rasa, kalau kita nak pergi restoran tu, bau kan. Dia goreng ayam, oh lagi merasa. Tak sama waktu kita kat luar restoran. Dalam restoran lain macam, tiba-tiba rasa lapar dulu. Jadi macam tu lah, bila kita dah dekat dalam maksiat tu, dia syaitan akan keluarkan bau, keluarkan apa semua ni, supaya kita rasa macam kita kena buat dan teruskan maksiat tu kan. Dalam istilah Islam, dia istilahnya dia sebagai at-takhbib. At-takhbib daripada perkataan khababa, maksudnya merosakkan. Jadi at-takhbib ni adalah satu perbuatan di mana perbuatan yang merosakkan hubungan suami isteri orang lain lah. Memang ada istilah ni, dan ada hadis pun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, laisa minna man khabbaba imra'ah 'ala zawjiha sadaqa rasulillah. Maksudnya bukan dalam kalangan kami sesiapa yang merosakkan seseorang wanita terhadap suaminya. Ini hadis sahih. Jadi dari segi hukum, memang hukumnya salah lah. Okey, cumanya kita kena faham, kalaulah betul-betul, sebab kita akan pergi lebih lanjut kepada poligami kan. Kalaulah betul-betul memang jatuh cinta dan sebagainya, maka kita perlu, macam kita waktu awal kahwin lah, macam orang yang baru nak awal kahwin, kalau betul-betul cinta, pergi kepada langkah-langkah yang lebih serius terus. Pergi jumpa mak ayah ke, mengisik ke apa semua. So kalau betul-betul jatuh cinta kepada suami orang, kepada wanita-wanita yang belum kahwin, kan, dia kena jangan buat maksiat, tetapi berterus terang dan bersedialah untuk dikecam dan sebagainya. Kalau betul, kalau betul. Tapi kalau rasa tak mampu nak menghadap isteri yang pertama ke dan sebagainya, maka tak boleh lah, maka tak mampulah tu kan. Jadi nak kata, nak, sebab kita kena balancekan dengan hukum. Sebab hukum tidak mengharamkan poligami. Cuma yang menjadi masalah ni, dia isteri orang, nak kat suami orang, itu tak boleh. Itu memang tak boleh. Okay, jadi ini takhbib ni adalah hukumnya haram. Dan kalau kita sebagai suami pula yang sudah beristeri, kita ni kena pertahankan rumah tangga kita, kan. Dalam konteks kita juga, dalam konteks kita mempertahankan hawa nafsu lah kan. Hawa nafsu kita tu ibarat pagar rumah tangga kita juga, kan. Bukan hanya pagar diri kita saja, tapi pagar rumah tangga kita yang kita kena jaga. Wallahu alam.
2: Itu dia. Yelah ustaz, ada tu isteri orang nakkan laki orang. Okey, laki orang tu memanglah boleh, yang isteri orang ni ada tu sampai sanggup minta cerai ustaz. Macam mana tu?
3: Jadi itu memang tak patut. Dia kita okey, faham ada semua pasangan ada masalah. Tak ada pasangan yang tak ada masalah. Nabi pun kalau kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada 13 orang isteri.
2: Masya-Allah.
3: Kan banyak riwayat Aisyah tu jealous dengan orang dah meninggal pun.
2: Allah.
3: Dengan Siti Khadijah kan?
2: Siti Khadijah.
3: Kan sebab Nabi banyak sebut nama dia. So, jadi semua rumah tangga ada masalah. Cuma janganlah disebabkan masalah itu kita tambah masalah yang lain. Jadi kalau kita ada masalah dengan pasangan kita, buat selesaikan masalah tu dengan cara betul. Maknanya kita jumpa dengan kaunselor ke dan sebagainya. Banyak kaunselor-kaunselor yang boleh bantu. Sebab selagi dia tidak membawa, ini saya dah jadi kaunselor lah pula ni, saya ringkas lah. Selagi pasangan kita tu tidak menzalimi kita yang membawa kepada kesakitan tubuh badan ataupun yang ekstrim, maka itu adalah satu perkara yang kita boleh kawal lagi lah. Kan? Tetapi kalau dia dah pukul, dia dah buat benda yang ekstrim, maka kita kena report kepada pihak-pihak yang boleh bantu kita, kaunselor dan sebagainya. Dan bukannya kita percaya lelaki lain. Itu tambah masalah tu.
2: Itu saja cari. Orang kata cari peluang tu.
3: Dia tak selesaikan pun masalah yang pertama. Faham. Dia tambah lagi. Daripada asalnya kanser kaki kanan, tambah kanser kaki kiri. Buatlah.
2: Betul. Mencari bala orang
3: mencari
2: kata
3: bala.
2: Kan? Baik Ustaz. Okay, ada tu Ustaz, kenapa ya orang, saya tak faham kan, ada tu satu family dia bahagia dengan isteri dia, dia ada anak yang bahagia, tapi dia cenderung nak cari orang ketiga juga. Ni kita tuju kebanyakan lelaki lah. Mungkin dia saja suka-suka ke apa ke, macam mana Ustaz, sila terangkan.
3: Kalau saya rujuk kitab Fiqhul Manhaji Syafi'i, dia ada dalam topik tentang poligami, dia ada beberapa sebab poligami ni. Antara sebab-sebab poligami yang pertamanya adalah kerana hawa nafsu sendirilah. Mungkin lelaki ni ada yang memang mempunyai hawa nafsu yang begitu tinggi kan, di mana tak cukup satu, nak dua, tiga, empat kan. Kalau ikut zaman jahiliah dulu, lebih kan. Itu dah discount tu, empat tu dah discount. Kalau zaman jahiliah tu teruk.
2: Lagi
3: jadi
2: banyak.
3: Dah discount lah tu. Dia tengok zaman. Dan sebab itu yang point nombor dua ni penting. Orang berkahwin lebih ni secara fiqahnya atau secara faktanya adalah disebabkan kemaslahatan tertentu mengikut zaman. Contoh, mungkin pada sesuatu zaman itu lelaki ramai keluar pergi berperang, sebagai contoh. Ini pernah berlaku dululah zaman perang tu. Jadi wanita sangat ramai. Barangkali satu nisbah empat ataupun satu nisbah tujuh ke apa ke. Maka di sana ada galakan-galakan untuk berkahwin lebih sebab wanita memerlukan keluarga untuk kita generasi baby boomers.
2: Faham.
3: Kan? Generasi baby boomers ni adalah generasi yang pasca perang kan. Jadi dia nak lahirkan lebih ramai anak. Jadi kahwin pun muda-muda dah kahwin, 16 tahun dah kahwin, lahir anak ramai. Jadi untuk memboomkan baby lebih ramai zaman tu.
2: Faham.
3: Kita ambil contoh zaman sekarang.
2: Okay.
3: Ini pandangan masing-masing lah kan. Sekarang ni saya tak pasti, kalau saya tak sempat nak kaji pula nisbah lelaki dan wanita sekarang ni satu-satu ke atau satu-dua ke, tak pasti. Tapi saya rasa tak adalah jauh beza.
2: Tak beza banyak.
3: Tak beza sangat.
2: Betul.
3: Dan keadaan sekarang, saya tak rasa kita perlu berkahwin yang ramai.
2: Tak perlu.
3: Dengan keadaan ekonomi yang susah ni.
2: Dengan masalah minyak sekarang.
3: Dengan masalah minyak. Nak tambah lagi duit dia tak?
2: Mampu ke tidak?
3: Mampu ke tidak? Tak nafikan ada yang mampu.
2: Yeah.
3: Kalau ada yang mampu tu tak ada masalah.
2: Okay.
3: Tapi umumnya, jadi itu maknanya kahwin tu dia kena tengok keperluan lah. Bukan semata-mata kehendak. Dan yang ketiga, barangkali ada yang berkahwin lebih kerana mungkin kekurangan yang ada pada pasangan yang pertama, mungkin mandul dan sebagainya. Maka bincang untuk mendapatkan zuriat. Jadi ada banyak sebab. Cumanya bila yang masalah orang ketiga ni, macam mana boleh berlaku sebab dibuat yang dia pilih jalan maksiat. Tadi jalan betul?
2: Betul.
3: Jalan maksiat. Sebab kita boleh tengok pun dari segi statistik, penceraian banyak berlaku dalam kalangan pasangan yang tak lebih 5 tahun kahwin. Dan antara punca penceraian dan semua ni adalah kerana tak ada persefahaman, adanya orang ketiga tu tadi, pengabaian, campur tangan keluarga ke kawan-kawan orang luar, dan juga masalah kewangan. Ni semua adalah faktor-faktor yang boleh membuatkan dia ada masalah, datang orang ketiga cucuk jarum. Jadi dia pun habis terpengaruh. Wallahualam.
2: Itulah sebab kita pun kadang-kadang tak faham Ustaz kan. Kita tengok dia bahagia je kat media sosial. Rupanya pasang juga.
3: Hasan juga.
2: Baik Ustaz, kita sebenarnya dah terima ada dua soalan ni, tapi tak apa, kita apa ni, kita simpan dulu. Dan soalan saya terakhir sebelum kita berhenti sekejap Ustaz, apakah langkah terbaik kan bagi seseorang yang mungkin sudah terlanjur dalam hubungan macam ni kan Ustaz? Adakah mereka perlu kahwin ataupun dia kena stop hubungan dia tu? Terutama yang ada status lah, isteri orang, suami orang. Macam mana tu?
3: Okey, kadang-kadang faham, kita ni manusia ni diuji dengan Allah letakkan hawa nafsu.
2: Yeah.
3: Kan hawa nafsu ni kehendak, dan ditambahkan pula syaitan yang menghidupkan, menghasutkan lagi hawa nafsu kita tu. Kadang-kadang kita terlanjur kan. Tetapi kadang-kadang dengan Salam FM ke, dengan apa, kita jadi apa, tersedar, terinsaf kan.
2: Yeah.
3: Astaghfirullahalazim, teruk. Jadi macam mana nak buat? Ni soalan ni adalah bila kita dah insaf ni. Tapi dah ada buat hubungan-hubungan terlarang dah. Macam mana? Jadi pertama sekali, mungkin ni cadangan peribadi saya lah kan. Yang pertamanya, ada empat perkara. Yang pertama adalah kalau kita memang dah sedar, dah insaf, dah rasa confirm benda tu salah, kita hentikan terus. Apa dia panggil, apa, serta-merta. Jangan kata apa, slow fade, float, maknanya slow-slow lah, tak apalah, keluar jalan dulu, masih keluar lagi, masih wasit. Yeah. Dah kalau memang confirm, stop terus. Sebab bila kita bertahap ni, syaitan masih boleh pujuk balik tau.
2: Betul.
3: Nanti tak jadilah. Itulah yang akhirnya dia tersempat, dia terlanjur. Jadi kalau dah nampak masalah ni, terus cut, confirm. Okey, yang kedua, bila kita bertaubat tu, taubat nasuha kan. Dan kita jangan putus dengan rahmat Allah. Allah kata la taqnatu min rahmatillah. Kita jangan rasa kita ni teruk lah, aku tak boleh dah, aku dah gone lah, aku dah teruk sangat dah ni. Dosa aku buat banyak. Tak, selagi konsep dia, selagi kita masih hidup, selagi kita masih hidup, selagi itu Allah, pintu taubat tu masih terbuka. Jangan sekali pernah kita rasa Allah tak akan maafkan kita. Salah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Dosa kita teruk mana pun, saya boleh katakan, kalau Benjamin Netanyahu tu, kalau dia bertaubat, dia masuk Islam pun Allah akan ampunkan.
2: Allah.
3: Dan Fir'aun, tahu tak kisah Fir'aun pun? Waktu dia tenggelam laut tu,
2: betul.
3: Ada riwayat mengatakan dia nak bertaubat tau. Dia nak bertaubat dah. Dan kalau dia, Allah sempat terima taubat dia, segala dosa dia yang sangat banyak tu Allah ampunkan.
2: Masya-Allah.
3: Dan dia masuk syurga. Dan ada riwayat mengatakan malaikat tak izinkan benda tu berlaku.
2: Allah.
3: Dia sepak kepala. Ni antara riwayat lah. Dia sepak kepala Firaun tu, dia tak sempat taubat, meninggal.
2: Tapi dia tak sempat taubat
3: lah. Tak sempat taubat lah.
2: Faham.
3: Tapi ini antara riwayat lah kan.
2: Masya-Allah.
3: Nak ceritanya,
2: kasihnya
3: Allah, seteruk Firaun tu pun Allah boleh ampunkan. Apatah lagi kita ni tak sampai level Firaun lah.
2: Betul. Kita manusia biasa je.
3: Dan yang ketiga, kita kena tutup semua pintu-pintu yang boleh membawa ke arah benda tu. Tadi kita tutup terus. Apa lagi pintu-pintu yang ada? Contohnya, kalaulah kawan tu memang dekat tempat kerja kita. Kalau perlu tukar jabatan, kita request. Ataupun kalau perlu tukar kerja, kalau boleh lah kan. Tengok pada kemampuan. Apa sahaja yang kalau kita boleh tutup pintu-pintu tu. Dan yang keempat adalah baiki hubungan kita yang sah tu. Contoh kita ada tadi kita nak tutup hubungan terlarang dan kita masih ada lagi pasangan. Yang pasangan kita tu kita cuba baiki. Usaha untuk baiki, walaupun pedih mana pun kita usaha. Niat ikhlas kerana Allah SWT, Allah akan pandu kita insyaAllah. Wallahu a'lam.
2: InsyaAllah. Apa pun yang halal tu lebih baik lah Ustaz
3: yang
2: kan.
3: Yang halal tu lebih baik.
2: Yang haram tu tinggal lah kan. InsyaAllah. Baik Ustaz, kita ada dua soalan pendengar, tapi tak apa, kita nak berehat sekejap. Jadi jangan ke mana-mana saudara, kita kembali selepas ini.
1: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjaga minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Kembali bersama IJAS, Minta Jawab Ana Soal. Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal bersama dengan kami dalam rancangan IJAS, Entah Jawab Ana Soal. Dan Ustaz, kita dah di segmen terakhir ni, kita nak raikan dua soalan pendengar. Daripada yang pertama, daripada Encik Asfan daripada Negeri Selangor, katanya, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, di dalam Islam, lelaki dibenarkan untuk berkahwin empat. Namun, adakah meminta izin untuk berkahwin lagi dari isteri pertama itu wajib? Mohon penjelasan Ustaz. Itu pun orang keliru juga kadang-kadang Ustaz.
1: Terangkan, silakan. Ini adalah soalan yang sangat famous kepada para lelaki. Saya nak bagi tahu rahsia ni. Tak ada. Sebenarnya, dari sudut hukum syarak, tak wajib.
0: Alamak.
1: Dari sudut hukum syarak.
0: Syarak. Ni hukum ya. Kita bukannya hukum Ustaz. Hukum Allah ni
1: hukum
0: kan.
1: Hukum Allah. Betul. Tetapi, okay. Ada satu lagi hukum Allah.
0: Okey.
1: Ada satu lagi hukum Allah. Allah kata, ati Allah wa ati ur-rasul wa ulil amri minkum.
0: Okay.
1: Taati Allah, taati Rasul dan taati pemimpin kamu. Jadi apa undang-undang yang pemimpin kamu buat, kamu wajib ikut.
0: Faham.
1: Jadi maka kat situ, undang-undang di Malaysia, dia tidak mensyaratkan isteri pertama mesti sah kan. Tetapi untuk pengetahuan para lelaki-lelaki yang ingin berpoligami, memang kena dapatkan kebenaran mahkamah syariah.
0: Okay.
1: Mana kita nak berkahwin dua tu, kena dapat kebenaran mahkamah syariah. Dan okay, prosedur mahkamah syariah ni, memang dia akan panggil isteri pertama. Untuk mendapat pandangan.
0: Okey, tak boleh lari jugalah.
1: Tak lari. Jadi.
0: Okay.
1: Kalau contoh, isteri pertama kata, lelaki saya ni kaya je, okey je. Tapi saya tak nak lah. Saya tak nak. Saya nak seorang je. Mm-mm. Tapi dia mampu. Tapi saya tak nak. Jadi mahkamah syariah mungkin akan membenarkan kita kahwin. Sebab dari sisi mampu-mampu.
0: Okay.
1: Cuma isteri tu tak nak.
0: Faham.
1: Itu tujuan dia. Maksud dia nak tengok. Sebab dia nak dengar daripada mulut isteri dia. Kadang dia tanya si suami, awak mampu tak mampu? Dia kata boleh. Cuba tanya isteri kan, suami awak macam mana dia, masa banyak tak dengan anak-anak semua? Dia tak balik langsung. Dia tak bagi nafkah. Dia tak bagi. Maksudnya apa?
0: Tak,
1: dia
0: mampu,
1: tak mampulah.
0: Faham.
1: Maka mahkamah mungkin
0: okay,
1: tak benarkan. Itu antara contoh-contoh okay, keadaan.
0: Faham.
1: Nak ceritanya, tujuan undang-undang tu dibuat dan dipanggil isteri pertama untuk bukan untuk mendapatkan izin, tapi untuk mendengar pandangan, untuk menjadikan sebagai satu faktor ataupun point nak membolehkan ataupun tidak. Cuma ni ramai yang hari ni dia buat cara lain.
0: Itulah Ustaz, saya pun nak tanya juga. Pergi ke Siam.
1: Pergi ke Siam.
0: Macam mana tu Ustaz? Adakah masih staff ke macam mana?
1: Dia, kalau dia kena kata apa, benda ni kita kena faham ya. Kenapa mahkamah syariah buat macam ni? Untuk kebaikan kita sebenarnya.
0: Okay.
1: Bukan untuk kebaikan mahkamah, tak dapat apa pun.
0: Betul.
1: Untuk kebaikan kita.
0: Mm-mm.
1: Kan? Dan untuk kebaikan masa depan. Sebab dia tahu nafsu manusia ni, kalau dia nak kan,
0: dia tak kira apa dah.
1: Nak beli kereta, duit dalam akaun sikit, tapi nak beli juga. Apa lagi pinjam itu, pinjam ini. Jadi sebab itu ada undang-undang untuk menjaga benda tu. Itu tujuannya. Jadi kalau tuan-tuan nak juga, tak ada orang nak halang. Kahwinlah, pergi luar negara. Lepas tu balik bayar denda. Ada caranya. Kan? Okay. Tetapi dia akan ada kesan. Jangka masa panjang dia akan ada kesan. Jadi kalau kita ni hamba Allah, maka kita buatlah ikut yang betul. Tetapi kalau kita hamba nafsu kita, buatlah ikut hawa nafsu. Macam-macam cara boleh buat. Jadi itulah dia. Jadi syarat untuk poligami sebenarnya kemampuan lah.
0: Kemampuan.
1: Dan kemampuan tu mungkin tak sempat saya nak explain sekarang, tapi banyak aspek lah, insyaAllah.
0: Faham. Jadi itu dia. Dengar ya Encik Asfan. Mungkin bukan Encik Asfan lah.
1: Encik Asfan dia bertanya berpihak dia untuk kawan dia. Kawan dia tolong tanya dia.
0: Bukan nama sebenar. Okay lah kan.
1: Bukan nama sebenar. Betul.
0: Okay, baik. Jadi soalan terakhir Ustaz, daripada Puan Norma. Daripada perempuan pula ni. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana cara untuk membina semula kepercayaan dalam perkahwinan selepas berlakunya pengkhianatan? Ini rasanya kecewa ni Ustaz.
1: Ni siapa khianat siapa ni?
0: Saya rasa macam Puan Norma ni dikhianati. Contohlah oleh suaminya. Mungkinlah kan.
1: Kalau dalam konteks kita yang dikhianati ni, ya, utamanya ialah bukan senang. Dan saya mungkin tak berada di tempat Puan. Macam mana magnitude, orang kata apa, magnitude yang yang ada berlaku pada hati, emosi, apa, mental dan sebagainya, saya tak tahu.
0: Mm-mm.
1: Kan, cumanya apa-apa pun, apabila mungkin pasangan kita telah bertaubat.
0: Yeah.
1: Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala pun boleh terima taubat Fir'aun, kalaulah kita rasa confident ataupun kita rasa betul dia ni bertaubat, dia ni betul bertaubat. Cubalah pujuk hati tu untuk menerima. Minta pandangan-pandangan kaunselor dan sebagainya. Ni pandangan-pandangan ni pun sebenarnya ada satu topik sebenarnya.
0: Okay.
1: Kadang orang kita ditanya dia macam dia, kalau kita tanya ini pandangan peribadi saya lah, kalau kita tanya mak ayah kita, memang dia akan protect kita.
0: Yeah.
1: Dan dia akan marah kat menantu tu.
0: Dia akan bias sebenarnya.
1: Dia akan bias. Jadi minta pandangan orang yang tak ada conflict of interest.
0: Faham?
1: Which is counselor lah.
0: Okay.
1: Dia tak ada conflict of interest.
0: Betul.
1: Dia ni saudara suami dia ke saudara dia. Jadi dia akan bagi jawapan yang sepatutnya. Kalau tanya adik kita, apa ni Abang Ipah apa? Dia marah
0: lah. Emosi lah.
1: Confirm lah Abang Ipah dia salah. Macam tu kan? Jadi itu sama. Untuk orang yang, kalau dia yang menzalimi suami tu, tapi dia bertaubat.
0: Okay.
1: Pertamanya, dia kena putuskan punca-punca pengkhianatan tu lah. Kalau apa dia berkhianat, apa dia ada orang ketiga ke apa, putuskan macam saya katakan tadi. Baik. Yang kemudian accountability, maknanya taubat satu, dan accountability maknanya apa salah dia, dan dia kena bertanggungjawab atas kesalahan dia. Sekiranya dia perlu gadaikan dia punya pekerjaan dia ke apa ke, macam yang saya sebutkan tadi, untuk berpindah ke tempat kerja, maka itu yang dia kena mungkin sebagai lebih satu baik. Accountability lah kan.
0: Betul.
1: Sebab kalau saya terus kerja situ, memang saya akan
0: habis.
1: Terlibat lagi.
0: Betul.
1: Contoh kan.
0: Betul.
1: Tapi kalau dah pindah kerja, kawan tu ikut pergi tempat kerja baru juga, tu tak boleh nak kata apalah. Okey. Kemudian kita yang dah buat salah ni, kita kena bina semula kepercayaan ni. Dan nak bina kepercayaan ni, DJ Iram, apa dia ni, dia bukan dalam masa yang singkat. Kerana laki ni dia nak terus. Dia dah buat salah kan, dah minta maaf. Dia nak isteri dia jadi balik macam yang dulu tu sekejap je.
0: Betul.
1: Tak, lama.
0: Ambil masa kan?
1: Lama, nak rawat balik, kan? Nak pujuk dia balik, dia akan merajuk. Dia akan
0: betul,
1: apa semua.
0: Betul, betul.
1: That, itulah cost membuat kesalahan dan membuat maksiat. Semua maksiat yang kita buat, sekecil-kecil maksiat, ada cost dia. Sama ada dosa,
0: okay,
1: ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain.
0: Faham.
1: That's why saya boleh rasa sebagai penutup, perumpamaan perumpamaan dosa ni adalah ibaratnya kita ambil kayu, kita ketuk dengan paku, paku tu dosa, dan bila kita bertaubat, kita cabut paku tu, walaupun paku dah tak ada, tetapi lubang, kesan lubang tu masih
0: ada.
1: Itulah kos dia.
0: Allah.
1: Maknanya walaupun kita bertaubat, kesan-kesan, implikasi, akibat tak sabar kita nak buat dosa tu still akan ada kesan yang kita kena terima lah. Jadi berfikirlah banyak kali sebelum nak buat maksiat. Walaupun Allah terima taubat, kesan tu memang kita kena terima lah. Wallahu'alam.
0: Allahuakbar. Jadi kepada yang baru nak cuba-cuba tu, elok hentikanlah terus kan, sebelum menyesal. Okay, baik. Jadi Ustaz, sebagai kata-kata terakhir, rumusan dan pesanan Ustaz kepada pendengar-pendengar kita di luar sana untuk tajuk kita pada malam ini, silakan.
1: Jadi saya boleh katakan sebagai rumusannya, kita kena kembali kepada Allah SWT. Ketika kita senang, kita kena kembali kepada Allah. Ketika kita susah, kita kena kembali kepada Allah. Secara saintifiknya, ada orang buat kajian, wanita ni diuji ketika susah. Jadi especially ketika susah, para wanita sekalian, banyak kembali kepada Allah, banyak dekat dengan Allah, banyak dekat dengan solat, dan kalau boleh masjid-masjid. Dan kepada lelaki, kajian mengatakan lelaki ni banyak diuji ketika senang.
0: Betul.
1: Ketika susah, dia banyak tahajud. Mungkin. Tetapi ketika senang, gaji tak tahu, duit banyak, tak tahu
0: banyak
1: datang
0: sangat
1: dari mana, banyak boleh beli kereta, beli rumah, dia punya lupa kan. Jadi ketika senang, terutamanya kepada para lelaki sekalian, jagalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan bersedekah, banyakkan beribadah dan sebagainya, supaya kita tidak tertipu dengan syaitan. Dengan akhirnya kita menyesal semenyesal-nyesalnya dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam.
0: Allahu akbar. Itu dia, masya Allah Ustaz, sangat menarik topik kita pada malam ini. Dan Zira, percayalah ramai yang mendengar teruja. Mungkin ada yang kata nak kena sambung ni, tapi tak boleh lah. kita dah habis kesuntukan masa. Jadi insyaAllah sama-sama kita manfaatkan apa yang Ustaz dah kongsikan. Dan dengan itu saudara, sekian dulu rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Dan kita akan kembali lagi Ustaz minggu depan, tapi topik lain lah. Topik ni dah tak ada dah. Jadi Zira kembalikan kepada rakan penyampai di Konti Salam FM. Silakan. Assalamualaikum.
2: Terima kasih Zira yang bersama kita dalam EJAS, yang terjawab mana soal. Alhamdulillah ya. Jadi banyak juga intipati-intipati yang terbaik, ibrahnya yang dapat kita ambil daripada perkongsian tajuk yang dibawakan adalah Retaknya Bahagia. Terima kasih juga Al-Fadhil Ustaz Nokman Hani Jamal, perkongsian yang terbaik untuk semua pendengar-pendengar pada pagi ini, insyaAllah ya. Jom kita dengarkan daripada Syah Intim, Jendela Hafsah. Salam FM, salam untuk semua.

diberi nama Masjid Putra, sempena nama bapa kemerdekaan Malaysia, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dengan menggunakan sebahagian besar batu granit bertinta merah jambu, masjid yang mula beroperasi pada 30 Ogos 2000 kelihatan seakan-akan terapung di atas Tasik Putrajaya. Inilah nilai eksklusif yang ditampilkan menerusi elemen seni bina Timur Tengah dan tradisional Melayu. Keindahannya begitu ketara apabila menjelajah jauh dari satu aras ke aras yang lain. Kerana masjid yang mempunyai empat tingkat ini dibina dengan konsep yang berbeza bagi setiap tingkat, dan titik tumpuannya adalah Dewan Solat Utama. Mimbar dan mihrab yang sarat dengan ukiran seni khat sentiasa berjaya mencuri pandangan lensa kamera pengunjung yang datang menziarah. Masjid Putra adalah masjid yang disenaraikan dalam program Masjid Pelancongan di Malaysia. Satu inisiatif untuk mewujudkan interaksi yang positif dalam usaha membetulkan semula persepsi komuniti bukan Muslim terhadap agama Islam. Seterusnya, menghidup roh masjid sebagai platform menyampaikan dakwah secara bersemuka kepada jiwa-jiwa yang masih sangsi terhadap Islam. Dalam surah An-Nahlu ayat 125, Allah berfirman, "Serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya, Tuhanmu, dialah juga yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah juga lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk."

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi dalam rancangan Tamadun Islam. Kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Usamah bin Zaid bin Harithah. Beliau merupakan putera kepada Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Aiman. Kerana kedudukan kedua ibu bapanya sangat dekat di hati Nabi, Usamah digelar sebagai Al-Hib bin Al-Hib, yang bermaksud kekasih, anak kepada sang kekasih. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar 7 tahun sebelum hijrah. Usamah membesar dalam suasana yang sangat akrab dengan Rasulullah. Malah baginda sering mendudukkan Usamah di atas satu peha dan Hasan bin Ali di atas satu peha yang lain sambil berdoa, "Ya Allah, cintailah mereka berdua kerana aku mencintai mereka." Meskipun bertubuh kecil dan berkulit gelap, Usamah memiliki jiwa pahlawan yang besar. Sejak kecil, beliau sangat bersemangat untuk menyertai peperangan. Pada Perang Uhud, beliau ditolak oleh Nabi kerana usianya masih terlalu muda. Namun, beliau terus berusaha sehingga akhirnya dibenarkan menyertai Perang Khandaq. Salah satu peristiwa penting dalam hidupnya adalah semasa Perang Mu'tah. Dalam perang tersebut, beliau menyaksikan bapanya, Zaid bin Harithah, gugur syahid sebagai panglima pertama. Tragedi ini tidak melemahkan semangatnya, malah menguatkan azamnya untuk terus berjuang membela Islam. Sumbangan paling ikonik Usamah bin Zaid dalam sejarah tamadun Islam adalah perlantikannya sebagai panglima besar tentera Islam untuk menghadapi Empayar Rom di Syam. Apa yang luar biasa ialah faktor usia. Beliau dilantik oleh Rasulullah ketika baru berusia sekitar 18 tahun. Di bawah kepimpinannya, terdapat sahabat-sahabat utama yang jauh lebih berpengalaman, lebih berusia seperti Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab. Walaupun pelantikan ini pada mulanya menimbulkan keraguan dalam kalangan segelintir pihak kerana faktor usianya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepimpinan Usamah dengan bersabda, "Jika kalian meragui kepimpinannya, maka kalian juga telah meragui kepimpinan bapanya sebelum ini. Demi Allah, dia, iaitu Usamah, benar-benar layak untuk memimpin." Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak pihak mencadangkan agar ekspedisi Usamah dibatalkan kerana ancaman golongan murtad di Madinah. Namun Khalifah Abu Bakar dengan tegas berkata, "Aku tidak akan menurunkan bendera yang telah dipacakkan oleh Rasulullah." Ketegasan ini membuahkan hasil. Tentera Usamah mencapai kemenangan besar, berjaya mengamankan sempadan utara dan kembali ke Madinah dengan rampasan perang yang banyak tanpa kehilangan seorang pun tentera. Kemenangan ini memberikan isyarat jelas kepada musuh bahawa Islam tetap kuat walaupun Nabi telah tiada. Usamah bin Zaid memilih untuk menjauhkan diri daripada konflik politik selepas zaman fitnah. Beliau menghabiskan sisa usianya dengan beribadah dan menetap di Wadi Al-Qura sebelum wafat di Madinah pada tahun 54 Hijrah. Beliau meninggalkan legasi yang sangat penting bagi generasi muda Islam bahawa kepimpinan bukan diukur pada angka usia tetapi pada ketaatan, kemampuan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin. Beliau adalah simbol keberanian anak muda dalam memikul tanggungjawab besar demi tamadun dan agama. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Baik, mari bersama Anak Ismail Amri dan kita nak kongsikan juga kepada saudara tentang dakwah Piala Dunia 2026, Sukan dan Ibadah Bersatu. Jadi ini sebenarnya sebenarnya dengan program dakwah Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Dewan Terbuka Masjid Usamah bin Zaid Wangsa Maju, yang berlangsung dengan penuh keberkatan dan juga mendapat sambutan yang amat menggalakkan apabila menghimpunkan lebih 300 jemaah di mana program yang dimulakan dengan Qiyamul Lail yang diisi dengan solat tahajud, solat taubat dan juga solat hajat sebelum diteruskan dengan ucapan ringkas Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama iaitu Yang Berhormat Senator Dr. Menteri Agama kita dan kita jayakan juga untuk sama-sama kita untuk menonton Piala Dunia antara Jerman dan juga Ivory Coast yang berlangsung semalam sebenarnya. Jadi usai tausiah para peserta beralih ke Dewan Utama bagi menyaksikan Piala Dunia tersebut dan program ini juga turut dihadiri oleh ketua-ketua agensi seperti Ketua Pegawai Eksekutif Mawid yang turut bersama sebenarnya pada malam tersebut iaitu malam semalam lah. Jadi Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan juga bersama-sama dan beliau juga sebenarnya Menteri Agama kita ni memang orang bola lah, kita boleh kata sebagai orang sukan sebenarnya dan beliau memang aktif bermain bola kalau dapat kita lihat di media sosialnya kan, kalau ada program-program luar dan ada kesempatan untuk bersukan insyaAllah beliau akan turut bersama-sama. Jadi kalau ada yang nak jemput perlawanan persahabatan dengan Yang Berhormat Menteri Agama, insyaAllah bolehlah kita bawakan sekali insyaAllah. Tapi saya fikir lama saya tak main bola lama saya boleh kira lama tak main bola, tapi bola masih ada insyaAllah, mana tahu bermain semula. Jadi insyaAllah ini satu program terbaik yang terus menjadi platform untuk menyatukan masyarakat melalui penghayatan agama, semangat kesukanan dan juga ukhuwah Islamiah insyaAllah. Jom dengarkan Yeni, solat tahajud. Salam FM, salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 98 hingga 102.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: In

0: Teridun.
1: Sesungguhnya, kamu dan apa yang kamu sembah yang lain dari Allah menjadi bahan-bahan bakaran yang dilimparkan ke dalam neraka jahanam. Kamu sudah tetap akan memasukinya.

0: Kalaulah mereka yang kamu sembah itu Tuhan-Tuhan, tentulah mereka tidak masuk ke dalam neraka. Dan ketahuilah, semuanya yang menyembah dan yang disembah akan kekal dalam neraka selama-lamanya.
1: Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merayu-rayu kesakitan di dalam neraka, dan mereka pula di situ tidak dapat mendengar sesuatu yang menyenangkan.
1: In

0: Ba'adun.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang telah tetap dari dahulu lagi memperoleh kebaikan dari kami, mereka dijauhkan dari neraka itu.

0: Mereka tidak mendengar suara julangan api neraka itu dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalam nikmat-nikmat syurga yang diingini oleh jiwa mereka.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, sekarang ini 5.33 minit pagi. Untuk makluman dan juga panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.52 minit pagi. Untuk saudara nak dapatkan waktu solat yang sahih lagi tepat, boleh layari esolat.gov.my, portal milik Jakim. Mana dah tahu kalau kita berada di luar kawasan dan juga sebagainya kan. Jangan lupa kalau telefon bimbit ataupun smartwatch kita tu tak ditetapkan dengan tetapan lokasi yang betul, nanti tiba-tiba dapat pula waktu solat fardu subuh kat tempat lain, kat rumah kita dan juga sebagainya. Tapi untuk mudah, kita periksa saja ataupun kita dapatkan saja di portal e-solat, insyaAllah ya. Jom kita dengarkan daripada Rahmat Bebaskan. Halaqah Hadis akan bersama kita 5.40 minit pagi.
3: Sesungguhnya janji Tuhan itu amatlah benar, dan saat kemenangan semakin hampir tiba, sedia 3, 2, 1.

0: Masjid Zahir terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar, Kedah, dibina pada 22 Rabiul Awal 1330 Hijrah bersamaan dengan 1912 Masihi. Pembinaan masjid ini atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Reka bentuk bangunan Masjid Zahir mengambil ilham Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini mempunyai keluasan tapak kira-kira 39 x 39 meter dengan ruang induk seluas 19.50 x 19.50 meter yang dikelilingi oleh ruang serambi selebar 8 kaki yang mengandungi 4 buah anjung dan 5 kubah utama sebagai simbol kepada rukun Islam. Perasmian masjid ini disempurnakan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada hari Jumaat 6 Zulhijjah 1333 bersamaan 15 Oktober 1915.
1: Misi solidariti sejuta Al-Quran, wakaf sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
2: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk Jadikanlah Dirimu Kunci Kebaikan. An Sahlin Ibn Sa'id radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal inna hadhal khair khazain walitilkal khazain mafatih fatuba li'abd ja'alahu Allahu miftahan lilkhair mighlaqan lishar wa wailun li'abd ja'alahu miftahan lishar mighlaqan lilkhair. Daripada Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebaikan itu laksana beberapa gudang dan bagi gudang-gudang itu ada anak kuncinya. Maka untung sekali bagi seorang hamba yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak kunci bagi kebaikan dan penutup bagi kejahatan. Dan celakalah bagi seorang hamba yang menjadi anak kunci kepada kejahatan dan penutup bagi kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesimpulan daripada hadis, dengan hikmah dan bijaksana, Allah Ta'ala telah menciptakan segala kebaikan dan kejahatan. Dengan itu juga, Allah Ta'ala menguji siapa di kalangan hambanya yang benar-benar taat kepadanya. Dan dengan demikian itu, Allah Ta'ala menciptakan syurga dan neraka. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas hambanya yang berbuat kebajikan, yang berbuat kebaikan dengan pahala dan syurga. Dan ia membalas hambanya yang mengerjakan kejahatan dengan siksa dan neraka. Maka barang siapa yang menjadikan dirinya kunci kepada kebaikan, mengajak orang lain berbuat kebaikan, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi ketua dalam melaksanakan kebaikan, maka orang itu adalah orang yang paling untung kerana ia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya sendiri dan juga akan mendapat pahala seperti semua pahala kebaikan orang yang mengikuti jejak langkahnya. Maka kebaikannya sudah tidak dapat dihitung lagi. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan dirinya kunci kepada kejahatan, mengajak orang lain membuat kejahatan, menjadi ketua dalam melaksanakan kejahatan, maka orang ini adalah orang yang paling jahat kerana ia mendapat dosa dari kejahatan yang dilaksanakannya dan juga akan mendapat dosa dari sekian banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikutinya di belakang. Maka kejahatan ini juga sudah tidak terhitung lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada kita. Hidayah yang sentiasa memayungi keluarga kita, menjadikan rumah tangga kita syurga sebelum sampai kepada syurga yang hakiki.
2: Hashtag

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi, telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua Muslimin dan Muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum. وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
3: Salam FM seiring menjana minda.
4: Allahumma salli ala
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami mendengarkan Salam FM. Salam untuk semua. 95.6 boleh dengarkan di Johor dan Negeri Sembilan. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita bertemu di tanggal 6 Muharram 1448 Hijri bersamaan 22 Jun 2026. Masih Januari, mana pula Amri nak terbalik pula pergi ke awal tahun. Saya nampak JUN tu dan mata pagi ni rasa macam nak buka tak nak, nak buka tak nak. Tu yang jadi macam Januari. Biar betul ni Amri, Januari. Bukan 22 Jun 2026, masih hari Isnin. Alhamdulillah, moga setiap langkah-langkah kita pada pagi ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para pencari rezeki ni, pagi ni mungkin dah bangun, kita dah selesaikan solat fardu subuh insyaAllah. Dan selepas ini mungkin bersiap-siap nak pergi ke tempat kerja. Mungkin sekarang ni ada yang dah ada kat tempat kerja dah pun. Sebenarnya kan, tengah buat kerja. Mungkin ada yang tunggu shift nak balik. Nak balik dah Amri, insyaAllah sekejap je lagi. InsyaAllah, saya tu ingat dulu masa saya sekarang ni pun kerja malam jugalah kan. Dulu pernah lah kerja ada satu kilang lah dulu kat Shah Alam. Pernah rasa kan. Jadi bila kerja shift tu, okay, saya kerja dekat bos saya ingat tempat apa yang saya kerja. Okay, tempat pembuat kereta lah sebenarnya, di Proton dulu. Kan, ingat dulu masa awal-awal di Shah Alam dulu, selalu pagi macam ni tunggu waktu nak balik. Pukul 7 tu kan, pukul 6 ni kita dah sebenarnya dah nak habiskan kerja-kerja yang terakhir lah untuk nak pulang pukul 7 pagi, begitulah kan. Jadi alhamdulillah, moga segala apa yang kita lakukan, tak kisahlah kerja pagi ke, kerja malam ke, kerja tengah hari ke kan, janji insyaAllah rezeki tu berkat. Kita mohon kepada Allah SWT kan. Kalau banyak tak berkat, tak guna juga. Tapi walaupun sikit, kita minta kepada Allah SWT, moga Allah berkati rezeki kita yang kita terima insyaAllah dari titik peluh kita, dari tangan kita yang membuat kerja dan juga sebagainya insyaAllah. Yang penting ikhlas untuk buat kerja dan letakkan integriti tu dalam diri kita insyaAllah ya. Dan jangan buat perkara yang dilarang ataupun mengundang murka Allah SWT. Kan,

9.9 dengarkan kami di Cameron Highlands 105.1. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita nak kongsi di laman portal berita.rtm.gov.my tajuk-tajuk utama untuk kita bawakan kepada saudara pagi ini. Yang pertama, penyerahan kuasa Pelabuhan Bintulu bukti komitmen MA63. Dan seterusnya juga, penurunan harga diesel melegakan rakyat. Jadi mungkin rata-rata yang dah mengetahui sebenarnya kan, di mana harga diesel turun daripada RM2.15 kepada RM2.10. Itu yang mungkin saya dapat beritanya sebentar tadi, yang mungkin saya lihat perkongsian-perkongsian di media sosial. Dan seterusnya juga, peniaga digesa kaji semula harga barangan susulan penurunan harga diesel dan ia akan dijadualkan berkuat kuasa mulai Julai 2026. Jadi ini perkongsian daripada pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman, yang berkata langkah itu sebenarnya wajar dipertimbangkan sekiranya kos operasi perniagaan berkurangan dan keadaan pasaran mengizinkan. Jadi itu yang mungkin kita dapat kongsikan, dan inisiatif-inisiatif kerajaan ini dan turut dilaksanakan melalui kementerian-kementerian seperti KPDN juga sebagainya untuk menggesa penurunan dan juga kajian semula tentang harga barangan susulan penurunan harga diesel ini. Dan seterusnya juga, rundingan Petronas Petros tunjuk perkembangan positif. Kita kongsikan juga, Perdana Menteri puji perpaduan dan saling menghormati antara kaum di Sarawak. Allahu Akbar. Ini memang satu yang terbaik untuk dikongsikan, keharmonian masyarakat di luar Semenanjung, iaitu di Sabah dan juga Sarawak, khususnya di Sarawak, seperti yang dikongsikan oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebenarnya kalau kita pergi ke Sarawak pun, saya rasa memang orang-orang di sana semua gambar-gambar baik-baik semuanya kan. Jadi begitulah perpaduan dan keharmonian yang dikongsikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini. Dan kita bawakan juga sambutan Gawai Dayak Cerminan Keharmonian Sarawak. Perdana Menteri Bangladesh tiba di Malaysia untuk lawatan rasmi. Kemudian kita kongsikan juga, Kerajaan Persekutuan salur peruntukan kepada negeri berdasarkan perlembagaan. Dan yang terakhir, kita kongsikan juga, potensi Sarawak pacu kekuatan industri negara. Untuk dapatkan berita yang sahih lagi tepat, boleh layari berita.rtm.gov.my dengan percuma. Kita dengarkan Ikhwan Fatana. Alhamdulillah, Salam FM, salam untuk semua.

0: Islam itu sebuah agama yang berteraskan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu Wa Taala mahu melihat kita menjadi umat yang berilmu. Kejahilan merupakan suatu yang besar implikasinya. Antaranya kejahilan boleh membawa manusia kepada berkata-kata, bertindak dan berpendirian yang mengakibatkan ia terjerumus ke lembah syirik kepada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Al-Quran itu menjadi sumber ilmu yang tidak dapat dinafikan. Maka janganlah kita hendaknya menjadi sebagai umat Islam yang mengaku Islam, mengaku mempraktikan Islam, mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, merasa tidak bersalah, bahkan berbangga dalam mempersoalkan sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kejahilan kita. Maka jadilah kita umat yang berilmu dengan membaca, memahami, menyebarkan Al-Quran itu. Mudah-mudahan dengan Al-Quran, kita akan menjadi umat yang berilmu.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Rasulian, kita syukur lagi kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah temukan kita mudah-mudahan dengan perbincangan kita sedikit sebanyaklah. Kalau tak banyak sikit, kalau tak sikit banyak tuan-tuan kan. Jadi Allah berikan kepada kita petunjuk, hidayah macam semalam kita ceritakan bahawa kita dalam beramal beribadah dalam kita menuntut ilmu ni niat tadi nak kena clear. Kan memanglah menuntut ilmu tu kerana Allah, tapi niat kita ni kita kena pasang niat. Ya Allah, aku nak ilmu yang betul, ilmu yang baik supaya aku boleh betulkan amalan aku, supaya amalan aku ni makin lama makin manis, makin seronok, dan amalan ni untuk aku bawa kepada bertemu kepada-Mu ya Allah. Aku nak betulkan jalan kembali kepada-Mu ya Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi ya Allah. Hanya Engkau saja aku maksudkan, dan kurniakanlah kepadaku redha-Mu ya Allah. Buat apa pun aku nak redha-Mu, buat apa pun aku nak redha-Mu. Jadi bila mana kita faham ayat keyword yang kita sebut ilahi anta maqsudi ya Allah, hanya Engkau saja yang aku maksudkan dan redha mu aku tuntut, jadi akhirnya kita akan faham kenapa perjalanan kita jadi macam ini. Sebelum ni kita minta apa semua dapat, minta apa semua dapat, tapi hari ni minta tak dapat, hari ni minta tak dapat tuan-tuan. Kenapa? Mungkin Allah nak bagi tahu yang banyak-banyak dulu kau dapat tu sebenarnya perkara tu aku tak redha. Nah, yang ni hari ni kau minta macam-macam tapi tak dapat, yang itu saja kau dapat, yang itulah sebenarnya aku redha pada Mu'ad. Maknanya kita faham lah yang tujuan keyword yang kita sebut. So dalam hal ni kita nak kena minta petunjuk selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat hujung tu Allah sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Barang siapa yang sungguh-sungguh pada jalan kami ni, Allah sebut siapa yang sungguh-sungguh nak jadi orang baik, bapa yang baik, mak ayah yang baik, anak-anak yang baik, guru yang baik, murid yang baik, peniaga yang baik, ahli politik yang baik, pemimpin yang baik, itu dia. So kalau kita niat ni pasti akan Allah dorongkan jalan, kerana sungguhnya Allah sentiasa bersama hamba-Nya yang nakkan kebaikan. Dan jadi dalam kita menuntut ilmu ni datang macam-macam. Dan jadi bila datang macam-macam, kita pun akhir dapat petunjuk. Eh, dia ni dulu ustaz saja, tiba-tiba syekh pula. Mana dia dapat syekh? Jadi hati kita dah berkata-kata, istafti qalbak yuftik. Bila mana hati kita start berkata-kata, itu dah petanda lah. Kita kenal, ini kawan aku ni, satu sekolah contoh dulu. Eh, dia ni, mamat ni tiba-tiba dia jadi doktor pun, jadi datuk ke, jadi syekh ke. Hati kita dah cakap. So, bila hati kita ada sedikit keraguan, kena selesaikan. Kalau tak selesai, kita terus mengaji dengan dia. Ah, memang ilmu tu ilmu yang mungkin tak betul lah. Jadi kita tanya, bila masa kau dapat syekh? Itu dia. Contoh kan, adalah bawah ni aku masuk gua 3 bulan aku keluar, aku pun dah doa, ini masalah ni. Contoh. Jadi bila ada petunjuk-petunjuk tadi tuan-tuan, kita layan supaya kita tak tersesat. Tapi bila mana ada petunjuk kita tak layan, itu akhirnya tersesat. Telefon pejabat agama pun kita malu tuan-tuan. So sebab tu perkara ini kita nak kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan, dan kalau tidak dia akan menular dalam masyarakat, dan akhirnya kita juga yang akan binasa di dunia sebelum kita sampai ke akhirat. Jadi tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Rasulian, besok insya-Allah kita sambung lagi kan cerita-cerita tentang penunggang agama yang kita kalau tak fikir nanti kita akan rosak juga tuan-tuan. Jadi aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.
3: Okay, baik, sekarang ini 6.33 minit pagi. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Semalam sebenarnya ya, Hari Bapa, dan kita ucapkan selamat Hari Bapa kepada seluruh bapa-bapa di Malaysia yang bakal bergelar bapa mungkin insyaAllah ya. Dan kasih sayang ayah ni kadang-kadang bukan melalui kata-kata, tapi melalui pengorbanan. Ada ayah yang bangun seawal pagi mencari rezeki, pulang lewat petang demi memastikan anak-anak tidak pernah merasa kekurangan. Ada juga yang mungkin tak pandai mengucapkan sayang, tapi setiap penat lelahnya adalah bukti kasih yang tidak pernah berkurang. Jadi pagi ni sebenarnya kami nak tanya kepada saudara-saudari sekalian, bagaimana saudara gambarkan kasih sayang seorang ayah untuk kita bawakan pada pagi ini di topik pagi kita, insyaAllah untuk kita kongsikan juga kepada pendengar-pendengar kita yang lain. 011-1317-2911 nombor WhatsApp kami, yang boleh hubungi kami juga di nombor WhatsApp kami ni, sebabnya telefon kami ni tiba-tiba pagi ni ada masalah teknikal, dan insyaAllah kami akan kongsikan yang terbaik dan kita dapat sama-sama bawakan ibrahnya kepada pendengar. Kita dengarkan Pio Fendi dan juga Ustaz Nabil Faiz. Ini dia Ayah Kau Inspirasi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
1: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
0: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
2: Sebenarnya rezeki ni sangat luas. Rezeki ni ada rezeki yang boleh dilihat dengan mata kepala kan, ataupun rezeki yang boleh dirasa. Tapi ada satu lagi rezeki yang dia tak boleh disentuh dengan tangan, tak boleh dilihat dengan mata kepala, tapi dia boleh dirasa dengan hati. Itulah namanya rezeki yang tak nampak, tuan-tuan, yang kan, maknawi, iman yang Allah berikan kepada kita. Ini penting sebab kalau kita ni tidak beriman pada Allah Subhanahu Wataala, tengok apa jadi hidup kita. Rezeki itu bukan rezeki yang sekadar kita boleh pegang dengan tangan dan mata saja dan boleh nampak, tapi sebenarnya ada rezeki yang sangat mendalam, itulah iman yang Allah berikan kepada kita.
0: Salam FM
3: #penyiaranjakim.

0: Lestari Islam.
1: Al-Mizan. Kalimah Al-Mizan di dalam Al-Quran bermaksud keseimbangan, batasan dan had yang membolehkan seluruh isi alam ini berada pada kedudukan yang tertentu di alam ini.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, kembali bersama Anis Mi Amri. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Hari yang indah untuk kita bersama di hari Isnin hari ini. Dan hari ini tanggalnya 6 Muharram 1448 Hijri. Dan kita sebenarnya mungkin ada yang selamat puasa jugalah untuk yang berpuasa sunat Isnin. Dan jangan lupa juga 9 Muharram ni. Kita akan puasa sunat Tasu'a dan juga puasa sunat Ashura pada 26 Jun nanti, iaitu hari Jumaat 10 Muharram 9 dan juga 10 Muharram insyaAllah ya. Dan kita doakan yang terbaik untuk ada yang nak terus sambung untuk puasa sunat hari putih pada 13, 14 dan juga 15 Muharram. Allahu Akbar ya. Untuk sama-sama kita gandakan di awal tahun ni insyaAllah segala yang terdapat dalam manfaat, kelebihan, ibrahnya itu kita ambil insyaAllah. Moga ia menjadikan kita hamba yang soleh, yang terbaik insyaAllah ya. Yang sentiasa untuk kita gunakan kesempatan nikmat umur yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk kita beramal dan juga ibadah insyaAllah. Sama-sama kita doakan yang terbaik. Dan selamat puasa juga untuk ada yang dah berniat mungkin nak berpuasa Tasu'a, ada yang dah berniat nak puasa Ashura, hari putih dan juga sebagainya. Kita doakan yang terbaik insyaAllah ya. Moga kesihatan tu Allah beri, dan moga Allah beri kenikmatan puasa tu, ibrah yang terbaik tu untuk kita ambil daripada bulan Muharram ni insyaAllah. Jom dengarkan daripada Yasin Latinsani. Salam FM, salam untuk semua.

0: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Jantungku berdegup cepat.
2: Salam FM seiring Menjana Minda.
3: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubali ar-rajulu min ayna asaba al-mal min halalin am haram. Mafhumnya, akan datang suatu zaman seseorang tidak mempedulikan daripada mana dia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal ataupun yang haram. Hadis riwayat An-Nasa'i.
2: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
5: Kembali bersama Anak Ismail Hampir. Jangan lupa untuk sama-sama kongsikan di media sosial kami ataupun WhatsApp kami tentang bagaimana saudara gambarkan kasih sayang ayah. Selalu sebenarnya ayah ni bukan jenis yang ya pandai tunjuk perasaan ni. Tapi bila kita fikir balik, siapa yang sanggup berpanas, berhujan, berkorban masa dan tenaga demi keluarga? Jadi mungkin itulah cara ayah kita menunjukkan kasih sayang. Jadi pagi ini kami nak dengar sendiri daripada saudara bagaimana kan saudara gambarkan kasih sayang seorang ayah tu. Ada kenangan atau pengalaman yang sampai hari ini masih terpahat di hati, boleh kongsikan kepada kami 011-1317-2911. Utama 7 pagi akan bersama kita tepat 7 pagi nanti untuk kita dengarkan berita dari dalam dan juga luar negara serta berita sukan. Buyu Putra Rokas, Silaturahim. Salam FM, salam untuk semua.

lagu-lagu mendidik jiwa, tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: kembali bangkit. Sepanjang Asia akhir, Tiafo hanya kehilangan 7 mata ketika melakukan servis sekaligus melengkapkan penampilan sulung yang cemerlang di kejohanan tersebut.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Pusingan pertama rundingan empat pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengetara Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fast News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada putaran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan lain, kumpulan pejuang Hizbullah akan bertindak balas jika Israel terus serang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya, Naim Qassem. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran kejahatan senjata yang dipersetujui. Qassem berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang kejahatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik, namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. 7 individu di selatan India maut, manakala lebih 40 yang lain cedera akibat kebocoran gas amonia. Kejadian berlaku di sebuah kemudahan ekspor makanan laut swasta. Menurut media tempatan, sebahagian besar kaki tangan kemudahan itu merupakan pekerja asing, kebanyakannya wanita. Kebocoran dipercayai berpunca daripada unit pemprosesan makanan laut sebelum merebak ke seluruh premis. Mangsa mengalami kesukaran bernafas dan pendarahan hidung dan mulut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Salam FM di Lembah Klang, 91.1.
3: Cameron Highland, 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan, 95.6.
6: Johor, 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM, salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam
12: untuk semua.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewas.

0: Kalahkan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin. 5 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Angga, tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Ini Salam FM, salam untuk semua. 12.30 malam hingga pukul 8 pagi. Kita bersama di Lembah Kelang, frekuensinya 91.1. Boleh dengarkan juga kami di Melaka 102.5. Paling mudah, paling senang, dengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan juga boleh tonton, dengar keseluruhan saluran RTM di sana. Alhamdulillah. Okey, pada pagi ini kita bertemu di hari Isnin, tanggal 6 Muharram 1448 Hijri, 22 Jun 2026 Masihi. Tadi 22 Januari, yang ni 1447 pula. Kenapa kita rasa macam nak balik ke arah lama? Sepatutnya kita terus kehadapan dengan sesuatu yang baru, perubahan, insyaAllah. Pagi ni terus kita ucapkan, ungkapkan rasa syukur. Syukur ni bukan bila semuanya sempurna je, saudara, tapi bila kita nampak rahmat Allah dalam setiap perkara. Allahuakbar. Semua terkena syukur. Bangun pagi ni kita rasa macam alhamdulillah, syukur kita bangun pagi ni. Tak terlajak, tak terlewat subuh awal waktu. Allahuakbar. Ada yang pergi masjid, surau dan juga sebagainya. Syukur itu kunci bahagia, bukan harta, bukan pangkat, tapi hati kita yang redha. Sebab itulah dalam setiap perbuatan kita, apa jua yang kita lakukan, kita selitkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menantikan sesuatu, insyaAllah nanti Allah akan bagi itu. Kan? Ataupun kita dapat sesuatu, alhamdulillah, terima kasih ya Allah kerana kurniakan aku sebegini dan juga sebagainya. Kan? Jadi apa jua yang kita akan mungkin cakapkan, ataupun kita mungkin fikirkan, apa yang mungkin akan kita cakap tu tutur lah, kan, ataupun mungkin sedang kita mencari sesuatu jawapan yang belum pasti, belum lagi kunjung tiba, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita ubah semua kesulitan kita kepada kemudahan, insyaAllah, di masa yang akan datang ataupun esok lusa, insyaAllah kita doakan. Jom kita bawakan, saudara, untuk sama-sama dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
4: Baik, Ustaz Akil, hasil keputusan pemeriksaan hari itu saya dah dapat dan alhamdulillah semua baik. Ini rekod yang diberi. Saya buat satu salinan lah untuk Ustaz, ya.
5: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Risau juga sebab dah lebih setahun suami saya tak buat apa-apa medical check-up. Dia kan pernah sakit masa muda dulu. Tapi alhamdulillah, syukur, semuanya baik je. Alhamdulillah.
4: Betul tu, Puan. Saya rasa Ustaz ni ada jaga pemakanan kot.
5: Jaga tu tak sangat, Doktor. Tapi satu perkara saya selalu amalkan, puasa sunat. Konsisten, alhamdulillah, puasa Isnin dan Khamis.
4: Masya Allah, itu memang perkara yang sangat-sangat baguslah. Kalau ikutkan, memang ada kajian pun untuk kesihatan puasa ni sebenarnya membantu meningkatkan fungsi kognitif, mencegah penyakit neurodegeneratif, iaitu gangguan saraf atau kehilangan fungsi neuron macam penyakit Alzheimer dan Parkinson tu.
5: Puasa ni, Doktor, boleh tingkatkan kawalan gula kan, Doktor? Saya ada baca hari-hari.
4: Betul-betul. Memang dia menurunkan risiko diabetes, menstabilkan kadar kolesterol dan kurangkan risiko penyakit jantung lah.
6: Masya Allah, banyak sungguh kebaikan berpuasa ni kan, Abang, Doktor. Selain kita dapat pahala, kita dapat kawal nafsu diri dan juga nafsu apa tu, nafsu membelah-belah punya juga. Dari sudut kesihatan pun membantu banyak.
4: Ya, betul tu, Puan. Apabila kita rehat tak makan, sistem pencernaan kita juga ni sebenarnya dapat berehat. Kalau tak, dia tak berhenti kerja. Bila dapat rehat, InsyaAllah dia akan bertambah sistem metabolisme kita.
6: Betul kan, Doktor? Kalau tak, kita ni masa tidur je tak mengunyah. Kalau buka mata je, ada je benda nak makan kan?
4: Itulah dia, biasalah orang kita kan. Ni Ustaz, saya nak bertanya jugalah Ustaz. Kenapa ya puasa sunat Isnin dengan Khamis je? bukan hari lain?
5: Oh, hari Senin ni hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hari Khamis pula amalan kita dibentangkan. Maka sebaik-baiknya kita ni amalan dibentangkan dalam keadaan kita berpuasa.
4: Oh, faham. Tapi kalau puasa hari putih pula tu macam mana Ustaz?
5: Kita kan ada banyak kalender. Ada kalender Masihi, kalender Hijrah dan kalender umat Islam. Kalender Hijrah ni setiap 13, 14 dan 15 setiap bulan Qamariah disunatkan berpuasa sebagai tambahan ibadah.
4: Baik. Terima kasih Ustaz. Yelah, sebenarnya saya pun buat juga puasa sunat ni. Tapi memang betul, hasil kajian dan sebagainya memang kita akan rasa lebih sihat Ustaz.
5: Bagus doktor. Walaupun doktor ni dalam dunia hakiki sebagai seorang pakar sains perubatan, tapi sebagai umat Islam, hikmah yang Allah Subhanahu Taala kurniakan kepada kita wajib kita amalkan. Semuanya pasti ada kebaikan.
4: Betul Ustaz. Baiklah, tanya Ustaz. Alhamdulillah tak ada sebarang masalah kesihatan lah yang perlu Ustaz risaukan.
5: Alhamdulillah, syukur. Terima kasih doktor.
6: Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi doktor. Lega hati saya. Nanti saya pun nak buat medical check up jugalah. Ya bang, kok ada sakit lain pula kan.

0: keluarga Ustaz Anggil.
1: Bagusnya abang. Abang sihat alhamdulillah sebab abang sentiasa puasa sunat. Wah, okey, baiklah alhamdulillah eh. Itu kita dengarkan ringkasan ataupun ibrah yang kita boleh dapatlah dalam puasa sunat untuk sihat. Yang dibawakan dalam keluarga Ustaz Akil pada pagi ini alhamdulillah eh. Jadi kita nak sambung pada pagi ini kita di
0: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi
1: tentang semalam sebenarnya Hari Bapa. Selamat Hari Bapa untuk bapa-bapa di Malaysia, insyaAllah. Dari setiap orang ni sebenarnya mempunyai cara yang berbeza untuk menggambarkan kasih sayang seorang ayah ni, seorang bapa. Ada yang suka bergurau, okay? Ada yang tegas, ada yang pendiam. Namun di sebalik semua tu sebenarnya kasih sayang mereka sering diterjemahkan melalui tindakan, bukan sekadar ucapan sebenarnya. Jadi kadang-kadang bila kita masih kecil tu, kita tidak nampak semua pengorbanan tu. Tapi apabila dah dewasa, dah pikul tanggungjawab, ada yang dah jadi ayah dan juga sebagainya kan, barulah benar-benar kita memahami besarnya kasih seorang bapa ataupun ayah. Jadi pagi ini sebenarnya kita nak kongsi jugalah, walaupun Hari Bapa itu semalam, hari ini kita nak bawakan kepada saudara juga bagaimana saudara gambarkan kasih seorang ayah. Macam jiwa hamba ni, dia kongsi salam DJ, pada saya kasih sayang ayah ni bila dia lebih utamakan anak-anak daripada dirinya sendiri. Walaupun penat bekerja, dia tetap cuba luangkan masa bersama keluarga. Itu sudah cukup menggambarkan kasih sayangnya. Allahuakbar. Terima kasih di atas perkongsian. Kita ada Zain juga yang kongsi kata, ayah saya bukan jenis yang selalu cakap sayang. Memang tak lah katanya. Tapi tiap kali saya nak keluar ke ataupun nak pergi kelas sebelum ni, pasti dia akan tanya, nak makan ke belum? Minyak motor tu cukup ke tak? Kadang-kadang waktu pagi saya bangun, tiba-tiba baru nak keluar isi minyak. Kononlah keluar awal dan pagi tu boleh start motor. Kenapa minyak full? Rupanya ayah dah isikan. Allahuakbar kan? Okay. Jadi alhamdulillah itu perkongsian yang dibawakan oleh rakan-rakan pendengar kita melalui WhatsApp kami. InsyaAllah nanti saya akan bacakan lagi kiriman daripada pendengar-pendengar kita untuk kita bawakan kepada saudara pada pagi ini. Bagaimana saudara gambarkan kasih sayang ayah? InsyaAllah kita dengarkan di Healthy. Ini dia, Ayah Nilai Kasihmu. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangeumal Hagusipayo Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Hari ini pun Mariam bawa bahasa Korea paling-paling guna kat Korea. Apa tu? Hari ini Mariam nak ajar siapa nama awak. Siapa nama awak? So, bahasa Korea, 이름이 어떻게 되세요? 이름이 어떻게 되세요? 이름이 어떻게 되세요? Tapi kalau korang ni panjang kan, susah lah remember nanti, lupa kita ni. Tak boleh ingat lama-lama. Ini panjang sangat. So, Mariam akan bagi short word. Korang just cakap je. 성함이? Nama? Macam tu. 성함이? 성함이? 성함이 어떻게 되세요? 이름이 어떻게 되세요? Kalau korang susah, 성함이? 이름이? 마참 또 bila korang cakap dengan orang-orang, kalau korang cakap nama diorang, the conversation lagi jadi friendly. Dan bila orang ingat nama kita macam happy kan. So korang bila cakap, sebelum cakap korang tanya 성함이, 이름이 어떻게 되세요? Macam tu. Baiklah, Mariam harap korang hari ini pun dapat gembira banyak-banyak. Assalamualaikum, jumpa lagi.
0: #penyiaranjakim.
2: Terima kasih James Pengiran, dengarkan kami daripada Sarawak. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik, kita nak sambung lagi untuk sesama kita kongsikan bagaimana saudara gambarkan kasih sayang ayah. Ada pendengar kita, Lutfi, dia kongsi katanya, kasih sayang ayah bagi saya ialah doa DJ. Walaupun anak-anak dia dah besar semuanya, dah bermenantu pun, ada cucu dah, tapi ayah tetap mendoakan yang terbaik kan. Hari-hari tak pernah sejak bersara ni, memang rumah keduanya adalah masjid. Kadang-kadang kita balik kampung pun nampak mereka kena cari kat masjid dulu. Nak jumpa ayah dulu, kena pergi masjid dulu. InsyaAllah baru jumpa katanya kan. Tapi doa seorang ayah itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup, InsyaAllah, untuk anak-anak. Alhamdulillah. Dia berdengar juga, Shani, salam, saya kehilangan ayah beberapa tahun lalu. Bila dia masih ada, saya tak begitu, yalah, kadang-kadang nasihat kita ada yang dengar, ada yang tak, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, begitulah. Jadi hari ini sebenarnya bila dah tak ada, saya rindu, walaupun yalah, hanya untuk mendengar, menegur, kadang-kadang dah tanya, beliau tanya dah makan ke belum dan juga sebagainya. InsyaAllah, kepada semua saya doakan agar kita sama-sama hargailah ayah kita selagi masih ada. Dan pesan saya juga, tanggungjawab sebagai anak ini tidak terputus walaupun ayah kita telah pergi. InsyaAllah, sama-sama kita doakan yang terbaik. Semoga ditempatkan di kalangan hambanya yang dikasihi, InsyaAllah. Terus kita doakan ya. Jom kita dengarkan daripada Wani Hasrita, bergandingan bersama. Kita nak dengarkan gandingannya Wani Syas, Sinar Terindah. Salam FM, salam untuk semua.

Baik, kembali bersama Anak Ismi Amri, 7.38 minit pagi. Boleh sambung juga untuk kongsikan kepada kami 03-2288-7111. Dan WhatsApp kami di talian 0111-317-9111. Kita ada pendengar kita daripada Perlis jugalah. Fahmi, dia kata kasih sayang ayah ni bagi saya bukan sekadar kata-kata lah. Katanya tapi usaha, walaupun penat kerja seharian, dia tetap balik dengan senyuman. Walaupun anak-anak tak risau, tapi itulah sebenarnya kasih sayang yang paling mahal sebenarnya untuk sama-sama kita kenang. Yelah kan, jadi untuk bapa-bapa semua, insyaAllah kita doakan yang terbaik. Semoga Allah SWT terus merahmati kalian semua. Kita nak dengarkan daripada Mas Rizan Masri, ayah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Bila kita membaca Al-Quran, kita pastikan kita terhubung dengan sifat kasih Allah terlebih dahulu. Sebelum kita terhubung dengan intipati yang terkandung di dalamnya, sebelum kita terhubung dengan ayat-ayatnya yang kita baca, sama ada dengan bertaranum ataupun dengan bacaan yang biasa. Al-Quran ini sebenarnya adalah tanda-tanda Allah. Yang ini dalam Al-Quran itu sebenarnya di dalamnya itu adalah tanda kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran itu, Allah Ta'ala menyatakan betapa dirinya itu pengasih dan penyayang. Allah Ta'ala menyatakan segenap asma' dan sifat-Nya yang dinyatakan secara langsung ataupun juga secara tidak langsung. Mudah-mudahan Allah mengganjari semua kita ini dengan syafaat baginda Nabi SAW.
1: Salam FM
2: #PenyiaranJakim.
3: Assalamualaikum, saya Luqman Suhairi.
4: Saya Fakrul Aiman.
5: Saya Ikal Syahmir.
6: Saya Aminul Hakim.
7: Dan saya Husaini Safwan.
3: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
7: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
3: Universiti Malaya. Terus dengarkan Salam FM.

Assalamualaikum. Apa khabar semua kesayangan Kak Beda? Sehat ke? Amboi, dah bercuti 2 hari ni, tentulah seronok kan? Baiklah, hari ni kan Kak Beda nak cerita pasal apa? Kak Beda nak cerita pasal orang yang suka nak kurus. Kemudian dia beli yang bukan-bukan. Sekarang ni kan kita buka telefon je, scroll sikit keluarlah produk kurus. Scroll lagi keluarlah testimoninya. Amboi, seronok nampak. Tapi yang peliknya, seminggu boleh turun sampai 10 kilo. Ya Allah, pening Kak Beda tengok kan. Ubat apa ya yang dalam seminggu boleh turun sampai 10 kilo? 2 minggu boleh dapat badan macam model, 3 minggu boleh buat bekas kekasih menyesal. Gitu kan. Sebab apa? Sebab girlfriend dia dah kurus. Tapi Kak Beda nak korang fikir sikit lah kan. Betul ke macam tu? Boleh percaya ke? Okeylah, Kak Beda tak cakap lah 10 kilo kan. Macam tak logik sangat. Ada yang tu kata seminggu boleh turun 2 kilo contohnya. Itu pun Kak Beda tak percaya. Ish. Korang ni kan kalau nak membeli produk-produk kurus macam tu, cubalah semak dulu. Ada lulus KKM ke tidak? Halal ke tidak? Selamat ke tidak? Bukan apa, kita tak tahu isi kandungan dalam produk tu. Orang nak jual produk, memanglah dia kata bagus. Dia kata lulus KKM. Dia kata halal. Semua dia kata okey. Kalau tak okey, apa dia jual? Betul tak? Tapi kita ni sebagai pengguna yang sepatutnya kena jadi bijak daripada mereka. Gitu. Cuma Kak Beda nak cakap lah, kita ni sebenarnya kan, kalau betul nak kurus, kita amalkanlah gaya hidup yang sihat. Sebenarnya senangnya, tapi nak buat tu memang susah lah. Pertama apa? Sini Kak Beda nak bagi tips ya. Walaupun Kak Beda tak adalah kurus sangat, tapi boleh lah kan. Yang pertama apa? Kita kena kawal makanan kita. Kalau boleh cut sugar tu. Ini kalau dah hari-hari kopi sana sini, dessert hari-hari, macam mana nak kurus? Betul tak? Lagi satu, kita dalam Islam pun dah diajar paling mudah apa dia? Puasa. Puasa sunat. Itu lagi baik. Kita dapat kawal nafsu makan, kita dapat kawal nafsu diri dan juga kejahatan dalam diri. Gitu kan. Jadi apapun Kak Beda nak cakap ya, kurus bukanlah ukuran utama cantik, tapi sehat itu sebenarnya yang lebih penting. Baiklah Kak Beda, tak boleh cakap lama sangat. Nanti korang menyampah kan. Jadi baiklah Kak Beda undurkan diri dulu ya. Seperti biasalah Kak Beda nak pesan ni. Kak Beda bukannya nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur rezeki, kita berjumpa lagi esok ya. Assalamualaikum.

0: Di sebalik mata adanya misteri malam. Nantikan kolaborasi istimewa Salam FM dan Nasional FM menyatukan dua suara dalam program terbaru Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Ahad 1 hingga 2 pagi. Misteri tersembunyi, Ibra tersirat.
1: Doa dikurniakan anak soleh.

0: Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak zuriat yang termasuk daripada kalangan orang-orang yang soleh.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
4: Baik, alhamdulillah, kembali bersama Ana Ismi Amri. 7.50 minit pagi, dah sampai ke penghujung tugasan Amri edisi hari ini. Tapi kita ada satu lagi perkongsian yang saya nak kongsi daripada Kirul. Katanya, Salam, saya, ayah saya memang memang garang lah. Masa kecil kan, rasa macam Allah, waktu tak siap kerja sekolah kan. Kalau mak jual je nama ayah, terus buat. Kalau main kat rumah, kalau mak panggil lah, suruh masuk, hujan pun kita main. Tapi kalau sebut nama ayah, terus hilang semua, bersih, clean terus kat depan tu. Semua ada kat dalam, dah mandi, dah siap kan, semua solat dan juga sebagainya. Tapi bila dah dewasa ni, kita faham lah, semua ketegasan tu sebenarnya untuk mendidik kita menjadi insan yang lebih baik. Sebenarnya dulu DJ, saya nak kongsi juga, ayah saya ni memang tak ada pun dia nak bantai-bantai kita, nak pukul-pukul, tak ada. Dia pegang getah paip je, cukup, semua hilang. Kalau suruh masuk rumah, pegang getah paip je, habis kami 5 orang adik-beradik semua dah tak ada kat dalam rumah tu. Dah mandi, ambil tuala masing-masing, pergi mandi dan juga sebagainya. Sampai begitu sekali lah kan, tak pernah pukul pun, jentik pun tak pernah. Tapi ketegasan sebegitu sebenarnya mengajar kami erti disiplin yang sebenar. 3 orang daripada adik-beradik saya ATM. Oh, tentera. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Maknanya memang tegas betul tu didikan. Tapi mungkinlah kan, hasil daripada satu pelajaran yang terbaik, panduan yang di sebenarnya mungkin tak nak kita tu buat benda yang mungkin tak elok. Dalam masa yang sama mungkin kita buat benda yang okey, kecil kan, waktu kita masa kecil. Tapi dalam masa yang sama kita perlu menepati masa. Mungkin waktu mandi, waktu yang sepatutnya kita berada di rumah dan juga sebagainya. Sebab itulah pegang getah paip tu. Jadi insyaAllah waktu buat kerja sekolah dan juga sebagainya kan, hutan ada dekat tepi tapi tak sampai bunga kita. Begitu doakan yang terbaik insyaAllah. Semoga Allah SWT memberikan rahmat, perlindungannya insyaAllah. Kerana setiap ayah ni ada cara tersendiri untuk menyayangi anak-anak. Walaupun mungkin tak sempurna, kasih sayang mereka sentiasa hadir dalam setiap pengorbanan dan juga doa lah. Jika ayah kita masih ada, insyaAllah luangkan masa untuk menghargai dan mengucapkan terima kasih. Kerana suatu hari nanti yang tinggal mungkin hanyalah kenangan. Terima kasih semua pendengar-pendengar yang berkongsi kepada kami. Dan selepas ini kita nak bersama dengan rakan-rakan saya dari stesen HFM, insyaAllah, yang akan mengambil alih tugas bermula pukul 8 pagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahadduthu bi ni'matillahi syukr wa tarkuha kufr. Wa man la yashkuril qalila la yashkuril kathir. Wa man la yashkurin nasa la yashkurillah. Mafhumnya, bercakap mengenai nikmat Allah bererti syukur, dan sesiapa yang meninggalkannya bererti kufur. Dan sesiapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, nescaya dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Dan sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak akan bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.